0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Oke, masih ngomongin seputaran jika terjadi gempa pas kamu lagi tidur tuh sob. Ini tadi udah aku spill beberapa bagian rumah yang kiranya aman buat kamu ngambil perlindungan diri. Yang pertama tadi ada kamar tidur utama, master bedroom, ukurannya yang besar yang bisa nutupi badan kamu at least. Kemudian ada ruang bawah tanah atau basement. Dan terkait ini pastiin tentu saja dari segi udaranya, keamanan, kokohan barang yang bisa kamu pakai buat perlindungan. Ini juga mirip-mirip sih, tetap strateginya sama. Ada kamar tidur pribadi, ini kalau ngomongin soal psikologis dan privasi. Kalau misal kamu orangnya gak bisaan, kalau orang banyak yang tahu gitu, kamu bisa gunain kamar tidur pribadi kamu, ataupun sudut baca atau ruang santai kamu yang ada di rumah. Tapi pastiin lagi ya sob. Jadi aku gak henti-henti buat ingetin, pastiin dari segi udaranya apakah cukup, ruangannya apakah kokoh, dan apakah terhindar dari jendela. Karena yang paling mudah rapuh kalau ada guncangan, beresiko, rentan, itu di bagian kalau misal ada jendela ataupun kaca gitu. Dan selanjutnya ini ada lagi, kalau misal kamu butuh penyimpanan barang berharga, kamu bisa gunain kamar mandi untuk antisipasi, ataupun lemari tersembunyi khusus, atau ini istilahnya hidden storage sih sob. Kadang di kamar mandi tuh nggak kepikiran orang buat nyari apa kayak naruh sesuatu. Tapi kalau ngomongin soal gempa disembunyi di kamar mandi, apakah masih oke? Tetap kembali lagi cek dari sekian banyak ya ruangan yang aku spill tadi, ada di bawah kamar tidur, kemudian kamar tidur pribadi kamu, sudut baca, di kamar mandi, lemari tersembunyi, ruang bawah tanah bahkan. Pastiin dari segi oksigennya apakah cukup di situ, dari segi ruangannya apakah kokoh, kemudian dari jendela apakah terhindar dari serpihan kaca misal ada terjadi guncangan biar badan kamu juga aman. Dan tentu saja kalau misal kondisinya udah terjadi gempa dan beberapa ruangan atau pintu keluar ruangan itu tertutup sama runtuhan gempa di luar, ketika kamu teriak minta tolong, apakah itu memungkinkan? Jadi pertimbangannya banyak sobat. Kalau ditanya, ya tentu saja gak ada yang mau untuk menghadapi momen ini, momen ketika tiba-tiba terjadi gempa. Tapi ini adalah strategi untuk antisipasi gitu ya sobat. Dan aku masih membuka polling buat kamu yang mau ikutan komen terkait misal terjadi gempa tiba-tiba pas kamu lagi tidur, kamu udah tahu harus kemana, harus ngapain, atau belum tahu, atau panik aja dulu. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat, masih ngomongin seputaran gempa dan ini dia ada update gempa dari NTT. Ternyata per Rabu kemarin itu masih ada gempa susulan. Ini aktivitas gempa susulan pasca gempa utama bermagnitudo tinggi ini ada terjadi di wilayah Flores dan sekarang masih terjadi secara masif dan tercatat banyak banget kejadian, bahkan ribuan bahkan. Dan terkait ini sob ya, ada beberapa titik karakteristik ya. Ini ciri-cirinya, dari ribuan gempa susulan tersebut itu sebagian besar berupa gempa mikro dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2. Magnitudo terkecilnya di M1,0 dan beberapa kali terjadi guncangan di antaranya ada puluhan kali dengan kekuatan di atas M5,0. Sebagian besar juga dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Berdasarkan analisis BMKG ya sob, ini ternyata tingginya frekuensi gempa susulan ini dipicu oleh pelepasan tegangan tektonik sepanjang jalur sesar naik Flores. Dan terkait ini tuh masih ada kemungkinan untuk ada gempa susulan. Waduh, sayang banget ya sob. Dan terkait ini pun udah banyak banget donatur yang udah mulai berdatangan membantu memberikan apapun yang kiranya bisa sedikit banyak meringankan beban korban terdampak. Dan buat kamu yang kiranya mau gabung jadi donatur, kamu bisa langsung cek aja di Instagram ataupun websitenya Kita Bisa. Kemudian Lazismu, ada Rumah Zakat juga. Dan Kita Bisa ini sob, itu kolaborasi barengan sama influencer Ferry Irwandi. Dan beliau ini juga melakukan update secara berkelanjutan terkait hasil kemana aja, hasil donatur yang didapat, kemudian dilarikan kemana aja, bentuknya apa saja itu diupdate. Jadi kiranya kamu yang suka worries kalau mau ngasih donasi, ini kamu bisa pilih salah satunya di Kita Bisa barengan sama Ferry Irwandi, biar kamu juga tahu update dari perkembangan selanjutnya. Gitu sobat. Dan masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran gempa. Kalau misal terjadi gempa pas kamu lagi tidur harus ngapain, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.

0: Sampai jumpa di lain semesta.
1: 103,9 FM Rama Suara.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: 103,9 FM Rama Suara.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
1: 103,9 Rama Suara FM.

0: 103,3
1: FM. Yo, yo. GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Good morning, aviators. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 FM. Brama Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
6: Baik sobat, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan nasional jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kabupaten Lamongan. Sebuah truk jenis Colt Diesel bernomor polisi L8001 UAB dilaporkan terguling di badan jalan setelah menabrak tiang penerangan jalan umum atau PJU akibat pengemudi yang diduga mengantuk. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi saat arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau lancar. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini, meskipun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
5: Demikian Prames News, tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Prames Suara.
0: Music Hits and Information. Prames Suara.
9: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, tadi udah aku spill dikit seputaran beasiswa perintis ya. Setelah aku cek lebih detail, ternyata ini tuh ada start dari SD sob. Dan pemerintah Kabupaten Lamongan juga sedang membuka pendaftarannya. Ini kamu catat tanggalnya ya, aku kasih sedikit banyak kesimpulan tentang beasiswa perintis ini. Untuk jadwal program beasiswa perintis ini ya sob, itu startnya pendaftaran SD sampai SMA di 26 Agustus kemarin sampai 30 September mendatang. Pun pendaftaran mahasiswa baru S1 dan S2 ini di 30 September juga pendaftaran terakhirnya. Kemungkinan ada perpanjangan hingga di 9 Oktober, tetapi khusus untuk mahasiswa yang sebelumnya udah pernah menjadi penerima. Ini di 9 Oktober karena mereka diminta untuk ngasih update terkait hasil dari studi sebelumnya. Kemudian cek lapangan, dicek dulu sob, dari kondisi emang realnya kamu layak untuk mendapatkan beasiswa apa enggak. Ini sampai di 17 Oktober mendatang. Dan hasilnya bakal diumumkan di 17 November pun ada masa sanggah di 18-19 November. Sobat, ini tuh terjadi ada beberapa bagian klarifikasi dan kondisi karena emang ini layak banget buat kamu yang kiranya butuh beasiswa belajar. Ini start dari SD, SMP, SMA sederajat. Jenjang S1, beasiswa kurang sejahtera dan beasiswa prestasi ataupun Hafidz. Dan S1 ongoing. Ini untuk semester lanjutan dan jenjang S2 beasiswa Hafiz. Nah, sobat, kamu bisa cek langsung di website perintis.lamongankap atau langsung cek aja, udah diposting juga sama akun Instagram lamongankap gitu ya, sobat. Dan masih barengan sama kuliah kita ngebahas seputaran gempa. Misal terjadi gempa tiba-tiba, apa yang harus kamu lakuin? Apakah kamu udah tahu caranya gimana, strateginya biar kamu aman? Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brama Suara.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia ngebahas seputaran gempa. Dan setelah dicek lebih detail ya, emang gempa itu kadang bikin kita makin was-was sob. Dan tidak ada yang pengen tentu saja. Ngomongin soal ini juga ada komen-komen yang masuk. Banyak yang tim yang masih panik sob. Ngomongin soal ini juga, nanti kita di jam 8 bakal diskusi barengan sama tim BMKG, khususnya di stasiun Malang, barengan sama Bapak Rico Cardoso, ngebahas seputaran gimana sih situasi gempa yang kiranya diprediksi barengan sama BMKG, ciri-cirinya gimana, apakah sudah dipublis hamin berapa ketika terjadi gempa, dan biasanya kita itu kalau ngomongin gempa, ada orang-orang yang sukanya FOMO, tipe yang sharing berita begitu ada yang lagi hype, misal lagi ada gempa NTT terus mereka posting ciri-ciri dan kira-kira bakal ada gempa susulan per jam berapa, padahal itu kadang belum valid. Gimana caranya biar kita antisipasi, kita jadi orang yang tahu kondisi realnya gimana, strateginya gimana, antisipasinya gimana, nanti bakal kita bahas lebih detail barengan sama Bapak Rico. Tapi kamu jangan kemana-mana sobat ya, stay tune terus aja. Tentu saja bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, seperti janji aku tadi, hari ini karena kita ngebahas seputaran gempa, gimana strateginya biar kamu juga aman kalau misal terjadi gempa secara tiba-tiba, sob. Apalagi kalau lagi tidur. Habis ini aku bakal ada mini talk show bersama dengan Bapak Rico Cardoso. Beliau merupakan Kepala Stasiun Geofisika Malang atau KAS Geof Malang. Dan ini sekarang aku coba terhubung sama beliau ya, teman-teman. Kita tunggu sebentar. Halo, selamat pagi Bapak Rico.
2: Ya, selamat pagi Ibu.
1: Oke, baik Bapak. Bapak suaranya agak dibesarkan dikit ya, karena terdengar agak kecil di sini. Baik Bapak, selamat pagi. Apa kabar Bapak Rico?
2: Selamat pagi, Bu Lia.
1: Bapak kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah, atau gimana?
2: Alhamdulillah, baik. Ini kabar.
1: Oke, Bapak Rico ini Kepala Stasiun Geofisika Malang, benar nggak, Bapak?
2: Iya, betul, Bu.
1: Oke, Bapak boleh disapa dulu, Sobat Prameswara, Bapak, silakan.
2: Halo, selamat pagi, Sobat Prameswara, dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Amin. Wah, sangat luar biasa teman-teman Sobat Prameswara dengan topik hari ini seputaran gempa, gimana strateginya kalau misal kita pas lagi tidur tiba-tiba ada gempa, Bapak. Dan ini nanti kita bakal edukasi sedikit banyak dan langsung barengan sama Bapak Rico Cardoso, Kepala Stasiun Geofisika Malang atau KAS Geof Malang. Bapak, mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama Bapak, tapi sebelumnya terima kasih banyak udah meluangkan waktunya bergabung di Prameswara pada hari ini. Bapak, terkait ini tuh, kita mulai dulu Bapak, kira-kira aktivitas gempa di Jawa Timur sendiri itu akhir-akhir ini apakah aktif atau bagaimana Bapak?
2: Ya baik, terima kasih Bu Lia ya dan Sobat Prameswara semuanya. Jadi kami di BMKG Stasiun Geofisika Malang itu setiap harinya 24 jam per 7 ya, terus melakukan pengamatan gempa bumi di wilayah kerja kami ya, di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Nah, pada bulan Agustus kemarin ya, tanggal 1 sampai 31 Agustus itu terjadi 576 kejadian gempa bumi. Nah, setiap harinya itu kurang lebih ya ada 20-an gempa bumi yang terjadi, namun tidak semua dari gempa bumi itu dirasakan oleh kita masyarakat di permukaan bumi ini. Gitu.
1: Oke, Bapak. Nah, terkait ini Bapak, sebelumnya apakah sudah ada update juga ya terkait gempa bumi NTT ini Bapak, dari tim BMKG sendiri?
2: Iya betul, kalau untuk gempa bumi NTT ya sampai pada pagi hari ini itu totalnya sudah menyentuh gempa bumi susulannya tuh 11.630 kejadian gempa bumi. Jadi sangat banyak sekali ya, 11.630 kejadian gempa bumi susulan akibat gempa bumi Flores magnitudo 7,7 tanggal 15 Agustus kemarin ya. Namun Sobat Prameswara dan Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir ya, karena memang gempa bumi di Flores ini tidak berhubungan langsung ya dengan kondisi tektonik kita di Jawa Timur. Artinya jangan mudah percaya kalau misalnya ada yang bilang habis NTT kemudian Jawa Timur akan gempa seperti itu. Nah, ini tidak ada kaitannya ya secara tektonik.
1: Iya, secara tektonik tidak ada keberlanjutan atau dari segi lempengannya Bapak ya, tidak ada bersinggungan gitu ya.
2: Ya, merupakan sumber yang berbeda seperti itu.
1: Oke, nah ngomongin soal ini tuh Bapak, kadang ada beberapa pihak-pihak yang emang mereka ngasih update tapi nggak valid. Misal ada gempa, kemudian diupdate gempa akan terjadi di sini gitu. Nah, antisipasinya biar kita nggak termakan dengan isu-isu semacam itu tuh bagaimana Bapak?
2: Iya, saat ini kan tidak dapat dipungkiri ya bahwa dunia media sosial ini sangat cepat sekali ya. Bahwa ada juga pihak-pihak mungkin para streamer atau para ini ya konten kreator gitu ya, memanfaatkan kondisi ini untuk mencari popularitas gitu ya, atau mencari view yang banyak. Jadi kadang-kadang itu ada yang menampilkan info gempa gitu tapi tanpa diselingi dengan penjelasan
1: fakta.
2: Ada juga yang bahkan menakut-nakuti, jadi dengan cocokologi gitu ya. Jadi mencocok-cocokkan suatu kejadian dengan kejadian lain seakan-akan menakutkan gitu. Jadi kami dari BMKG ya memastikan kepada para pendengar Prameswara bahwa kalau ada yang menyatakan bahwa akan terjadi gempa bumi gitu ya, di waktu yang akan datang, mau nanti siang atau nanti malam atau iya, besok atau minggu lagi, itu bisa kami pastikan itu informasi yang tidak benar ya. Jadi bahwa sampai saat ini tuh gempa bumi masih ada yang belum bisa memprediksi kalau gempa buminya belum terjadi. Seperti itu.
1: Oke, kalau dari BMKG sendiri Bapak, misal belum terjadi itu belum bisa diprediksi ya Bapak ya? Kayak kira-kira ya, petik geseran lempengnya belum bisa Bapak?
2: Kalau secara global ya dari ilmu seismologi itu kita bisa mencari potensinya ya. Potensinya itu artinya melihat dari sejarah-sejarah kejadian gempa bumi yang pernah terjadi seperti itu. Kemudian ditinjau dari ilmu kegeofisikaan ya, ada metode-metode geofisika yang bisa melihat ini daerah mana yang sedang terjadi akumulasi energi atau panjang patahannya itu seberapa dan bisa menimbulkan magnitudo berapa. Kalau berkaitan dengan potensi untuk kesiapsiagaan itu ahli seismologi bisa melakukannya. Tetapi kalau untuk memastikan bahwa kapan ya, kapan dan di mana dan waktunya itu belum terjadi, itu belum sampai bisa. Saat ini di seluruh dunia belum bisa.
1: Oke, Bapak. Nah, ngomongin soal ini tuh juga ramai banget orang yang bilang, kenapa sih guncangan gempa itu sering terjadi ketika malam hari dan kita pas lagi tidur? Itu mitos atau fakta, Bapak?
2: Iya, itu adalah ini ya, apa? Bisa dikatakan mitos ya, kan? Jadi sebenarnya gempa bumi itu kapan saja itu bisa dirasakan gitu. Cuma karena kita itu kan sedang beristirahat ya, dalam kondisi yang sangat rileks gitu ya. Kemudian dalam keadaan tenang seperti itu, maka kita akan lebih sensitif terhadap guncangan gitu ya. Jadi kalau guncangan itu, gempa buminya itu terjadi pada siang hari, mungkin kita sedang berjalan atau sedang mengendari kendaraan gitu ya. Jadi kita tidak bisa merasakannya. Namun ketika kita dalam kondisi yang nyaman, duduk tenang atau tertidur seperti itu, maka itu kita akan berpotensi lebih tinggi untuk merasakan gempa bumi.
1: Oke, ya. Jadi mungkin dari sisi psikologisnya kita juga Bapak ya, makanya pas lagi tidur lebih kerasa lebih tiba-tiba ada gempa gitu. Biasanya ada tidur yang tiba-tiba kerasa jatuh gitu. Kita ngiranya yang gempa, padahal enggak gitu. Nah, Bapak terkait ini Bapak, sebenarnya kalau malam hari itu beresiko juga Bapak. Apakah ada aturan evakuasi? Misal kita tiba-tiba pas lagi tidur terus kebangun, antisipasi utamanya yang perlu kita lakuin apa Bapak, biar Sobat Prameswaranya juga tahu?
2: Ya, ini sangat menarik ya. Tentu kalau misalnya, jangankan gempa bumi ya, kalau misalnya kita mendengarkan suatu info yang apa terjadi gitu dan mengagetkan kita pada saat kita baru bangun tidur kan, tentu ada yang langsung pusing gitu ya, ada yang langsung pusing, langsung tempoyongan seperti itu ya. Jadi langkah-langkah yang Sobat Prameswara harus tahu bahwa mau pada saat pagi, siang, sore atau malam atau kapanpun sedang kita beraktivitas, prinsip utamanya ketika kita merasakan gempa bumi, apalagi gempa bumi yang kuat, yaitu melindungi kepala dan tengkuk kita ya. Jadi apapun prinsipnya, kita mengenal ya, ada istilah yang mengatakan drop, cover, and hold on ya. Jadi drop, kemudian cover ya, melindungi kepala kita, dan hold on, berpegangan. Nah ini jadi ketika kita merasakan gempa bumi itu sangat tidak dianjurkan untuk langsung lari keluar dari gedung seperti itu. Karena apalagi ketika gempa buminya ini guncangannya kuat gitu ya, kita belum tentu itu bisa selamat untuk lari sampai keluar gitu ya. Bahkan ada beberapa kejadian ya, bahwa kita mau membuka pintu dan berdiri saja itu sangat sulit pada saat kejadian gempa. Jadi yang perlu dilakukan adalah melindungi kepala ya, dan berlindung dari runtuhan non-struktural ya dalam gedung kita ya, terutama mungkin lampu atau benda-benda yang tergantung atau yang di atas lemari seperti itu. Sampai ketika gempa buminya sudah reda, sudah tidak dirasakan kembali, baru kita keluar dari gedung atau bangunan kita.
1: Oke, jadi nunggu aman dulu goncangannya Bapak ya, baru bisa kabur gitu. Nah, ngomongin soal ini Bapak juga, apakah terkait basement, ruangan dalam tanah itu masih direkomendasikan untuk bersembunyi ketika gempa terjadi Bapak?
2: Ya, ketika gempa bumi terjadi kan kita tidak bisa memilih ya, kita sedang berada di mana ya, ada di basement, lantai 1, lantai 2, bahkan kadangkala ada yang nginap di hotel atau apartemen gitu ya, di lantai tinggi pun gitu ya. Jadi kembali lagi seperti yang saya bilang, bahwa dimanapun kita berada, prinsipnya kita harus kenali di mana tempat-tempat yang aman gitu, yang pertama. Jadi yang kedua adalah hindari juga runtuhan bagian-bagian non-struktural dari gedung-gedung kita. Mungkin lukisan-lukisan atau jam kaca seperti begitu ya. Itu harus diperhatikan lokasinya ada di mana. Jangan sampai ketika gempa kita malah mendekatkan diri kita kepada benda-benda tersebut ya. Kemudian kalau ditanya apakah di basement itu menjadi tempat berlindung gitu ya, itu kalau kita sedang berada di basement ya tidak ada pilihan lain ya, maka kita harus melindungi kepala pada saat di basement seperti itu. Namun jika apakah itu menjadi tujuan, saya rasa tidak ya. Jadi tujuan ketika kita melakukan kumpul atau titik kumpul yang tepat ketika terjadi gempa bumi, setelahnya itu adalah di lapangan yang terbuka yang jauh dari pepohonan, tiang dan bangunan seperti itu.
1: Oke. Dan terkait ini Bapak, makanya kita disuruh menghindar dari kaca juga, benar Bapak ya?
2: Betul, ya.
1: Antisipasi kalau misal tiba-tiba retak pecah, takutnya kena badan kita malah enggak selamat gitu, benar ya Bapak ya? Oke.
2: Iya.
1: Nah, Bapak, dari sekian banyak tempat perlindungan, misal ada kayak identifikasi ruangannya harus oksigennya cukup, kaca, lain-lainnya apa Bapak?
2: Ya, kalau untuk ini ya, pada prinsipnya tuh ya kembali lagi ya, karena kita tidak bisa memilih ya pada saat kapan. Kadangkala ada juga beberapa kejadian sedang di kamar mandi kemudian terasa gempa gitu kan, gempa bumi yang kuat. Atau katakanlah sedang di kamar tidur atau di manapun, gempa bumi itu bisa terjadi di mana saja ya. Oleh sebab itu, maka kalau kita di rumah kita, sebaiknya para sobat Prameswara itu bisa mempelajari gitu, rumahnya ya atau tempat tinggalnya di mana sih tempat-tempat yang aman seperti itu. Jadi jangan tanpa rencana ya, tapi yeah, harus ketika menempati suatu tempat atau masuk ke gedung yang baru kita datangi seperti itu, diperhatikan benar

0: pendengar yang sampai Bapak sampaikan tadi itu ya Bapak Riko, ini juga relate Sobat Prameswara. Dan terkait ini Bapak, misal ada gempa susulan nih, biasanya apakah lebih mudah diidentifikasi Bapak?
1: Ya, kalau misalnya kita contohkan ya gempa Flores ya, jadi bukan hanya gempa Flores, namun ketika terjadi gempa bumi yang besar ya, itu sangat dimungkinkan diikuti oleh gempa bumi susulan gitu ya.
0: Okay.
1: Secara teori, di ilmu kegempaannya, seismologi, itu gempa bumi susulan itu magnitudonya itu akan lebih kecil daripada gempa bumi utamanya, gitu. Secara teori ya. Namun ada beberapa kejadian ketika gempa bumi utamanya itu men-trigger atau mengakibatkan segmen di sebelahnya itu juga ikut terjadi gempa gitu ya, itu bisa menimbulkan magnitudo yang sama atau lebih besar. Namun untuk kita mengidentifikasi bahwa ketika kita habis merasakan gempa bumi yang sangat kuat, yaitu tadi perlunya kita menuju ke titik kumpul agar kita memantau info lanjutan nih dari BMKG ya, apakah gempa bumi ini berpotensi tsunami atau tidak, atau apakah ada gempa bumi susulannya atau tidak, seperti itu. Kalau sudah aman, baru kita kembali lagi ke tempat aktivitas kita masing-masing.
0: Oke, jadi jangan lupa untuk selalu update informasi dari BMKG Bapak ya, karena emang yang paling valid ya di situ, di mana lagi gitu. Nah Bapak, ini ada pertanyaan dari Mbak Rahma nih. Bapak, terkait ada istilah tas siaga bencana. Nah, terkait ini tuh isinya apa saja Bapak gitu?
1: Ya, tas siaga bencana ini adalah sebuah istilah ya untuk suatu tas ya. Sebenarnya bisa berbentuk apa saja, tidak kaku bahwa harus tas seperti itu ya. Bisa koper, bisa apapun saja ya, suatu benda yang berisi hal-hal yang sangat penting ya. Misalkannya katakan senter, fluid, obat-obatan P3K gitu ya. Kemudian surat-surat berharga lainnya. Yang pada prinsipnya ini akan berguna ketika terjadi bencana, bukan hanya gempa bumi saja gitu ya. Katakanlah akan ada banjir atau ada kebakaran atau hal lain gitu. Jadi kita sebagai manusia itu tidak perlu menyiapkan satu persatu lagi benda-benda yang sangat penting tadi. Jadi kita bisa langsung saja ambil satu benda tadi, sebuah tas atau apapun bentuknya, itu bisa langsung pergi meninggalkan rumah kita dengan berbekalkan tas tersebut gitu ya.
0: Oke, apakah itu harus kita siapkan sejak awal Bapak? Jadi standby, saya punya gitu. Oh, oke.
1: Betul. Kalau di dalam bencana ya, bukan hanya gempa bumi saja kan, kita mengenal ada fasenya ya. Ada fase sebelum terjadi bencana gitu kan. Kemudian ada fase pada saat bencananya dan ada fase setelah bencananya terjadi. Nah, sebenarnya pada saat-saat ini, saat-saat kita tidak merasakan bencana apapun, itu adalah masuk di dalam fase sebelum terjadi bencana ya. Jadi langkah-langkah kesiapsiagaan seperti mengenali lokasi sekitar, kemudian menyiapkan tas siaga atau meningkatkan ilmu pengetahuan kita ya terkait bencana-bencana yang ada di sekitar kita, itu sangat penting dilakukan pada saat fase sebelum kejadian bencana ini.
0: Waduh, mantap banget Bapak. Jadi kita perlu nyiapin yang namanya tas siap siaga bencana nih Sobat Prameswara. Dan Bapak, mungkin ini sebelum ke pertanyaan penutup Bapak. Sekarang kan ramai banget untuk orang siapapun bisa share informasi apapun Bapak ya. Gimana caranya biar kita terhindar dari isu hoax? Misal di Lamongan hari ini atau di Malang hari ini bakal terjadi gempa gitu-gitu. Gimana biar kita terhindar dari yang namanya hoax ini Bapak?
1: Ya baik, terima kasih. Jadi Sobat Prameswara sekalian, jadi kalau misalnya tanda-tanda informasi hoax itu adalah itu tadi ya, yang pertama kalau terkait gempa bumi itu waktunya belum terjadi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa nanti siang, nanti malam, besok atau satu minggu lagi akan ada gempa, itu bisa dipastikan itu info yang tidak benar atau hoax ya. Karena BMKG tidak pernah mengeluarkan prediksi gempa bumi seperti itu gitu ya. Yang kedua, pastikan Bapak Ibu mendapatkan informasinya itu kalau untuk gempa bumi dan peringatan dini tsunami itu kita di Indonesia ya, itu cuma punya satu lembaga resmi dari pemerintah untuk memberikan informasi mengenai meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Dalam hal ini gempa bumi dan tsunami juga termasuk di dalamnya, itu menjadi kewenangan dari BMKG. Jadi pastikan setiap info tersebut hanya bersumber dari BMKG dan berasal

0: dari media-media atau kanal resmi dari BMKG ya, ada aplikasi info BMKG,
1: Oke.
0: atau kalau di Sukabumi itu kami di setiap kota kabupaten atau provinsi itu memiliki stasiun geofisika di sana gitu. Kalau di Jawa
1: Oke.
0: Timur itu ada kami di sini.
1: Waduh, mantap banget, Bapak. Dan terkait ini, misal ada berita-berita yang emang mereka valid nih, kayak televisi, kemudian ada berita koran. Nah, apakah ini juga kadang valid, Bapak, sekalipun tidak langsung menyebutkan info BMKG gitu?
0: Ya, perlu diverifikasi kembali ya. Jadi
1: Oke.
0: setiap kita mendapatkan informasi, kita harus memverifikasi kembali. Tentu zaman sekarang untuk memverifikasi itu lebih mudah ya, karena dengan internet gitu ya, kita bisa lebih mudah lagi mengecek kebenaran dari info tersebut sebelum kita memutuskan untuk share ke grup keluarga gitu ya, atau kemana-mana gitu. Karena biasanya grup keluarga ini adalah sarang info-info ini, info-info yang
1: Terbaru.
0: diteruskan ya.
1: Iya, benar. Oke, jadi sebisa mungkin kita verifikasi lagi apakah detail, tapi kalau udah fix dari website resmi BMKG berarti itu valid gitu, Bapak ya. Dan
0: Ya, betul.
1: mungkin ini pertanyaan penutup, Bapak. Seberapa penting sih, Bapak, warga dan Sobat Prameswara ini tahu dan meningkatkan literasi mitigasi bencana sejak dini biar kita juga
0: Baik,
1: kalau misalnya ada guncangan dikit kita udah bisa ngerasain itu.
0: benar. Kalau ini ya, saya menyampaikan pada Sobat Prameswara sekalian ya, dan Bapak Ibu sekalian, bahwa pendidikan kesiapsiagaan sejak dini itu sangat penting ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena kita namanya membangun kebiasaan. Kita belajar dari Jepang katakanlah ya. Jadi anak-anak di Jepang itu selalu sudah diberikan edukasi terkait gempa bumi dan tsunami. Karena memang yang pertama daerahnya itu rawan gempa dan tsunami ya, sama seperti kita di Indonesia. Kalau dibandingin antara Jepang dan Indonesia, tentu sumber kegempaan kita itu jauh lebih banyak dan jauh lebih kompleks daripada Jepang. Jadi itu yang mengakibatkan kita harus meningkatkan tuh literasi pendidikan kesiapsiagaan bencana ya, bukan hanya gempa bumi tsunami saja, namun bencana apapun, mulai dari dini ya, dan kemudian mulai dari lingkup kita yang paling kecil. Dalam hal ini mungkin keluarga itu perlu saling sharing gitu ya. Jadi keluarga antara bapak, ibu, anak itu harus mempunyai rencana kesiapsiagaan sendiri di rumah. Kalau misalnya terjadi bencana, katakanlah bapak lagi di kantor, ibu lagi di pasar, anak lagi di sekolah. Kalau tiba-tiba terjadi gempa bumi, kita harus sudah punya planning itu. Nanti kita akan berjumpa di mana ya,
1: Titik
0: ketika
1: kumpul.
0: dikumpul. Jadi tidak terpisah gitu ya nanti. Jadi ini sangat penting ya, dan kemudian pemerintah Indonesia pun juga sudah membuat sebenarnya ya. Jadi ada yang namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana ya, SPAB, itu mendekatkan dan memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah mengenai kesiapsiagaan bencana. Ya kita harus terus mendukung ya, dan kami juga BMKG rutin melaksanakan BMKG Goes to School dan kemudian melaksanakan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, siapapun warga Jawa Timur yang membutuhkan penjelasan mengenai gempa bumi dan tsunami, ya kami BMKG siap, bisa menghubungi kami di Stasiun Geofisika Malang, akan kami datangi dan kami edukasi dengan senang hati.
1: Waduh, mantap banget nih Bapak Riko. Nah, Sobat Prameswara sangat luar biasa. Tentu saja pemaparan yang sangat informatif dari Bapak Riko selaku Kepala Stasiun Geofisika Malang. Bapak, barangkali sebelum penutup nih Bapak-Bapak, ada closing statement buat Sobat Prameswara di sana.
0: Ya, baik. Terima kasih ya, Bu Lia. Ya. Jadi, untuk Sobat Prameswara sekalian, kembali lagi bahwa kita memang tinggal di wilayah yang rawan bencana ya. Jadi memang kondisi tektonik di Indonesia ini adalah pertemuan lempeng tektonik. Maka kejadian gempa dan peringatan dini tsunami atau kejadian tsunami itu akan pasti bisa terjadi di Indonesia. Namun kembali lagi waktunya tidak bisa kita prediksi gitu ya. Untuk itu maka kita harus terus meningkatkan kesiapsiagaan kita, karena bukan tidak mungkin ya, sangat sangat dimungkinkan bahwa kejadian gempa dan tsunami itu bisa menghasilkan zero victim ya, jadi tanpa korban jiwa, jika kita mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah kejadian gempa bumi dan tsunami. Untuk itu, Tuhan itu sudah memberikan kita nih waktu yang tenang gitu ya, sebelum kejadian bencana. Jadi waktu-waktu sebelum kejadian bencana ini kita bisa gunakan untuk meningkatkan kapasitas kita, agar ketika suatu saat bencana itu terjadi, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dan kita bisa terhindar menjadi korban dari bencana tersebut. Demikian.
1: Okay. Jadi kuncinya di antisipasi Bapak ya, penanganan dini ya, biar kita nggak kaget tiba-tiba bencana, karena emang kalau ditanya nggak ada yang mau Bapak dapat bencana, benar ya. Tapi wawahu alam ya, kalau misal tiba-tiba terjadi kita udah siap gitu Bapak. Waduh, sangat luar biasa. Barengan sama Bapak Riko selaku Kepala Stasiun Geofisika Malang, Sobat Prameswara. Dan mungkin itu Bapak, aku mau ngucapin terima kasih banyak Bapak Riko untuk kesediaannya di pagi hari ini sharing bersama dengan Lia untuk Sobat Prameswara yang dengerin. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat kamu Sobat Prameswara, tadi ada Mbak Rahma yang udah ikutan komen Bapak. Mungkin itu Bapak, terima kasih banyak Bapak. Iya, nanti kita bakal diskusi lagi di kesempatan lain. Terima kasih banyak Bapak. Sukses selalu. Terima kasih. Waduh, Sobat Prameswara, baru saja kita diskusi bersama dengan Bapak Riko. Beliau ini merupakan Kepala Stasiun Geofisika Malang dan sangat luar biasa karena emang sepenting itu buat edukasi, ngasih tahu anak-anak. Bahkan tadi Bapak Riko udah nyampein kalau ada BMKG Go to School ya, ngedukasi anak-anak di sekolah gimana cara dan pentingnya kesiapsiagaan atas bencana. Jadi bukan hanya anak-anak, kita juga, bahkan aku, setelah ini kayaknya aku juga siap-siap terkait tas siap siaga bencana sih Sob, karena itu kita gak ada yang tahu ya bisa memprediksi, bahkan BMKG sendiri pun belum ada yang bisa memprediksi sebelum bencana itu terjadi, dan baru bisa diprediksi setelah. Itu aja dengan teknologi yang sudah cukup canggih, belum bisa apalagi diri kita sendiri ya. Jadi paling bagus siap siaga tentu saja terkait bencana biar kamu juga makin aman Sobat. Masih barengan sama kuliah di Cuap-Cuap Pagi ngebahas seputaran gempa. Aku masih buka polling buat kamu yang belum komen terkait. Nah sekarang kan kamu udah dengerin ya diskusi aku barengan sama Bapak Riko baru saja. Jadi kamu udah tim yang tahu ya harus ngapain kalau misal terjadi gempa, apalagi pas lagi tidur. Aku tunggu komen kamu jawab sudah gitu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
10: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
12: Baik sobat, puluhan warga desa Kemlagilor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan berbondong-bondong menggeruduk balai desa dan mereka menuntut seorang pria yang diduga telah menghamili anak dirinya hingga melahirkan agar segera diusir dari dusun Berasan. Kasus tersebut bermula dari SA, 26 tahun warga setempat yang melahirkan bayi laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, pria yang diduga menghamili SA merupakan bapak sambungnya sendiri. Kakak

0: Bandung SA meminta proses hukum tetap ditegakkan dan warga meminta penyelesaian dilakukan secara tertib dan dipercepat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan membenarkan adanya aksi warga tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pria yang diduga sebagai pelaku belum memberikan keterangan hingga saat ini. Sementara itu, proses penyelidikan juga masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sheri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Trames Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cop-Cop Pagi. Cop-Cop yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi sob. Tadi baru saja kita udah mini talk sob bersama dengan Bapak Rico Cardoso. Beliau merupakan Kepala Stasiun Geofisika Malang atau KAS Geof Malang. Udah ngebahas seputaran antisipasi, gimana caranya siap siaga sebelum bencana sob. Dan tadi juga udah disampaikan kalau misal terkait gempa ataupun bencana itu biasanya ada pihak-pihak yang emang mereka ini nakalan, ngasih data yang belum tentu valid, ngasih isu-isu yang ada di masyarakat biar kita makin apa ya, makin jadi waspada, makin jadi panik. Nah, tadi udah disampaikan sama Bapak Rico Cardoso juga kalau nyari info validnya hanya di BMKG atau kanal-kanal resmi. Dan usai ini sobat, ini ada diskusi sharing barengan sama Kak Nurha. Kak Nurha ini merupakan salah satu terdampak di gempa NTT. Beliau tepatnya ada di Nagekeo, NTT. Ini aku coba menghubungi Kak Nurha. Kita coba terhubung sama beliau terlebih dahulu sobat ya. Kita tunggu sebentar.
3: Ngapain di akhir pekan ini? Yuk, selamat temani pagi, Sabtu Kak pagi Nurha. Kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis
4: Alhamdulillah,
3: semua.
4: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah, Ibu. Ibu boleh disampaikan dulu, Ibu, tepatnya di NTT, di bagian mana? Tadi udah aku singgung sekilas, tapi Ibu bisa sampaikan perkenalan diri terlebih dahulu. Silakan.
4: Oh iya, ya oke, nah perkenalkan diri dulu ya Pak.
1: Silakan.
4: Nama saya Nur Hatija. Profesi guru, pekerjaan saya guru.
1: Oke.
4: Saya berdomisili di Nagekeo, NTT.
1: Oke.
4: Jadi kami ini tempat epicentrumnya gempa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus kemarin.
1: Ya. Dan Ibu,
4: epicentrum dan sentral pusat gempa.
1: Waduh, Ibu terkait ini tentu saja yang dihadapi tidak apa ya, tentu bukan hal yang mudah dan barangkali Ibu bisa sharing terlebih dahulu ketika kejadian gempa itu, Ibu. Ibu saat ngapain, kemudian kondisinya Ibu panik gimana atau udah ada siap-siaga gitu?
4: Iya. Ini gempanya ini terjadi di tanggal 15 Agustus. Mm-hmm. Pada jam 5:54. Jadi waktu itu saya mempersiapkan kecil mandi karena anak saya yang masih 2 kecil dan mau berangkat ke sekolah.
1: Yeah.
4: Dan saya juga mau siap-siap mau berangkat sekolah. Jadi pada pas pukul jam 5:54 itu terjadi gempa. Jadi gempa ini kan bagi saya kan sudah gempa yang terjadi kedua kalinya.
1: Oh, okay.
4: Untuk Flores. Karena gempa yang pertama itu di tahun 92 itu saya masih kelas 1 SMP. Dengan 6,8 skala Richter waktu itu. Tapi durasinya lebih lama. Kalau kekuatan gempa, iya, getarannya ini yang lebih dahsyat. Ini 7,7 hanya durasinya 39 detik. Kalau di tahun 92 itu 6,8 itu durasinya tuh sekitar 1 menitan ya.
1: Oh,
4: sekitar itu. Dan saya ingat sekali waktu itu saya kelas 1 SMP. Terjadi di jam 12 siang, 12:30 lah.
1: Waduh, momennya sangat teringat jelas sih, Bu ya.
4: Ingat, jadi gempa kali ini ya saya menganggapnya sudah hal yang biasa. Karena saya sudah mengalaminya. Dan khusus untuk Flores, Pulau Flores ini, jadi untuk setahun kemarin kan itu sudah pernah terjadi, untuk mengingatkan bahwa pasti ada gempa besar, sudah setahun ini kami sudah mengalami gempa yang kecil-kecil. Goyang kecil, getar. Satu minggu sebelum kejadian gempa besar yang terjadi tanggal 15 itu, itu malamnya itu tuh dia getarnya dua kali itu cukup besar.
1: Jadi udah
4: pusatnya
1: ada
4: juga di Nagekeo. Pusatnya di Nagekeo dan di bagian barat laut. Bagian barat laut di Nagekeo. Dan waktu itu saya sudah berpikir bahwa ini gempa ini pasti akan terjadi lagi seperti yang pernah terjadi di tahun 92. Dan benar, Mbak, satu minggu kemudian dia terjadi dengan getarannya yang lebih dahsyat.
1: Waduh, Ibu ngomongin soal ini kan Ibu udah kurang lebih dua kali untuk menghadapi momen gempa ya. Apakah ada momen traumanya Ibu, kayak takut gitu atau panik, ada nggak?
4: Kalau saya untuk takutnya tidak, tidak sama sekali. Tidak sama sekali, tapi panik itu ada. Panik itu ada.
1: Nah,
4: karena kita panik, kita mau mau cepat-cepat cari jalan keluar untuk menghindari dari apa bangunan rumah. Takutnya rumah runtuh dan tertimpa, ya tertimpa kita. Waktu itu kan yang di dalam rumah kan cuma saya dan anak saya yang kecil dua. Suami saya lagi di Pertamina untuk mengantri bensin. Karena waktu itu kami cukup langka bensin. Jadi pagi-pagi sudah pergi untuk mengantri.
1: Waduh, sangat luar biasa Ibu momennya. Dan terkait ini Ibu, gimana mungkin momen anaknya Ibu baru pertama ya kan Ibu, gimana untuk menjaga kepanikan anaknya, menenangkan istilahnya, bagaimana?
4: Waktu itu mereka sudah berpakaian nih mau ke sekolah. Cuma saya yang sedang dalam berpakaian. Saya sempat cari
1: diselesaikan Ibu ya.
4: Saya cari dan ketika saya pada saat getaran besar itu saya masih mencari. Dan mereka semua berdua, berdua itu berada di bawah kolong meja. Sementara bermain HP. Sementara bermain HP. Ini anak kecil jadi tidak tahu bahayanya. Hanya saya tidak tahu mereka inisiatif dari mana kok bisa mereka duduk di bawah meja. Di bawah kolong meja. Dan dua-duanya itu saya tarik keluar.
1: Jadi ada
4: tarik keluar. Tapi alhamdulillah rumah juga tidak ada yang sampai runtuh, tapi apa ini mengalami sedikit rusak lah.
1: Waduh, berarti mentalnya Ibu ini sudah sangat luar biasa ya.
4: Sudah, karena sudah pernah mengalami.
1: Tapi ngomongin soal ini, naudzubillah Ibu ya, ternyata barang-barang berharga kita itu terenggut karena gempa Ibu, apakah sudah mentalnya sudah sangat siap gitu Ibu, misal naudzubillah?
4: Ya, tapi bagaimana ya?
1: Iya, karena kita mikir kayak
4: kalau barang-barang seperti rumah atau barang yang lain ya, ya kalau kita menganggap bahwa itu hak milik kita, memang kita merasa kita merasa sakit ya, kita pikiran bisa stres. Kalau kita merasakan bahwa itu hak milik kita, tetapi kalau kita merasakan bahwa itu hanya titipan, ya mungkin saatnya ini kita yang menitipnya itu mau mengambil kembali. Saya berpikir seperti itu saja. Ini yang menitip barangnya ini atau menitip apanya dia sudah mau mengambil kembali.
1: Mentalnya.
4: Jadi supaya kita mengurangi apa? Mengurangi stres lah begitu.
1: Sangat luar biasa Ibu Nurha. Dan Ibu, terkait ini ya, mungkin Ibu juga udah punya strategi evaluasi dari pembelajaran menghadapi misal terjadi gempa. Kalau yang Ibu bisa share ke Sobat Prameswara, apa Ibu yang strategi atau evaluasi biar kita pas lagi tidur ada gempa, biar antisipasi teman-teman.
4: Yang pertama panik itu sudah pasti ya. Kita panik. Yang kedua setelah kita panik pasti kita keluar nih, meninggalkan, kita menghindari. Artinya kita panik tapi kita tidak boleh tidak boleh hilang akal. Kita panik, kita keluar dan melihat kondisi bangunan. Ketika bangunan itu sudah tidak layak untuk itu, ya kita menjauhlah. Menjauhlah. Tetapi setelah di luar juga kita lihat, kalau kita berada di bawah pohon besar atau tiang listrik, kita juga menjauh, mencari tempat yang agak terbuka. Kita hindari dari hal-hal yang yang kejadian lebih fatal untuk takutnya terjadi, misalnya kita tertimpa tembok atau tertimpa pohon yang runtuh atau dan sebagainya. Itu hanya strategi itu saja. Yang kedua, ya itu bukan untuk 1-2 hari, tapi untuk beberapa hari kita selalu menghindari itu. Kita tidak bisa mendekat lagi tempat-tempat yang berpotensi untuk runtuh tadi, termasuk rumah. Dan ya setelah itu ya begitulah.
1: Mentalnya nah, udah
4: strategi kuat itulah.
1: Jadi sebisa mungkin hindari bangunan yang kiranya udah mulai rapuh atau ya, udah ada retak-retakan. Terus ya, kalau misal ibu tipe yang harus lari keluar atau ada barang-barang di rumah yang bisa jadi perlindungan ibu seperti kursi tadi di bawah kolong meja itu apakah masih cukup cocok?
4: Masih ya.
1: Oke.
4: Okay. Masih. Karena ya rumah hanya rusak. Rusak. Artinya rusak retak lah. Retak. Okay. Ya kalau mau untuk direhab ya pasti direhab. Pasti kita siapkan dana untuk rehab. Tapi itu tadi kita berpikir bahwa itu bukan itu hanya titipan ya, barang titipan jadi supaya untuk menenangkan diri sendiri untuk tidak stres.
1: Waduh.
4: Tapi kalau kita merasa bahwa itu hak milik mutlak, kita pasti kita stres.
1: Iya. Sangat luar biasa ibu ya. Ibu, mungkin ini sebelum kita ke closing statement ya, ada nggak pesan ibu untuk pendengar Sobat Prameswara ini mungkin di Jatim, kemudian di daerah Jawa Tengah, bahkan seluruh Indonesia yang dengerin Prameswara pagi hari ini, ada closing, pesan dari ibu untuk mereka, silakan.
4: Ya, ya untuk pendengar radio pemirsa, yang untuk dimanapun berada.
1: Iya.
4: Artinya kami hanya mendoakan, meminta doa dan support supaya kami dijauhkan dari mara bahaya.
1: Iya. Tentu saja.
4: Karena kami di sini gempa susulan yang kecil-kecil ini terus terjadi, dan sampai kapan waktunya kami belum tahu pasti.
1: Jadi
4: kemungkinan hanya itu saja, Mbak. Ya, okay. Hanya itu saja. Kami minta doanya saja dari semua pemirsa pendengar radio pemirsa di seluruh Indonesia.
1: Amin. Tentu saja semoga segera pulih ibu kondisinya, dan ibu dan teman-teman maupun orang-orang di sana juga aman, tidak ada korban tambahan. Dan ibu barangkali ada closing statement buat Sobat Prameswara semuanya atau cukup dipesan aja?
4: Statement ya.
1: Iya, Mbak. Closing statement ibu.
4: Ini sebelumnya saya mau tanya, ini radio pemirsanya ini berada di mana, Mbak?
1: Ini ada di Lamongan, Jawa Timur, Ibu.
4: Oh, ya. Ini ya, statement dari saya ya, sebenarnya tidak banyak juga ya, Mbak. Ini kali ini saya lagi berada di lingkungan sekolah saya ini. Dan kami di sini lagi mempersiapkan apa? KBM, kegiatan belajar mengajar, hanya dengan tenda yang tenda kami hanya cuma dua saja sambil menunggu. Jadi di sini bukan permintaan, hanya dengan keterbatasan kami ini, artinya proses belajar mengajar di wilayah daerah kami ini tetap berjalan.
1: Dan kami
4: tahu bahwa kondisi kami lagi seperti ini, dan mungkin pemirsa apa pendengar radio pemirsa yang berada di manapun hanya itu yang kami perlu sampaikan, karena saya seorang pengajar, jadi saya hanya mau menyampaikan bahwa kami di sini proses kegiatan itu sudah mulai berjalan. Artinya tidak lagi mengalami lumpuh total seperti awal-awal terjadinya
1: gempa kemarin.
4: Gempa. Ya.
1: Waduh, ibu.
4: Semua proses kegiatan di semua lini sudah berjalan. Ya.
1: Ibu, apapun kondisinya, tentu saja semoga selalu diberikan yang terbaik, ibu ya, dan dilancarkan.
4: Amin.
1: Dari pihak yang terdampak, semoga segera mendapat bantuan juga dari luar kota, seluruh Indonesia bahkan, tentu saja, dan semoga segera pulih, tidak ada gempa susulan lagi, gitu ya, ibu.
4: Iya, amin.
1: Ibu mungkin itu
4: yang kita harapkan semua.
1: Iya, terima kasih banyak Ibu Nurha untuk kesediaannya di pagi hari ini ya.
4: Ibu sehat-sehat
1: terus. Ibu terkait ini, Ibu sehat-sehat terus, sukses selalu dan dilancarkan semua urusannya di sana ya. Siapa tahu nanti kita bisa berjumpa secara offline langsung. Mungkin itu Ibu, terima kasih banyak Ibu.
4: Sama-sama.
1: Ini saya izin end call-nya. Terima kasih. Mari.
4: Sama-sama, Maria.
1: Waduh, Sobat Prapeswara, baru saja kita udah diskusi barengan sama Ibu Nurha, salah satu korban terdampak di gempa NTT kemarin pada 15 Agustus. Kondisinya sangat cukup miris, dan tentu saja beliau, mereka ini butuh bantuan kita, entah dari segi doa, kemudian donatur yang masih memberikan donasinya, itu juga menjadi bantuan yang sangat berharga bagi mereka gitu. Dan masih barengan sama aku, Lia, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, waduh, gak terasa kurang lebih udah 3 jam aja aku nemenin kamu. Dari jam 6 pagi tadi sampai menjelang jam 9 ini. Sobat, rasanya cepet banget ya. Padahal aku masih pengen diskusi, masih pengen sharing-sharing sama kamu. Sob, dan karena keterbatasan waktu juga, tadi kita udah ngebahas seputaran gimana strategi buat mitigasi awal misal terjadi gempa, barengan sama Bapak Rico Cardoso sebagai Kepala Stasiun Geofisika Malang. Dan ada juga dari Ibu Nurha yang ada di Nagekeo NTT sebagai korban terdampak. Sebenarnya strateginya mirip-mirip sob ya, jadi sebisa mungkin amankan dulu bagian kepala kamu, tengkuk, itu yang paling utama. Kamu masih valid juga dari Ibu Nurha kalau misal di bawah meja, kursi itu masih aman untuk antisipasi awal, misal menjaga tubuh kita dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk, misal terjadi gempa. Dan terkait ini juga tadi disinggung sama Bapak Rico Cardoso, kita perlu ada yang namanya tas antisipasi bencana, yang isinya barang-barang berharga, yang naudzubillah ketika ada bencana datang, kita bisa langsung caw dengan membawa tas itu. Tentu saja ngomongin soal gempa itu tidak ada yang bisa tahu kapan dia bakal datang, bahkan dari BMKG juga masih menyebutkan ternyata mereka belum bisa memprediksi sebelum terjadinya gempa, karena emang pure baru bisa diprediksi detailnya setelah gempa itu terjadi sob. Jadi ngomongin soal ini, kita belajar bahwa kesiapsiagaan atas bencana itu penting banget. Dan tentu saja ngomongin soal ini, Ibu Nurha mentalnya sangat luar biasa untuk menghadapi kedua kalinya gempa momennya. Dan jangan lupa tadi juga udah disinggung sama Ibu Nurha, jangan sampai kita punya sifat yang sangat apa ya, fanatik, kemudian paten kalau kita punya segalanya di hidup kita. No, semuanya itu titipan. Jadi sebisa mungkin kalau ya itu dibesarin lagi hatinya sob ya, mungkin masanya Tuhan buat ngambil apa yang dititipkan di kita. Itu tadi juga udah disinggung sama Bu Nurha. Barengan sama aku juga udah aku update seputaran terkait berita-berita di lokal nasional. Tentu saja ngomongin soal ini sedikit banyak, semoga siaran pagi hari ini bersama dengan aku Lia ngasih kamu informasi, inspirasi, dan insight baru buat hidup kamu. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah ikut komen-komen, yang udah aktif, ataupun yang masih jadi passive audience, yang belum komen tapi dengerin aku standby di sana. Makasih banyak, I love you. Mungkin itu barengan sama aku Lia. Tentu saja momen gempa gak ada yang mau dan gak bisa diprediksi, tapi percayalah itu Tuhan tidak akan memberikanmu apa ya, kayak Tuhan tidak akan memberikanmu terkait ancaman, kemudian hal-hal yang di luar dari batas kemampuanmu. Itu ya sobat, dan kita semuanya kuat untuk menutup pertemuan kita di siaran hari ini. Aku bakal selin lagu dari Tulus, Manusia Kuat. Ini jadi gambaran aku, kamu yang kiranya harus kuat menghadapi kehidupan ini, sekalipun nanti ada kondisi-kondisi yang gak kita inginkan terjadi di dunia. Gitu sobat, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja, karena kita juga udah nyiapin banyak playlist program yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Kamis ini. Ini dia Tulus, Manusia Kuat. Selamat mendengarkan.
3: Kau bisa patahkan kakiku, tapi

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong.

0: ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy
0: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: 103,9 FM. Rama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Baik sobat, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan nasional jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kabupaten Lamongan. Sebuah truk jenis Colt Diesel bernomor polisi L8001 UAB dilaporkan terguling di badan jalan setelah menabrak tiang penerangan jalan umum atau PJU akibat pengemudi yang diduga mengantuk. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi saat arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau lancar dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini meskipun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
5: Demikian Prames News, tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
0: Prameswara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 Drama Suara FM.
6: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, BPBD Lamongan imbau warga di 21 kecamatan waspada angin kencang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, informasi dari Lamongan terkait peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan berdasarkan data dari BMKG Stasiun Meteorologi Juanda dan Maritim Perak, Kabupaten Lamongan saat ini tengah menghadapi potensi angin kencang. Fenomena ini diperkirakan memiliki kecepatan angin mencapai 27 hingga 37 km per jam yang umumnya terjadi pada rentang waktu siang hingga sore hari di tengah kondisi cuaca yang cenderung cerah tanpa hujan. Dari total 27 kecamatan yang ada di Lamongan, 21 kecamatan ditetapkan masuk dalam zona wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan ekstra. Daftar 21 kecamatan terdampak ada Brondong, Paciran, Solokuro, Laren, Maduran, Kalitengah, Sugio, Sukodadi, Mantup, dan beberapa kecamatan lainnya. Sementara itu, kecamatan lain terpantau belum masuk dalam daftar himbauan ini, yakni Blulu, Sukorame, Karangbinangun, Sarirejo, Kedungbring, dan Pucuk. Pihak BPBD Lamongan menghimbau masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah-wilayah tersebut, untuk mewaspadai potensi pohon tumbang serta baliho atau benda-benda yang rentan ambruk diterpa angin kencang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prames Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, pesan pengayoman ke Ketua DPRD Magetan yang baru. Perketat pokir, tapi jangan matikan aspirasi rakyat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan Pangayoman meminta Ketua DPRD Magetan yang baru Ri Nur Asia memperketat mekanisme pokok pikiran atau pokir anggota dewan. Namun, ia mengingatkan agar pembenahan sistem setelah munculnya persoalan pokir tidak justru membuat aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses terhenti diperjuangkan. Menurut dia, pokir merupakan bagian penting dari fungsi DPRD karena bersumber dari hasil reses anggota dewan. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Pangayoman mengatakan, anggota DPRD kerap menemukan persoalan infrastruktur secara langsung ketika melakukan reses, seperti jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perbaikan, hingga akses penghubung antar desa.
4: Pokir itu sangat penting. Ya, jadi bukan buat masyarakat, tetapi justru buat pembangunan di desa. Karena basicnya pokir kan dari reses, tahu betul kondisi jalan yang rusak, jembatan-jembatan yang rusak. Jadi kalau kemudian pokir ini terhambat, kita ya sedih. Nah, sekarang kita sedang memperbaiki mekanisme-mekanisme sesuai arahan dari KPK. Jadi kita berharap ini nanti apa kita bisa memperbaiki sistemnya, nah, ini bisa jalan lagi.
3: Pangayoman tak menampik persoalan parkir yang mencuat sebelumnya menjadi pembelajaran penting bagi DPRD Magetan. Karena itu, DPRD kini berupaya memperbaiki mekanisme agar pengusulan dan pelaksanaan parkir memiliki prosedur yang jelas serta sesuai ketentuan. Ia berharap kepemimpinan Rin dapat melanjutkan pembenahan tersebut tanpa menghilangkan fungsi parkir sebagai instrumen untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat. Menurut Pangayoman, kebutuhan terhadap pokir justru semakin penting di tengah keterbatasan anggaran desa. Pangayoman mengatakan DPRD memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang tidak selalu bisa terakomodasi melalui perencanaan perangkat daerah. Yang mencontohkan persoalan infrastruktur penghubung antar desa yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Magetan. Menurut dia, perangkat daerah cenderung menyusun perencanaan secara makro, sementara anggota DPRD memperoleh gambaran lebih spesifik mengenai kebutuhan masyarakat ketika turun langsung melalui reses. Karena itu, Pangayoman menilai pembenahan pokir harus dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi utama, yakni memperjuangkan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil reses.
4: Pokir ini sekarang dengan desa dikurangi sangat penting. Sebenarnya kalau benar-benar reses gitu. Yang disentuh itu pasti yang memang betul-betul penting untuk masyarakat desa.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara Siap melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pengendara motor meninggal dunia di Ring Road Ngawi. Diduga jadi korban tabrak lari. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana jalan Lingkar Ring Road, Desa Tawun, Kecamatan Kaserwan, Kabupaten Ngawi mendadak geger setelah kecelakaan maut terjadi pada Selasa 1 September 2026 siang. Seorang pengendara Honda Beat Nur Wahyudi, 38 tahun, meninggal dunia di lokasi setelah motornya diduga bertabrakan dengan sebuah truk. Warga Desa Klitik, Kecamatan Geneng itu ditemukan tergeletak di badan jalan dengan luka berat pada bagian kepala dan kaki. Tak jauh dari korban, sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE2694MN tampak mengalami kerusakan pada bagian depan. Warga sekitar Miftahul Huda mengaku tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Ia baru mengetahui kecelakaan setelah mendatangi lokasi dan melihat korban sudah dalam kondisi tergeletak.
6: Tahu saya itu sudah keadaan seperti itu, Pak.
7: Posisinya gimana?
6: Posisinya seperti itu.
7: Itu benar. Posisinya gimana?
6: Seperti itu, sudah mengalami kecelakaan.
7: Tergeletak di dekat motornya.
6: Iya, tergeletak dekat motornya.
7: Apa sama apa itu, Pak?
6: Kalau itu nggak tahu, Pak. Saya sampai sini itu sudah dalam kondisi seperti itu.
8: Masa naik motor juga?
6: Iya, saya naik motor juga sampai situ, terus balik ke sana, balik ke selatan lagi.
7: Kondisinya gimana? Meninggal?
6: Meninggal, Pak.
7: Meninggal. Berapa orang?
6: Cuma satu orang, Pak.
7: Satu orang.
6: Iya.
5: Informasi sementara menyebutkan kecelakaan bermula ketika korban diduga hendak melakukan putar arah. Pada saat bersamaan datang sebuah truk hingga terjadi benturan. Nahas, usai kecelakaan kendaraan yang diduga menabrak korban justru meninggalkan lokasi. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan area dan melakukan olah TKP. Sejumlah saksi dimintai keterangan, sementara rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi turut ditelusuri untuk mencari petunjuk mengenai kendaraan yang diduga terlibat. Jenazah Nur Wahyudi selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan dan visum. Hingga kini, unit penegak hukum atau Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menyelidiki kasus tersebut. Polisi berupaya memastikan kronologi kejadian sekaligus mengungkap identitas kendaraan yang diduga meninggalkan lokasi setelah kejadian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobah, musibah di Merakura. Kebakaran hebat hanguskan 13 truk trailer dan juga palet kayu PT Silo Tuban. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda area kargo jati PT Silok di Desa Telogowaru, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban pada Rabu 2 September 2026 sekitar siang hari. Lokasi tersebut merupakan tempat penyimpanan palet kayu alas semen sekaligus area parkir truk trailer. Berdasarkan informasi petugas damkar Tuban, sekitar 13 truk trailer dan tumpukan palet kayu ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Tuban Sutaji mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 14.22 WIB. Petugas dari Pos Mako dan Pos Banjar langsung dikerahkan dengan bantuan perusahaan terdekat serta Forkopimda untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah sekitar 2 jam, meski petugas sempat terkendala angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar.
10: Ya, kami tadi mendapat laporan sekitar pukul 14.22. Ya, masuk ke menteri kami bahwa telah terjadi kebakaran di silok sini. Mendapati laporan tersebut, segera kami perintahkan teman-teman dari dua pos, Pos Mako, kemudian Pos Banjar, dan kita juga minta dari perusahaan terdekat untuk membantu bersama rekan-rekan Forkopimda untuk melaksanakan pemadaman. Informasi dari pemilik tadi ada truk sejumlah 13 informasinya, kemudian ada palet ini, tumpuan palet yang terbakar. Dan sampai hari ini itu masih kebakar, mungkin nggak sampai 2 jam kita bisa padamkan ini, yang palet-palet itu.
9: Hingga pemadaman selesai, penyebab kebakaran dan total kerugian masih belum diketahui dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak pemilik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Halo Sobat Prameswara, kembali lagi bareng sama Sherry. Selamat siang di Sofia, gimana nih kabarmu di siang hari ini? Kemudian soal ini ya, isu-isu yang terjadi di Lamongan. Ya, Sob ya. Dan tentunya bareng sama Sherry nanti kamu dari jam 10 hingga jam 2 siang nanti ya Sob ya. Dan terkait isu-isu itu, salah satunya itu aku dapat info ya. Dan info ini tuh lagi ramai banget. Ramainya di mana? Iya, betul banget, ramainya di Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi, aku sebut dikit ya. Nah, ini tuh jadi ya, ada orang yang nekat ngirim ribuan tanaman hias

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Warga Jawa Timur, jangan lewatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Berlaku mulai 1 sampai 31 Agustus 2026, ada berbagai keringanan pajak kendaraan yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga keringanan tunggakan PKB sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bayar pajak kendaraan juga makin mudah. Manfaatkan berbagai e-channel seperti Tokopedia, GoPay, Link Aja, Shopee, Aisako, Alfamart, Indomaret, ATM Samsat, dan kanal pembayaran lainnya.

0: 081-2309-02-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo, selamat suara. Masih barengan sama Shirley ya, yang tentunya nanti sama ini kembali ke kamu dari jam 10 sekarang sampai jam 2 siang nanti. Oh iya, nih, so perlu kita ketahui nih ya.

itu dia kayu pembuatannya, ternyata legalitasnya juga harus di lebih di

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan nasional jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kabupaten Lamongan. Sebuah truk jenis Colt Dancer bernomor polisi L8001 UAB dilaporkan terguling di badan jalan setelah menabrak tiang penerangan jalan umum atau PJU akibat pengemudi yang diduga mengantuk. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi saat arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau lancar. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini, meskipun kerugian

0: yang material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Sherry Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Demikian Trames News, tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Trames Suara,
3: music and information, Trames Suara.
0: Baik lagi di 103,9 FM, Music Kids and Information, Sobat Trames Suara. Nih ya, aku juga pengen ini sih, pengen tanya-tanya sama kamu ya Sob ya. Di sana, entah kamu yang lagi ada di jalan, lagi perjalanan, atau lagi santai-santai aja, atau lagi makan siang nih ya. Karena jam-jam 10:30 ini udah menuju atau kayaknya udah jam-jam makan ya sebenarnya sih ya. Aku juga lapar sih Sob gitu ya. Oke nih, terkait kasus ini ya, kasus tanaman hias ini yang sempat bikin geger di pengadilan negeri Surabaya, terkait vonis maupun terkait dendanya juga nih. Karena apa? Karena tindakan dari orang ini yang sudah menjadi terdakwa ya, sudah terbukti kalau sudah jadi terdakwa nih. Dia itu sudah terbukti ngedit dokumen karantina yang lama, jadi ngedit dokumen legalitasnya atau sertifikat tanaman hiasnya itu. Dokumen lama diedit jadi dokumen baru. Nah, kalau begitu kan jadi ada pemalsuan data ya. Lah, jadi ya kalau terkait vonisnya pasti ada pasal-pasal tertentu dan pasalnya itu numpuk ya, ketambahan karena dia terdapat beberapa ini sih, poin-poin juga. Jadi ya kalau soal hukuman maupun denda juga pasti seorang hakim juga pasti mikir-mikir dulu dan ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya. Dan terkait pemalsuan dokumen karantina untuk tanaman hias sendiri, itu ternyata udah tercantum juga di pasal 88 Undang-Undang nomor 21 tahun 2019 Sob ya, dengan ancaman pidana penjara paling lama itu 2 tahun dan dendanya itu 2 miliar. Waduh, ini gimana ini? Kalau sudah MM-an ini gimana ya? Kalau ngelihat ekonomi sekarang aja, kita buat makan aja udah syukur, udah bisa buat beli makanan aja, bisa makan setiap hari itu udah syukur. Apalagi kalau udah mikirin denda yang sampai 2M itu, wis. Bayangin aja kalau kita di posisi itu ya, jangan sampai ya. Makanya setiap kegiatan atau setiap aktivitas apapun tentunya harus di ini sih, harus di apa, dipilah-pilah dulu lah ya, gak asal oke lah, gak asal jalan aja. Pasti ya harus dilihat dulu untuk dampaknya ke depannya seperti apa. Dan bukan hanya itu aja, terkait kasus ini juga berpotensi dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat atau pemalsuan dokumen. Waduh, ini udah kena dua pasal nih. Apa nanti bakal ada pasal-pasal juga yang menyangkut kasus ini Sob? Buat kamu yang tahu ya seputaran hukum, bisa kamu bisa sharing sama aku di sini. Pokoknya di Prama Suara, kamu juga bisa komen-komen di websitenya pramasuara.fm.com atau kamu juga bisa download aplikasi Xspace Radio. Pokoknya stay tune terus di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo Sobat Prabu Suara, masih bareng sama Shirley ya. Tentunya kita masih ngomongin soal kasus pengiriman ribuan tanaman hias tanpa adanya legalitas atau sertifikat yang resmi terkait karantina tanaman hiasnya itu sendiri sih Sob. Tapi kalau Shirley tanya nih ya sama kamu Nasob ya, kirim tanaman hias itu apalagi antar pulau, ternyata ada aturan karantinanya nih. Dan kalau melanggar atau malsuin dokumennya bisa-bisa dipenjara. Apalagi kalau negara hukum juga apa-apa juga harus berkaitan dengan hukum sih ya. Jadi kalau kamu mencoba untuk melanggar atau malsuin dokumen, ya siap-siap aja, pasti ada pasal-pasal yang bakal ngejar kamu ya tentunya. Dan menurut kamu nih Sob, apakah sosialisasi terkait soal perizinan karantina khusus tanaman hias, ini soal konteksnya tanaman hias ya, saya dikirimkan atau dikirim melalui paket antar wilayah maupun antar provinsi, ini udah cukup dipahami masyarakat umum dan pelaku UMKM tanaman atau belum nih, malah kita baru tahu nih kalau ini juga ada surat perizinannya terkait pengirimannya aja. Dan buat kamu kalau mau ngirim komen-komen juga terkait pendapat ini ya, terkait sertifikat legalitas untuk tanaman hias, kamu bisa WhatsApp aja ke Prameswara di 0812 3021 039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Pramuka Suara, masih bareng sama Shirley ya. Khususnya buat kamu yang suka koleksi atau jualan tanaman hias nih sob ya, Shirley mau tanya nih, seberapa paham sih kamu sama alur terkait pengurusan surat sertifikat karantina tanaman hias? Atau selama ini kamu itu pasrah aja, udah diserahin ke pihak ekspedisi atau kurirnya aja? Dan kalau kamu di posisi pembeli tanaman hias, kamu tipe yang nanya dokumen karantinanya dulu ke seller ya? Atau yang penting tanamannya nyampe rumah dengan selamat aja nih sob? Dan masuk... Dan ini juga ada masukan komen juga dari Mbak Dini ya di Gubeng. Pentingnya edukasi karantina buat UMKM tanaman hias banyak yang dianggap sepele karena pikirannya cuma tanaman hias biasa. Padahal wajib karantina dulu demi menjaga ekosistem. Dan oke juga sih ya, ini pendapatnya dari Mbak Rini. Kalau dari pendapat kamu sendiri nih sob, kamu tipe yang pasrah aja nyerahin ke pihak ekspedisi terkait legalitasnya, atau kamu tipe orang yang detail atau teliti, tanya-tanya dulu nih terkait legalitas dokumen karantinanya tanaman ini aman nggak ya dijual, diperjualbelikan atau kamu milikin. Pokoknya kamu bisa komen-komen aja di WhatsAppnya Pramuka Suara, atau kamu juga bisa join di X-Space Radio.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.
3: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prameswara. Balik lagi sama ke Shirley ya, tentunya yang bakal nemenin kamu dari jam 10 pagi ini sampai jam 2 siang nanti nih. Dan buat kamu yang lagi dengerin aku sambil nugas, atau kamu yang lagi ngeliat aku sekarang, pokoknya semangat terus ya, semoga pekerjaan kamu di hari ini dipermudah ya tentunya. Tapi kalau kamu kalau maunya mudah aja tapi nggak dikerjain malah ditinggal tidur ya nggak bakal selesai gitu loh. Jadi ya harus dikerjakan pelan-pelan, sekalipun jam-jam rawan kayak gini, jam-jam ngantuk, tapi harus tetap semangat untuk beraktivitas. Dan masih ngomongin soal tanaman hias ya Sob ya, pernah gak sih kamu itu beli tanaman atau ngirim tanaman hias antar pulau? Jadi barangkali dari kamu ya Sob ya, punya saudara atau teman yang suka banget ngoleksi tanaman hias di rumahnya. Kamu pernah ngirim tanaman hias itu ke Kalimantan misalkan. Apakah kamu pernah Sob? Barangkali lah ya. Atau dari kamu sendiri juga tipe orang atau suka banget mengoleksi tanaman-tanaman hias ya. Cerita dong ya sama aku pengalamannya terkait tanaman hias itu sendiri. Apalagi soal tanaman hias aja udah ada sertifikat legalitasnya nih. Dan ternyata udah jam berapa nih? Jam 10 lebih 43 ya. Dan udah ada yang masuk juga nih ya. Udah ada yang merespon ya ternyata. Kok tumben banget gitu loh. Oke lah Sob ya, ini aku bacain komen yang udah masuk dari WhatsAppnya para Prameswara. Ini dari Mas Bagas dari Rungkut Surabaya nih. Gini nih, dia ngomong kayak gini nih. Dengerin ya Sob ya, dengerin. Denda 40 juta plus penjara 5 bulan. Nilainya hampir sama kayak nilai jual 2.697 tanaman hiasnya. Ya, yang niatnya mau untung jualan malah buntung ya gara-gara malsuin surat sertifikat legalitasnya. Tapi ya gimana lagi ya, apa-apa kan harus ada legalitasnya juga. Jadi kita nggak boleh asal ngirim-ngirim barang, apalagi kan barang juga diperjualbelikan. Harusnya barang-barang yang diperjualbelikan juga harus yang berstandar nasional ya, harus ada izinnya dulu. Tapi ya benar banget siapa yang disampaikan sama Mas Bagas ini ya di WhatsApp ini. Makanya ya Sob ya, itu penting banget buat kita semua itu paham terkait perizinan-perizinan sebelum berjualan. Dan buat kamu yang belum punya sertifikat atau legalitas, bisa segera diurus ya Sob ya, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau sampai dendanya itu 40 juta. Jangankan 40 juta, terkadang dendanya 500 ribu aja itu kayaknya kita mikir-mikir lebih baik buat makan ya satu bulan atau beberapa minggu gitu ya. Dan masih ngebahas soal tanaman hias, buat kamu yang punya cerita-cerita menarik, kamu bisa sharing bareng aku di websitenya prameswarafm.com. Atau kamu yang belum download aplikasi Express Radio, kamu bisa download aplikasi Express Radio dulu. Pokoknya stay tune terus di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Rem Suara. Balik lagi soal Shirley ya, tentunya Shirley yang selalu setia temenin kamu di jam-jam makan siang ya. Tentunya Shirley bakal temenin kamu dari jam 10 sampai jam 2 siang nanti nih sob. Oh iya nih sob, buat kamu yang suka koleksi atau jual tanaman hias ya, ini juga ada ini nih, ada sobat Prames Suara juga yang udah WA juga di WA-nya Prames ya. Kok rame banget ya, tumben banget nih hari-hari rame banget. Atau kamu yang lagi boring, jadi kamu komen-komen soal dan dengerin aku ya, dengerin aku di sini. Dan ini ada komen dari Mbak Anissa dari Wonokromo ya, terkait isu sertifikat dipalsukan hanya karena untuk melancarkan aksinya mengirim tanaman hias untuk customer-customernya. Dan ini tanggapan Mbak Anissa juga oke banget sih ya. Buat teman-teman sel tanaman hias, tolong jangan sekali-sekali masukin sertifikat karantina ya. Ancaman pidananya itu nyata. Dan setuju sih ya. Karena apa? Karena sudah ditulis juga di pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia juga udah jelas. Jadi terkait poin-poin kecil aja itu bisa menjadi hal yang besar untuk kita beraktivitas. Jadi kayak menghambat aktivitas kita. Jadi kalau kamu tidak ingin aktivitasmu terhambat, tentunya kamu harus melakukan aktivitas-aktivitas yang baik-baik aja sob ya. Apalagi soal memalsukan sertifikat itu jangan sampai terulang lagi yang macam-macam seperti ini ya. Dan kamu, buat kamu juga barangkali ada cerita-cerita menarik, kamu bisa juga sharing-sharing sama aku di website-nya Prames Suara, juga bisa di pramesuarafm.com, atau kamu juga bisa komen di Xpace Radio, atau kamu juga DM Instagram-nya Prames Suara juga bisa ya. Pokoknya tetap di 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Pramaswara. Nih ya, masih bareng sama Shirley. Tentunya disambi nunggu komen-komenan dari kamu yang masuk ya. Ini aku update seputar arus lalu lintas yang ada di Lamongan nih ya. Kali ini kita pantau dari arah Jombang ke Bojonegoro. Ini di Simpang Tugu Wingko Babat. Ya, buat kamu yang mau melintas di sekitaran sini ya, atau buat kamu yang ingin bepergian ke Jombang maupun ke Bojonegoro, untuk arus lalu lintasnya di siang pagi ini menuju siang hari ini terpantau ramai lancar, hanya saja dari arah Bojonegoro ke Lamongan ya, itu sedikit padat nih sob ya, tapi nggak sampai macet kok. Tapi dari kepadatan ini lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan ada beberapa truk kontainer aja sih di sana. Dan buat kamu juga nggak perlu risau, nggak perlu bingung kalau mau ke Jombang ya, ini ada bis-bis mini juga yang udah standby di sini. Jadi ya kamu kalau itu ya tinggal naik aja udah nyampe ke tujuan ke Jombang ya. Jadi gak perlu repot-repot naik motor biar gak capek ya, naik bis mini ini aja ya. Oke sob ya, kita coba pantau lagi. Kemana nih enaknya? Kita pantau di palang pintu kereta api terminal. Ini terpantau sepi nih malah dibandingkan di Babat tadi yang rame ya. Ini malah di palang pintu kereta api terminal ini terpantau sepi. Arus lalu lintasnya pun jarang, jarang banget juga ini. Ya mungkin jam-jam segini orang lagi sibuk kerja ya kayak ya, atau malah baru berangkat kerja nih. Lebih ke sepi sih ya. Jadi kamu kalau mau lewat palang pintu kereta api ya, apalagi palang pintu kereta api dekatnya terminal Lamongan ini harus perlu berhati-hati karena jalanannya itu kan sedikit miring ya, jadi lebih berhati-hati aja sih ya. Ini juga terpantau ada ibu-ibu naik sepeda yang sampai turun buat nyebrang rel karena juga relnya miring, jadi bisa ini sih karena banyak banget akhir-akhir ini yang jatuh di sini ya. Jadi kamu yang mau lewat rel kereta api bisa lebih berhati-hati lagi dan yang tentunya kamu harus tengok kanan kiri dulu ya sob ya, jangan buru-buru buat nyebrang gitu. Dan kita pantau juga di Simpang 3 Telon Pucuk nih sob ya, buat kamu yang dari arah Babat ke Lamongan maupun dari Surabaya yang ingin ke Babat, kalau mau lewat di Simpang 3 Telon Pucuk ini kamu harus perlu berhati-hati karena di sana juga ada masih ada pengerjaan proyek jembatan juga ya. Dan di sana juga ada ini ada bapak-bapak juga yang bantu ini ya, bantu markirin, bantu ini sih apa? Membantu mengatur lalu lintas di jalan ya. Jadi buat kamu juga barangkali kalau mau parkir di depannya sini juga bisa sih, tapi jangan ngawur lah ya. Gak mungkin kamu kalau parkir di depan lampu merah Pucuk pas kan gak mungkin, kamu ditabrak orang nanti. Jadi ya perlu berhati-hati juga, walaupun di sana juga ada bapak-bapak yang bantuin kamu nyebrang, kamu juga harus tengok kanan kiri dan gak boleh ngebut-ngebut ya. Yang penting tetap tenang dalam berkendara. Kalau ngantuk ya kamu rehat dulu ya sob ya. Dan buat kamu yang ingin share terkait arus lalu lintas, kamu juga bisa komen-komen aja di WhatsAppnya Prameswara. Dan tetap terus stay di Prameswara 103,9 FM.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalankan.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawes Suara.
2: Baik lagi di 103.9 FM Music hits and information. Sobat Prawes Suara, masih balik lagi sama Shirley ya. Dan ternyata di jam-jam 11 ini malah pendengar ini malah aktif nih ngirim komen-komen di WhatsApp-nya Prawes Suara. Dan ini juga ada respon juga dari Sobat Prawes Suara. Nah, ini dari Pak Hendra ya. Dan aku juga dapat info juga, ternyata Pak Hendra ini adalah seorang penjual tanaman hias di Lamongan nih. Dan beliau itu komen kayak gini, Sob. Selamat siang Mbak Shirley, jujur ya kasihan sih dengernya. Tapi ya aturan karantina tanaman hias itu krusial banget. Saya juga jualan bibit dan tanaman hias antar pulau. Kalau gak ada karantina, kutu atau hama juga bisa ya, bisa menular ke daerah dan bisa juga merusak perkebunan di daerah lain. Dan terkait proses urus, mengurus suratnya juga sebenarnya gak rumit sih, yang banyaknya ya tentunya ya bisa berjalan dengan lancar. Tentunya kalau kamu punya niatan baik ya pasti untuk terkait proses surat menyuratnya juga berjalan dengan lancar-lancar aja sih. Dan kalau menurutku sih Sob ya, kalau menurutmu gimana nih Sob, komentar dari Pak Hendra ini? Apalagi beliau juga penjual tanaman hiasnya ini ya, berkomentar secara langsung. Jadi kayak dari pengalamannya beliau juga lebih paham ya dibandingkan kita yang ya, kita-kita ini apalah ya Sob ya. Dan terima kasih juga untuk Pak Hendra yang sudah ngirim komen di WhatsApp-nya Prawes Suara. Sering-sering ya Pak ya, gak apa-apa. Apalagi sering-sering banget komen di WhatsApp-nya Prawes Suara pas Shirley ini, pas Shirley siaran ya, biar teman-teman ini gak ngantuk. Apalagi yang dengerin Shirley sambil ngantuk, biar gak tambah ngantuk. Ya pokoknya ya tetap stay tune terus aja di Prawes Suara ya Sob ya. Dan terkait legalitas tanaman hias itu, tentunya demi keamanan kita bersama harusnya dilakukan secara resmi dan tidak ngawur ya. Apalagi sampai kamu itu bikin ini sertifikat palsu buat melancarkan penjualan kamu, itu gak boleh banget ya, karena itu perbuatan yang gak patut dicontoh. Dan semoga tidak ada lagi oknum-oknum yang ini, yang tentunya ngurus-ngurus dokumen palsu-palsu seperti ini ya Sob ya. Pokoknya tetap pantengin terus 103.9 FM Music and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, sobat ya. Baik lagi sama Shirley tentunya di siang hari ini di jam-jam ngantuk ya. Dan masih ngomongin soal tanaman hias dan legalitasnya. Dan kali ini juga Shirley bakal ditemenin sama orang spesial tentunya yang lebih ahli dalam bidang hukum. Dan terkait pandangan beliaunya dari sisi hukumnya itu seperti apa sih? Kalau terkait vonis 5 bulan penjara dan denda 40 jutanya untuk pelaku atau terdakwa ini terkait pengiriman tanaman hias yang sampai-sampai itu dokumennya itu dipalsuin. Nah, kita akan coba menghubungi Pak Alvin ya. Pak Alvin ini adalah merupakan salah satu praktisi hukum juga yang tentunya dia sudah oke banget lah ya, udah profesional banget dalam bidang hukum. Dan ini juga masih kita coba telepon beliaunya. Dan masih belum tersambung juga nih ya. Oke. Masih berdering. Oh iya nih, udah tersambung. Halo, assalamualaikum Kak Alvin.
3: Siap, coba.
2: Baik, apakah suara saya terdengar?
3: Terdengar.
2: Alhamdulillah. Oh iya nih Kak Alvin, ini kan untuk hari ini kan Shirley lagi ngangkat isu ya, dimana isu ini itu yang sempat booming banget di Pengadilan Negeri Surabaya terkait vonis hukumannya. Ini memang gak seberapa, tapi dendanya ini ya lumayan fantastis ya. Ini terkait pengiriman tanaman hias yang dimana terdakwa ini atau pelakunya ini itu sampai bikin dokumen atau sertifikatnya itu palsu nih Kak. Dan aku mau tanya nih ya, kalau melihat dari vonis 5 bulan penjara dan denda 40 juta ini, kalau menurut Calvin sendiri terkait konstruksi hukumnya seperti apa? Apakah hukuman ini tuh sudah tergolong profesional untuk kasus pelanggaran karantina yang disertai dengan penyalahgunaan dokumen, Kak? Halo?
3: Halo, iya, ya. Kalau menurut saya konstruksi hukum dan profesionalitas putusan, ya. Konstruksi hukum dalam putusan ini sudah tepat, kuat, baik, dan memenuhi prinsip profesionalisme, prinsipal. Ya. Landasan hukum dualis perbuatan terdakwa itu hanya dikategorikan sebagai pelanggaran administratif karantinaan, tetapi telah berpindah menjadi kejahatan pidana murni. Hal ini melanggar pasal 88 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan terkait pengalian atau pengiriman tanpa dokumen sah yang dikolaborasikan dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Kalau saya sendiri, menurut saya profesionalisme sanksi ancaman maksimalnya yakni undang-undang karantina mengancam pelaku pemalsuan ataupun pengiriman ilegal dengan pidana penjara hingga 2 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Terus vonis hakim pidana 5 bulan penjara dan denda 40 juta tergolong relatif pemberian keringanan substantif. Namun tetap memberikan efek jera, different effect. Sanksi ini mengimbangkan antara niat jahat mensre, terdakwa dengan skala dampak yang belum sempat merusak ekosistem secara meluas karena berhasil dicegat petugas.
2: Betul sekali. Sudah? Tambah lagi?
3: Ada sebentar.
2: Baik.
3: Lanjut aja.
2: Oke, lanjut aja ya. Oke, jadi kalau ngomongin soal vonis itu tentunya juga dari hakim sendiri juga pasti banyak pertimbangan ya, Kak ya?
3: Iya.
2: Betul. Dan kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kayaknya Kakak ini lagi sibuk-sibuknya ya di jam-jam segini ya, Kak?
3: Iya, lanjut, Kak.
2: Baik, di pertanyaan keduanya nih, Kak ya. Kalau terkait terdakwa

0: tindakan mengubah data pada sertifikat karantina kan lama, memiliki bobot, Mbak.
1: Betul.
0: Memiliki bobot hukum yang sangat berat karena secara mendasar mengubah sifat tindakan pidana tersebut. Coba lihat delik kelalaiannya versus kesengajaannya atau mens rea-nya.
1: Okay.
0: Sekedar terlambat atau nir dokumen, jika pelaku hanya lupa atau tidak tahu cara mengurus perizinan, tindakan tersebut dikategorikan sebagai kelalaian atau pelanggaran prosedur administratif.
1: Betul.
0: Atau bisa disebut dengan dapat diselesaikan dengan sanksi administratif, pengembalian barang atau denda administratif. Memalsukan atau mengubah data pun itu punya arti sendiri, yakni mengedit tanggal dan jenis tanaman pada sertifikat lama memberikan adanya unsur kesengajaan atau bisa disebut dengan dolus dan niat jahat atau disebut mens rea untuk mengelabui pejabat negara atau disebut petugas karantina itu bobot pidana pemalsuan dokumen merusak kepercayaan publik terhadap keabsahan dokumen negara dan keamanan sistem karantina nasional. Inilah kita bisa menyebutnya variabel utama yang menaikkan status kasus ini menjadi tindak pidana penuh.
1: Oke, penuh.
0: Yang berujung pada vonis penjara.
1: Baik. Ya. Oke. Berarti ini banget ya. Walaupun sepele ternyata malah detail banget ya kalau di pasal-pasalnya sendiri. Makanya pasal undang-undangnya ada di Indonesia juga kan banyak sekali pasalnya ya, Kak ya.
0: Ya.
1: Oke, ini di jam-jam segini Kak Alvin lagi di kantor kah atau lagi di PN mungkin?
0: Kalau saya sendiri lagi di kantor, Mbak.
1: Baik. Tapi oke aja lah ya, aman lah ya jam-jam segini ya. Masih
0: selitin. Aman, aman.
1: Baik. Aman. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak ya. Dan aku juga gak mau ganggu aktivitas ya Kak Alvin nih. Ini ada pertanyaan terakhir. Oke, baik. Ini ada pertanyaan terakhir terkait majelis hakim nih. Kan juga memerintahkan 2.690 tanaman ini, kan nilainya kan udah puluhan juta untuk dimusnahkan. Nah, bagaimana pendapatnya Kak Alvin sendiri melihat pertimbangan hukum antara perlindungan ekosistem lingkungannya sendiri melawan kerugian-kerugian material dalam kasus pidana seperti ini, Kak?
0: Kalau menurut saya pribadi ya, Mbak ya.
1: Baik.
0: Ini sepengetahuan saya. Ya. Saya juga pernah membaca di delik-delik hukumnya.
1: Baik.
0: Pertimbangan hukum memasukkan barang bukti itu perlindungan ekosistem versus kerugian material pertimbangan majelis hakim yang memerintahkan pemusnahan 2.697 tanaman bernilai 42 juta didasari oleh asas hukum keselamatan publik atau bisa disebut solus populi suprema legisto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
1: Betul.
0: Yang bisa di saya juga pernah baca pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019. Aturan ini secara tegas mengamanatkan bahwa media pembawa yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan sah berpotensi membawa hama dan penyakit tumbuhan karantina APTK serta berisiko menular dan wajib dimusnahkan. Dan terus saya menganalisis risiko ekonomi dan ekologi kerugian material terdakwa sebesar 42 juta bersifat individual dan terukur.
1: Okay.
0: Kerugian yang berpotensi timbul jika ribuan tanaman hias bermasalah tersebut meloloskan hama baru ke, saya pernah lihat juga ke Nusa Tenggara Barat, bersifat sistematik, masif, dan tidak terukur. Dalam hal artinya itu dapat menghancurkan komoditas pertanian atau perkumpulan lokal dan merusak mata pencaharian ratusan petani di daerah tujuan. Hakim juga mengutamakan fungsi pencegahan bahaya, Mbak, profesionalitas, prinsipal, dan hukum lingkungan, karantinaan. Kerugian material terdakwa dipandang sebagai konsekuensi hukum dari perbuatan ilegalnya sendiri, atau bahasa hukumnya disebut volentinal fit injurial. Seperti itu.
1: Oke, baik Alvin. Jadi ternyata detail sekali ya, apalagi itu ada ini artian-artian hukumnya sendiri nih, dari istilah-istilah hukum
0: sangat,
1: ya, waduh.
0: Iya. Oke.
1: Tapi nggak bikin pusing kan Kak Alvin ya?
0: Ya bikin pusing, Mbak.

0: Terus
1: Kok bisa? Kenapa?
0: memang semua itu membuat kita pusing karena ada ketimpangan hukum dari hukum satu melalui turunan hukum itu tersendiri.
1: Betul.
0: Kadang itu kita bingung juga menafsirkan hukum mana yang perlu kita pakai ini.
1: Iya, betul sekali. Apalagi kalau soal praktisi hukum ya, kalau udah kita menjadi praktisi hukum juga harus tentu paham sekali detail-detail hukumnya, pasalnya ya Kak ya. Jadi enggak, dan terkait apa yang disampaikan juga itu ada tanggung jawabnya tersendiri ya Kak ya.
0: Ada tentang jam sendiri.
1: Baik Kak Alvin, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau Kak Alvin pengen titip salam buat teman-teman Sobat Pramasuara di sana?
0: Saya rasa cukup ya, guys. Sekali
1: Baik.
0: saya juga titip teman-teman suara ya,
1: Iya.
0: semakin jaya lagi, semakin
1: Amin.
0: lancar pekerjaannya.
1: Baik. Terima kasih Kak Alvin ya. Maaf
0: Terima
1: kalau di
0: kasih.
1: jam-jam pagi ini menuju siang ini saya ganggu sebentar. Oke.
0: Yep.
1: Baik.
0: Gimana?
1: Baik, terima kasih Kak Alvin. Selamat siang. Semoga next nanti kita bisa komunikasi lagi ya.
0: Ya, Mbak.
1: Oke, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya, dia Sobat Pramasuara, ini barusan juga ada praktisi hukum. Kak Alvin ini sudah banyak banget komentarnya dari Kak Alvin ya. Tentunya, waduh, detail sekali ini ya. Kalau kamu dengerin penjelasannya Kak Alvin sendiri, makin bingung atau makin sedikitnya ada pandangan lah, oh ternyata begini ya, ternyata begini ya, ternyata hal yang sepele itu sekalipun hanya tanaman hias aja, ternyata ada legalitas hukumnya. Dan tentunya tetap stay tune terus ya Sob ya, di Pramasuara 103,9 FM, karena nanti sampai hingga jam 2 siang nanti aku bakal bagiin info update menarik seputar Lamongan juga. Pokoknya tetap pantengin terus di 103,9 FM.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, okay. Nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, okay. Jadi cabangnya ada banyak ya Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban,
1: ya.
2: Krian, Sidoarjo, ya. Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, kita aku manggilnya kakak aja ya.
2: Iya.
1: Kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdepesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Iya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung iya. Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali. Setelah dimarinasi, dibumbui lagi, dikasih sambel lagi. Atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga merata.
2: Iya.
1: Enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan, malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Ya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari Kak, mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu.
1: Ya.
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik.
1: Ya.
2: Jadi itu menyeluruh ke semua cabang. Jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana jadi tetap terjaga kualitasnya
1: ya,
2: begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi sobat kualitas dari produk itu dipastikan
2: iya.
1: Terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Bener banget. Jadi punya chef andalan
2: iya,
1: ya.
2: Iya betul.
1: Mm-mm. Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik unik ya. Makanya
2: iya.
1: Di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah sobat, terkait ini ya. Tadi kan udah disinggung sama Kak Christine
2: iya.
1: Terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya?
2: Banyak sekali seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri ya. Kakak
1: patin.
2: Itu banyak
1: ya.
2: Ada patin, terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar.
1: Iya.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya, iya,
2: iya. Masuk.
1: Waduh.
2: Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di Warung Apung mahal. No. Tenang, nanti tak hitungkan ada Bu Christine yang menghitung-menghitung budgetnya, ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya. TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ya. Ngelink ke nomorku.
1: Iya ya, oke. Okay. Jadi langsung barengan sama Kak Kristen
2: ya. Iya.
1: Untuk detail-detail, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap kalau warung aku mahal, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu ya,
2: betul,
1: bisa
2: betul.
1: Berapa package ya. Ya. Nah selanjutnya nih Kak, karena warung apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan,
1: iya?
2: Saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
1: Iya.
2: Itu saya selalu menyapa satu bulan bisa 4 kali, 5 kali iya. Saya sowan ke beliau-beliau
1: iya.
2: Sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Kristin kok bosnya ditekani Mbak Kristin terus
1: iya.
2: Sampai orang Lamongan itu ya Allah warung apung ya Mbak Kristin gitu
1: iya.
2: Ini identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak
1: iya.
2: Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya
1: iya.
2: Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak pangsa anaknya nih,
1: iya,
2: Genzinya
1: iya,
2: ini harus saya pegang. Iya, ya. Aku harus dapat nih yang iya. Anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat kan nanti bisa getok tularnya kan
1: iya,
2: dari mulut ke mulut nanti bisa. Oh ini lo order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah bisa dikirain mahal atau bagaimana
1: iya.
2: Tidak paketan berapapun masuk nanti saya hitungin okay. Gampang
1: gampang dibantu dihitungin sama Kak Kristin langsung nih sobat biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak
2: iya.
1: Itu dianggap harganya tinggi tapi enggak sobat kamu enggak usah takut ya karena di sini emang udah ada budget yang iya. Dari pelajar bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Kristin caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya ya. Ya tidak dikenalkan terkait
2: apalagi apapun. Sekarang ada sosmed seperti ini setiap hari kita upload
1: ya.
2: Kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun kan kita langsung kita gencerin untuk
1: okay.
2: Itu selain dari yang door to door tadi sekarang kita merambahnya ke sosmed
1: okay. Baik nah mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Kristin ya kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya tetap bisa bersaing di era sekarang kalau versi kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi kebetulan saya ini yang di lapangan yang cari customer single duit ya, kan ya
1: bener banget
2: ini saya tipsnya cuma satu jangan bosen-bosen mengingatkan sowan ke customer ya sekedar say hello, ibu, kapan ada acara? Jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa yang namanya kita usaha begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru. Aku malu. Jangan malu. Nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri. Nanti bisa menawarkan produknya. Bisa nanti terlatih
1: ya,
2: bisa terlatih
1: bener.
2: Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini
1: 14 tahun sobat iya
2: aku di sini mau 14 tahun ya nggak kerasa aku
1: mau
2: pengen di warung apa
1: iya benar
2: jadi pelanggan setia aku sampai hafal orang Lamongan ya orang apa ya Mbak Kristin
1: iya
2: gitu.
1: Benar nah ngomongin soal ini ya sobat ya setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya kalau versi Mbak Kristin Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya
2: ya diopeni yang lama-lama
1: pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya tentu saja dan kalau kamu mau cek marketingnya mau kerjasama dan lainnya bisa langsung menghubungi Kak Kristin kan ada di Instagramnya juga
2: ya.
1: Semacam itu. Instagramnya ada di apa Kak? At apa?
2: Di Warung Apung Lamongan.
1: Oke,
2: Warung Apung Lamongan. Nanti ngelink di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Kristin. Terima kasih Kak Kristin untuk kesediaannya.
2: Terima kasih
1: sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
3: Balik lagi di 103,9 FM, Music is an Information, Sobat Prameswara. Kembali lagi barengan sama Sherly ya. Tadi kan sudah terhubung juga sama Mas Kak Alvin ya. Kak Alvin ini juga merupakan salah satu praktisi hukum yang kalau menurut Kak Alvin sendiri ya tentunya penting sekali sih terkait legalitasnya. Karena apa? Karena kalau legalitasnya nggak sah itu bisa merugikan banyak pihak. Karena apa? Kalau dari segi penjualnya kan mungkin yang dilihatnya untungnya aja, tapi kalau dari segi pembelinya ya rugi sih ya. Malah sekarang juga yang rugi dia juga udah masuk ini, udah divonis terdakwa sama majelis hakim. Dan dari teleponan aku sama Kak Alvin tadi, ternyata udah ada dua komen nih yang udah masuk di WA-nya Prameswara nih. Ini ada dari Mbak Maya dan Mas Doni. Coba kita dengerin nasib ya. Ini kalau dari Mbak Maya sih gini sih. Wah, baru tahu saya kalau kirim tanaman hias aja bisa berujung penjara dan denda 40 juta. Kadang saya suka nitip atau kirim tanaman hias ke saudara sih di luar pulau. Pakainya ya pakai paket kirim biasa, berarti ya wajib banget lah ya paham aturan karantina kayak gini biar nggak sembarangan. Nah, dari pengalaman Mbak Maya ini, itu ternyata langsung ditanggapi sama Mas Doni nih. Mas Doni ini ternyata dari Jombang dan merupakan salah satu juga pendengar setianya Prameswara. Kita dengerin ya. Kalau kata Mas Doni sendiri, ini mending rugi waktu sedikit buat ngurus sertifikat resmi tanaman hias daripada harus berurusan sama hukum pengadilan negeri Surabaya. Wah, bener banget sih ya Kak Doni ya. Apalagi kalau udah soal hukum pasti rentetannya detail dan
4: kabar
3: banyak
4: terkini,
3: sekali ya
4: dan
3: dibandingkan
4: update hadir untuk
3: rugi
4: Anda.
3: Waktu banyak,
4: ini dia,
3: mending rugi waktu sedikit buat suruh sertifikatnya
4: warga
3: dulu.
4: Desa kemelagi
3: dan kalau menurut kamu gimana nih Sofia untuk menyikapi tanggapan dari Mbak Maya
4: dan Mas Joni seorang pria yang
3: ini, kamu bisa
4: sampai kemana
3: aja di WhatsApp-nya Prameswara di 812-3021-016.
4: Kasus tersebut bermula dari SA 26 tahun warga setempat yang melahirkan bayi laki tanpa ikatan perkawinan yang sah, dan berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, pria yang diduga menghamili SA merupakan bapak sambungnya sendiri. Kakak kandung SA meminta proses hukum tetap ditegakkan dan warga meminta penyelesaian dilakukan secara tertib dan dipercepat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan membenarkan adanya aksi warga tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pria yang diduga sebagai pelaku belum memberikan keterangan hingga saat ini. Sementara itu, proses penyelidikan juga masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
5: 103,9 FM Prameswara. Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: 103,9 Pramasuara FM.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya, terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
8: Pramesuara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Tema Suara. Masih barengan sama Shirley di sini ya Sob ya, dan masih ngebahas juga terkait tanaman hias yang ternyata bisa berakibat fatal kalau sampai memalsukan dokumen sertifikat perizinannya nih. Dan udah ada komen lagi nih yang masuk di WA-nya Prames. Kali ini dari Mas Rian. Dan kalau dari Mas Rian ini, edukasi dari jasa pengiriman atau ekspedisi juga harus diperketat sih, gitu ya kalau kata Mas Rian. Dan harusnya dari pihak kurir atau ekspedisi udah nanya pas mau ngirim paket tanaman hiasnya, ada surat karantinanya enggak, biar reseller juga penerima itu tanaman hias enggak nekat, para reseller itu enggak nekat buat malsuin dokumen. Nah, kalau kata Mas Rian begitu, tapi ya, ini juga ada usulan cerdas lagi dari Kak Tri. Nah, Kak Tri ini dari Jombang ternyata dan merupakan salah satu penggemar setianya dari Prames Suara. Dan kalau dari sudut pandang Kak Tri sendiri sih kayak gini sih Sob ya, dengerin. Biar jadi efek jera buat para oknum yang suka main potong jalur dokumen resmi karantina, sinergi ekspedisi dan kesadaran hukum memang sangat penting. Dan kalau dilihat dari segi komentarnya Kak Tri dan ini Mas Rio ini ya hampir sama sih ya, dan intinya ya terkait itu legalitasnya, terkait sinergi ekspedisinya juga harus diperketat lagi ya, biar nggak ada oknum-oknum yang suka curang nih. Dan aku juga masih nunggu komen-komen dari kamu nih Sob ya, dan buat kamu yang belum komen di siang hari ini bisa langsung komen aja di WA-nya Prabas Suara. Pokoknya langsung komen di 0812 3021039.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Masih balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prameswara. Disambi nunggu komen-komen yang masuk ya dari Sobat Prameswara di sana, aku mau update seputar ini nih, kronologi yang sempat viral ya di Lamongan, di mana ini terkait drama Vario yang sempat hilang atau ditemuin di Indomaret nih ya. Ternyata kronologinya itu bikin terheran-heran, malah cocok banget nih ya, sampai polisi aja tuh yang nanganin kasus ini aja tuh sampai geleng-geleng nih ya. Jadi kita dengerin dulu kronologinya ya Sob ya. Dari peristiwa yang sempat diduga curamor ini ya, ada pencurian motor yang dimana motornya ini ditaruh di Indomaret selama kurang lebih 3 hari yang di sana dan tidak ada pemiliknya. Ya sampai Mbak kasir Indomaretnya juga bingung, ini motornya milik siapa nih, kok terparkir lama banget 3 hari di sini enggak diambil-ambil. Ternyata ya kronologi aslinya itu si pemilik motornya ini itu ya sampai menghubungi layanan call center ya Polres Lamongan di 110 ya. Ternyata mbaknya ini kelupaan Sob. Kelupaan kalau udah punya motor ditinggal di depannya Indomaret Lamongan, situ di daerah Lamongan ya. Mbaknya ini lupa, entah lupa atau memang sengaja nih. Ternyata mbaknya lupa nih Sob ya. Dan terkait aduan warganya juga ya, ya dari situ kan ada pengaduan dari warga juga langsung bergerak menuju lokasi untuk mengamankan kendaraan untuk dibawa ke Polres Lamongan. Dan dari Kasih Humas Polres Lamongan juga menginformasikan langsung ya, dan bisa dan langsung dan dari pihak kepolisian juga langsung mencocokkan identitas kendaraan yang terparkir 3 hari itu dengan laporan kehilangan kepemilikan dari mbaknya yang tadi itu tadi ya. Dan ini juga aku nggak tahu nih mbaknya namanya siapa, nggak ada, nggak ditulis jelas sih Sob ya, tapi intinya ini mbaknya lupa kalau narok motor di Indomaret selama 3 hari Sob. Waduh, kok bisa itu loh ya. Dan buat kamu yang sering-sering lupa ya Sob ya, apakah sampai kayak gini Sob, ini motor loh Sob ya, bukan hal-hal yang sepele, tapi ini barang berharga, motor gitu loh, kok bisa sampai lupa itu loh, gimana? Apa ya, dari pihak rumah teman apa keluarganya itu nggak ada yang ngasih tahu ya motormu kemana gitu, sampai-sampai ditinggal di Indomaret nih ya. Waduh, ya buat kamu juga, buat kamu ya Sob ya, buat dijadikan pelajaran aja, jangan sampai meninggalkan barang berharga kamu dimanapun kamu berada. Jadi kalau mau berpergian dicek dulu, mau pindah ke tempat lain juga dicek dulu. Dan buat kamu yang belum komen-komen terkait isu hari ini terkait tanaman hias yang bisa berpotensi ada denda 40 juta, kamu yang, dan buat kamu yang belum komen bisa langsung komen aja di WA-nya Prameswara atau bisa komen-komen di website-nya prameswarafm.com. Dan pokoknya tetap stay tune terus di Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan nasional jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kabupaten Lamongan. Sebuah truk jenis Volt Diesel bernomor polisi L8001 UAB dilaporkan terguling di badan jalan setelah menabrak tiang penerangan jalan umum atau PJU akibat pengemudi yang diduga mengantuk. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi saat arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau lancar. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini, meskipun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
0: Demikian Prames News, tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music It and Information.
3: Silahkan
1: Prames Suara ya. Tentunya ini Sherly bakal ngajak kamu untuk kebahas seputar seputar ini ya, seputar kalender event yang ada di Kabupaten Lamongan nih. Ini dari website-nya Lamongan Megilan dan dari Lamongan Cup ini, ternyata nanti di tanggal 12 September itu sob ya, di jam 7 malam sampai selesai itu di alun-alun itu bakal ada Lamongan naik Karnival. Jadi Karnival Lamongan ya, tapi pelaksanaannya itu malam. Dan buat kamu ya sob ya, yang seneng banget nontonin Karnival, atau kamu juga merupakan salah satu pecinta budaya-budaya atau wastra ya, kamu bisa datang di alun-alun Lamongan tanggal 12 September jam 7 malam hingga selesai. Pokoknya pantengin terus Prames Suara, dan kalau kamu butuh informasi terupdate apapun, kamu juga bisa komen-komen di WhatsApp-nya Prames Suara, atau kamu juga bisa lihat langsung di Instagram-nya Lamongan Kabupaten maupun Lamongan Megilan ya. Pokoknya stay tune terus di 103,9 FM.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalankan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Penemu Suara, balik lagi sama Shirley ya di sini ya. Dan enaknya kalau jam 12:30 ini sambil nemenin kamu makan siang ya, enaknya itu baca-baca komen aja nih. Dan kebetulan juga udah ada komen yang masuk di WA-nya Penemu Suara. Nah, ini ada dari Pak Saiful nih. Coba kita dengerin nih. Kalau dari Pak Saiful sendiri itu ngomong gini, Sa. Setuju aja sih sama putusan hakim ya, terkait pemalsuan dokumen karantina tanaman hias itu tindakannya bahaya sih. Bayangin kalau 2697 tanaman hias itu membawa penyakit atau hama baru ke NTB. Wes kalau soal bahas luar pulau pasti kan ya agak sensitif ya, karena juga di sana juga terkait kesehatan, pelayanan kesehatan juga masih kurang dibandingkan kita yang ada di Jawa tentunya, apalagi ini ketambahan virus dari tanaman hias nih. Ya kalau kata Pak Saiful juga ya, rugi bisa, yang rugi itu bukan hanya ininya yang customernya, tapi malah petani lokalnya juga di sana juga rugi. Karena apa? Karena tanaman hias maupun tanaman yang hidup itu kan bisa membawa penyakit. Kalau tanaman hiasnya sendiri biasanya dari bahan atau proses pembuatannya ini, bahannya ini aman nggak? Sekalipun tanaman di situ nggak bisa dicium ya wanginya ya, tapi juga terkait produksinya itu juga harus lebih di ini lagi sih, lebih dicek lagi ya dari segi keamanannya juga. Dan juga ini ada masuk komen juga dari Mbak Lestari nih sob. Kalau dari Mbak Lestari sendiri juga menyambung dari pendapatnya Pak Saiful nih, coba kita dengerin ya. Dan kalau dari Mbak Lestari sendiri ini ngomong, ya mungkin ya aplikasi perizinan karantina itu perlu jadi makin disosialisasikan ke penjual tanaman hias dari skala kecil dulu biar makin gampang diakses. Ya ada benernya sih ya, oke lah ya, dari pendapatnya Pak Saiful dan Mbak Lestari ini. Sebenarnya terima kasih banyak ya Pak Saiful dan Mbak Lestari yang udah komen-komen di WhatsApp, di WhatsAppnya Pramuswara, dan tentunya selalu setia dengerin frekuensi 103,9 FM ini. Dan kalau dari dua sudut pandang Pak Saiful dan Mbak Lestari tadi ya, kalau menurut Sherly sendiri ya oke-oke aja ya, apalagi soal perizinan itu juga sangat penting sekali. Jadi terkait perizinannya kalau udah resmi dan sudah terverifikasi secara layak ya, itu kan bisa mempermudah akses atau mempermudah proses jalannya transaksi jual beli tanaman hias ya sob ya. Dan nantinya sampai jam 2 siang nanti masih ngebahas soal tanaman hias ya, yang berpotensi juga bisa bikin dompet kamu kering. Dompet kering karena apa? Karena kamu harus membayar denda sebanyak itu 40 juta kalau kamu memberanikan diri untuk ngebuat surat dokumen palsu terkait perizinan. Dan buat kamu sob yang belum komen-komen terkait isu-isu ini, kamu bisa komen aja di WA-nya Pramuswara, atau kamu juga bisa komen di websitenya pramuswarafm.com. Atau kamu juga yang belum download aplikasi Express Radio, segera download ya. Dan aku bakal kembali lagi setelah musik yang satu ini. Dengerin ya.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: Baik lagi di 103,9 FM, Music is an Information, Sobat Prameswara masih barengan sama Sherly. Kali ini Sherly bakal ngajak kamu untuk update situasi arus lalu lintas ya Sob ya. Kali ini mau update gimana dulu nih? Di simpang 4 DPRD ya, ini terpantau ramai lancar, tapi enggak seramai itu sih, cuma hanya apa ya, didominasi sama kendaraan roda 2 dan truk ini ya, dan bisa dilihat juga aduh, mohon maaf ya Sobat Prameswara, ini lagi batuk, mohon maaf ini. Dan masih ngobrolin soal arus lalu lintas di simpang 4 Pegadaian ya. Pegadaian yang dekatnya DPRD ini terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 Sob ya. Dan buat kamu yang mau lewat sini, tetap dan wajib berhati-hati, tengok kanan kiri dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, selain ini kita juga melihat situasi arus lalu lintas di mana ya? Ini. Di simpang 4 Jalan Andanwangi ini ya, terpantau ramai lancar dan tentunya di sana juga kamu enggak perlu khawatir, di sana ada Pak Olga yang selalu siap untuk membantu kamu untuk menyeberang jalan. Jadi Pak Olga ini tugasnya untuk ngebantu para pengendara nyebrang jalan ya, supaya aman lah tentunya ya. Dan buat kamu yang mau melintas di simpang 4 Jalan Andanwangi juga tetap selalu berhati-hati, karena di simpang 4 ini atau di perempatan ini sering terjadi kecelakaan. Jadi buat kamu gak usah buru-buru, kalau mau kemana-mana juga wajib pakai helm SNI ya, yang berstandar nasional. Kalau kamu yang naik mobil, kamu gak boleh lepas dari sabuk pengaman, harus tetap dipakai terus ya Sob ya. Dan ini kita lihat lagi dari simpang 3 Tugu Adipura Dapur nih Sob ya. Di sini malah terpantau sepi nih Sob, malah terlihat hanya ada 1, 2, 3, 4 pengendara roda 4 aja, dan lebih didominasi oleh kendaraan roda 2 sih ya. Tapi terkait arus lalu lintasnya terpantau lancar. Dan buat kamu juga kalau mau melintasi jalan dekatnya Tugu Adipura Dapur ini harus tetap hati-hati ya, karena ini juga perempatan dan tentunya harus tetap berhati-hati, karena apa, jalanan juga bisa licin, ada yang berlubang juga, jadi harus waspada dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas Sob ya. Dan buat kamu juga, aku masih nungguin Sob komen-komen dari kamu terkait seputar tanaman hias ya, terkait legalitas tanaman hias dan pemalsuan dokumen sertifikat atau perizinan pengiriman tanaman hias. Dan langsung aja aku bakal muterin lagu habis ini ya, dari Peter Pan. Pokoknya stay tune terus di 103,9 FM.
2: Prameswara,
0: Music Hits and Information, Prameswara. CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, sobat. Balik lagi barengan sama aku Shirley ya, tentunya di Prameswara ya. Dan ini nih sob ya, ngomongin soal tanaman hias ya. Ini juga tentunya udah ada yang komen nih ternyata ya, di jam 1 yang udah ngantuk-ngantuk ini ya. Tapi udah dipaksa sama keadaan ya, jangan jadi ngantuk sih sob ya, karena ini juga merupakan tanggung jawab kita sebagai apa ya, sebagai pekerja ya tentunya. Oke nih, dan syukur banget ini udah ada, syukur alhamdulillahnya udah ada salah satu ini nih, salah satu sobat Prameswara yang udah komen di WhatsAppnya Prames. Ini kali ini dari Mas Rahmat. Nah, Mas Rahmat ini ngomong gini nih sob, coba kita dengerin ya. Kalau soal aturan karantina emang ketat banget ya. Kirim tanaman hias aja berasa ngirim barang-barang beresiko tinggi. Tapi bagus sih, demi ketahanan pangan dan lingkungan. Nah, pemikiran Mas Rahmat ini itu pas banget. Jadi, tanaman hias itu adalah merupakan salah satu media hidup ya sob ya. Bisa kita bawa dan bisa membawa juga mikroorganisme atau membawa kuman. Jadi, perlakuannya juga harus memang harus ekstra ketat demi keamanan bersama sobat Prameswara. Jadi kalau buat kamu yang suka beli tanaman-tanaman hias ya, bisa dicek dulu atau kamu tanya dulu ke penjualnya, kira-kira bahan yang digunakan ini aman atau enggak. Atau dan jangan sampai juga kamu udah beli tanaman hias, kalau udah nyampe rumah malah bikin kuman-kuman itu makin banyak ya, malah bikin virus nih, malah nambahin virus bikin kita sakit ya, walaupun itu tanamannya hanya tanaman hias, malah tanaman di situ malah lebih ke beresiko tinggi dari bahannya, apalagi ya kalau bahannya itu kan plastik ya, biasanya dari tanaman hias itu dari plastik bahannya. Jadi ya bisa tanya-tanya dulu lah ya ke penjualnya kalau sebelum kamu beli tanaman hias itu, kira-kira tanaman ini nih dari pembuatannya itu dari plastik yang aman atau dari bahan berbahaya. Pokoknya untuk bersikap kritis itu sangat penting sih sob ya, terkait apapun yang kamu beli, apapun yang kamu konsumsi, kamu itu pokoknya tanya-tanya aja dulu sama penjualnya biar aman ya, biar sama-sama enak gitu. Dan pokoknya tetap stay tune terus di Prameswara, karena abis ini aku mau kasih kamu lagu dari Reality Club ya, pokoknya nih ya. Pokoknya dengerin aja ya sob ya. Oke, aku puterin ya, kamu dengerin.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prima Suara. Balik lagi sama Shirley ya, tentunya aduh udah gak terasa banget ya, udah tiba-tiba udah jam 1 aja. Kebersamaan kita Sob ya, tinggal 1 jam lagi nih Sob. Pokoknya kamu tetap pantengin terus ya, stay tune terus di sini di Prima Suara tentunya ya. Dan masih ngomongin soal kemudahan akses layanan karantina tanaman hias. Nah, kali ini juga udah ada komen-komen yang masuk ya Sob ya. Dan kebetulan juga kalau di jam-jam rawan ngantuk ini ternyata lebih banyak yang komen masuk nih Sob ya. Berarti ya untuk pendengar Sobat Prima Suara juga banyak sekali ya, alhamdulillah. Dan ini kita bacain dulu ya, aku bakal bacain kali ini komentarnya dari Mbak Lestari. Nah, ini Mbak Lestari ini merupakan seorang atau beliau juga biasanya menjadi apa ya, menjadi komentator ya, dibilang komentator yang biasanya sering banget komen di Prima Suara. Nah, kalau dari pesannya Mbak Lestari sendiri sih ya, yang dibilang layanan karantina perlu makin gampang diakses oleh pembisnis tanaman hias. Dan saya juga mau ngasih informasi nih ya Sob ya, Badan Karantina Indonesia juga sebenarnya udah menyediakan loh Sob sistem integrasi online buat kepengurusan sertifikat legalitasnya terkait pengurusan legalitas atau perizinan jual beli tanaman hias itu tersendiri Sob ya. Jadi buat kamu para reseller tanaman hias yang masih usahanya masih kecil-kecilan maupun dari UMKM juga, terkait proses pendaftarannya bisa disiapin secara online juga sebelum barang dibawa ke balai karantina terdekat. Jadi nggak ada alasan ribet lagi ya. Pokoknya semua itu sebenarnya gampang kalau kamu punya keinginan, dan keinginan itu baik buat diri kamu maupun orang lain. Pokoknya tetap stay tune terus di Prima Suara. Dan pokoknya dengerin ya Sob ya, ini ada lagu dari Siti Nurhaliza dan Cakrakan. Dengerin dulu, oke? Okay?

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prima Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prima Suara. Dan mesti balik lagi sama Shirley ya, di frekuensi kesayangan kamu di 103.9. Dan terkait komen-komennya sobat-sobat semua di sana, ya, ini ngebahas soal kesadaran hukum dan efek jera ya sob ya. Dan aku bakal ngajak kamu masih ngebahas soal komen-komen dari sobat-sobat Prima Suara tentunya ya. Dan buat kamu yang nonton aku sambil tiduran atau sambil main HP atau sambil ngopi ya, pokoknya stay tune terus ya. Pokoknya sekalipun kamu ngantuk dengerin aku, pokoknya dengerin aja deh intinya. Karena antusiasmu, kalau kamu semangat dengerin aku juga bakal semangat gitu nemenin kamu sob ya. Oke, dan kali ini aku mau bacain komentar dari Mas Taufik nih ya. Dan kalau kata Mas Taufik sih kayak gini sih sob ya, dengerin. Mayoritas lebih setuju kalau penerapan hukum itu lebih ditegaskan lagi sih ya, apalagi soal kasus pengiriman tanaman hias tanpa sertifikat yang sah itu bakal ngasih efek jera yang nyata. Kalau kata Mas Taufik sih bilangnya sih seperti itu ya, karena tentunya ya benar ya, mayoritas orang juga suka kalau terkait hal-hal yang identiknya dengan hukum itu pastinya harus ditindak secara tegas, sekalipun ini hanya secara sepele ya. Kalau dibilang sepele ya nggak sepele sih, karena ini soal tanaman hias. Jadi kalau sepelenya ya mungkin ini hanya tanaman hias aja, tapi kalau soal nggak sepelenya ini juga menyangkut banyak orang, karena ada orang yang dirugikan. Tentunya ya customer-customernya ini yang dirugikan. Kalau untungnya ya tetap si penjualnya lah sob ya, apalagi dia ketahuan ngirim barang antar pulau sampai di NTB, tapi terkait berkas-berkasnya atau legalitas sertifikatnya itu dia bohongi ya tentunya. dalam pembuatan legalitasnya itu dia curangi gitu, jadi legalitasnya itu palsu, dia edit-edit gitu. Apalagi untuk sistem IT sekarang kan udah canggih-canggih ya, tapi ya harus berhati-hati sih ya, jangan sampai kayak orang ini gitu aja, jangan sampai kayak dia yang udah menjadi terdakwa dari kasus pemalsuan sertifikat jual beli tanaman hias. Dan buat kamu ya sob ya yang masih belum komen aja langsung di banyak Prima Suara, atau kamu juga bisa ini nih, bisa DM aja Instagramnya Prima Suara, atau kamu yang belum download Xspace Radio, kamu bisa langsung downloadnya ya. Dan kamu juga bisa lihat aku di ini, di websitenya Prima Suara ya, di pramesuarafm.com. Pokoknya tetap stay tune terus di Prima Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Masih balik lagi di 103,9 FM Music Kitchen Information, Sobat Brahma Suara. Dan ini ya, balik lagi sama aku Shirley. Dan Shirley pengen ngingetin kamu lagi sob ya, bahwa saya nanti di tanggal 12 September bakal ada Lamongan Night Carnival. Dan terkait pelaksananya itu dilaksanakan jam 7 malam hingga selesai. Wes pokoknya kamu yang pengen ini ya, ingin menambah kegiatan atau mengisi kekosongan di waktu-waktu setelah kosong kamu ya, waktu kosong kamu, kamu bisa banget datang ke Alun-Alun Lamongan tanggal 12 September. Dan kebetulan banget tanggal 12 September itu kan hari Sabtu ya, jadi buat kamu yang pulang kerja bisa langsung OTW Alun-Alun Lamongan aja, atau kamu yang dari manapun kalau pengen lihat Lamongan Night Carnival ini juga bisa langsung ke Alun-Alun Lamongan aja. Dan sebelumnya terima kasih banyak juga untuk Mas Arif ya, yang sudah komen nih. Dan tentunya Mas Arif berarti dari tadi dengerin Shirley siaran ya. Terima kasih banyak sudah komen. Komennya Mas Arif juga lumayan lucu nih ya, batuk baji gitu bilangnya. Tapi ya memang mohon maaf juga ya, ini memang suaranya lagi belum stabil ya, jadi kadang batuk gitu loh. Dan pokoknya terima kasih banyak buat siapapun kamu sob ya di sana yang dengerin aku siaran, walaupun aku batuk-batuk ini tapi tetap kamu dengerin. Terima kasih.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Baik sobat, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan nasional jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kabupaten Lamongan. Sebuah truk jenis Volt Diesel bernomor polisi L8001 UAB dilaporkan terguling di badan jalan setelah menabrak tiang penerangan jalan umum atau PJU akibat pengemudi yang diduga mengantuk. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi saat arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau lancar. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini, meskipun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
4: Demikian Prames News, tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya. Silakan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban.
1: Iya.
2: Krian, Sidoarjo, ya. Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, aku manggilnya kakak aja ya.
2: Iya, iya.
1: Christine, kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdepesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Iya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Menurut Kakak mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya, terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali, setelah dimarinasi dibumbui lagi, dikasih sambel lagi, atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan mateng banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga.
2: Iya.
1: Aduh, enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan, malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Ya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu
1: ya?
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik ya? Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya ya, begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi Sobat, kualitas dari produk itu dipastikan
2: iya,
1: terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Benar banget. Jadi punya chef andalan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Mm-mm. Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya
2: iya.
1: Di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar
2: bumbu rujak.
1: Nah, Sobat, terkait ini ya. Tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang yang ada?
2: Banyak sekali. Seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri kakak
1: patin.
2: Itu banyak.
1: Yeah.
2: Ada patin. Terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar.
1: Yeah.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya.
2: Masuk. Waduh. Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di Warung Apung mahal. Tenang, nanti tak hitungkan ada Bu Christine yang menghitung-menghitung budgetnya, ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya TikTok, iya di warung IG aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ya. Ngelink ke nomorku.
1: Iya ya, oke. Okay. Jadi langsung barengan sama Kak Kristen
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Untuk datang-datang, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap iya, kalau betul. Warung aku mahal, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu
2: iya, betul,
1: bisa
2: betul.
1: Dapat package iya. Ya. Nah selanjutnya nih Kak, karena warung apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan,
1: iya.
2: Saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
1: Iya.
2: Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali iya. Saya sowan ke beliau-beliau,
1: iya.
2: Sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Kristin kok bosnya ditekani Mbak Kristin terus.
1: Iya.
2: Sampai orang Lamongan itu, ya Allah, warung apung ya Mbak Kristin gitu.
1: Iya.
2: Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak.
1: Iya.
2: Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya.
1: Iya.
2: Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak, pangsa anaknya nih,
1: iya.
2: Gen Z-nya
1: iya,
2: harus saya pegang.
1: Iya,
2: ya. Aku harus dapat nih yang iya. Anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat. Semua satu keluarga dapat kan nanti bisa getok tularnya kan
1: iya,
2: dari mulut ke mulut nanti bisa. Oh ini lo order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah bisa dikirain mahal atau bagaimana
1: iya.
2: Tidak
1: gitu.
2: Paketan berapapun masuk nanti saya hitungin okay. Gampang
1: gampang dibantu dihitungin sama Kak Kristin langsung nih sobat. Sobat biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak
2: iya.
1: Itu dianggap harganya tinggi tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya karena di sini emang udah ada budget yang iya. Dari pelajar bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Kristin caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya ya, tidak dikenalkan terkait
2: apalagi
1: apapun.
2: Sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload, kita mengingatkan ke pelanggan setia kami di media manapun kan kita langsung kita gencerin untuk okay. Itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Okay. Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Kristen ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya. Tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit, iya kan ya?
1: Bener banget.
2: Ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, sowan ke customer, ya sekedar say hello, ibu, kapan ada acara? Jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa ya namanya kita usaha begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru. Aku malu. Jangan malu. Nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri. Nanti bisa menawarkan produknya. bisa terlatih seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat
2: iya aku di sini mau 14 tahun ya nggak kerasa aku
1: ngopi
2: di warung apung
1: iya benar.
2: Jadi pelanggan setia aku sampai apa lo orang Lamongan ya orang apung ya Mbak Kristin
1: iya
2: gitu.
1: benar. Nah ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Kristin, Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
2: Ya diopeni yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama sama dan lainnya bisa langsung menghubungi Kak Kristin, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu Instagramnya ada di apa Kak?
2: Di Warung Apung Lamongan.
1: Oke, Warung Apung.
2: langsung warung apung Lamongan saja. Nanti ngelink di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine untuk kesediaannya.
2: Terima kasih. Waktunya.
1: Terima kasih sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM. Prameswara.
3: Balik lagi di 103,9 FM, Music Kids and Information, Sobat Prameswara. Waduh, udah gak terasa ya, mau jam 2 nih sob ya. Gimana nih aktivitas kamu di siang hari ini? Atau aktivitasnya lancar atau kesendat ya? Karena kesendat ngantuk kamu ya. Oke. Dan buat kamu yang setia nontonin aku atau dengerin aku ya melalui Express Radio, entah itu kamu juga dengerin aku lewat website ya, prameswarafm.com. Terima kasih banyak udah setia menjadi pendengar setianya Prameswara ya. Dan terima kasih juga untuk Mas Arif yang selalu setia dengerin Shirley siaran di siang hari ini. Tadi udah komen-komen juga, dan ternyata komen lagi ya. Gimana kalau mau komen? Gimana kalau mau komen? Nanti aku spill ya. Gimana caranya komen, bisa komen di website-nya Prameswara. Nanti tak spill-spill ya. Oh iya deh sob ya, di siang hari ini enaknya kita itu ngebahas apa ya? Gini. Enaknya kita ini ngebahas soal cuaca hari ini aja ya. Di jam 1 lebih 43 menit ini, perkiraan cuacanya di siang ini itu ternyata terpantau ya, suhu panasnya itu mencapai 30 derajat Celcius dan suhunya juga terasa hingga 37 derajat Celcius. Ya wajar sih ya kalau kamu yang lagi di luar sana atau sedang beraktivitas di luar itu terasa panasnya itu menyengat, karena suhunya juga lumayan tinggi ya, dari 34 derajat sampai 37 derajat Celcius. Dan kalau bisa digambarkan sih ya, kondisi di luar itu ya ketambahan ada angin-angin sepoi-sepoinya juga sih ya, yang cukup terasa ya sob ya. Buat kamu yang lagi di jalan, yang lagi naik motor, pasti udah ngerasain angin sepoi-sepoi.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Dan tetap pantengin terus Prameswara ya, apalagi buat Mas Arif juga tadi yang komen terus nih ya di WhatsApp pribadiku ya. Ini Mas Arif bisa komen aja di WhatsAppnya Prameswara ya, di catatan dengerin ya di 0812-3021-039. Jadi nggak perlu bingung lagi mau komennya di mana, udah komen aja di WhatsAppnya Prameswara tadi. Atau aku mau ulangin lagi, aku ulangin sekali lagi ya, di 0812-3021-039. Kalau kamu bingung, kalau Mas Arif bingung ya terkait nomornya Prameswara dan aku terlalu cepat ngomongnya, udah janji aja di belakangnya sendiri ya. Oke, okay? Pokoknya tetap pantengin terus Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prameswara. Masih bareng Sherly ya, dan tentunya masih ngebahas atau ngomongin soal kasus pemalsuan dokumen karantina tanaman hias. Nih, oke. Ada satu hal menarik nih Sob ya, yang bisa kita soroti dari kasus ini. Apalagi di era digital sekarang kan ya, banyak banget pelaku UMKM tanaman hias yang jualan lewat live TikTok maupun dari Instagram. Karena apa? Karena ya dari jangkauannya yang lebih luas, apalagi ini kasusnya ini kan atau terkait jual belinya juga bisa antar pulau. Nah, terkait literasi digital juga untuk pelaku-pelaku usaha ini juga harusnya sejalan dengan literasi hukumnya ya Sob ya. Jangan sampai dagangannya laris tapi terkait legalitas pembuatannya atau produknya itu malah keganggu, malah juga keganggu buat pemasukan kamu Sob ya. Jadi tentunya dalam segi apapun harusnya lebih discross check lagi, lebih teliti lagi ya Sob ya. Dan terima kasih juga untuk Mas Arif ya, udah yang selalu setia nemenin Sherly di siaran siang ini. Terima kasih juga yang sudah selalu update ya terkait isu maupun terkait siaran yang apa yang telah disampaikan hari ini. Pokoknya terima kasih banyak untuk Mas Arif ya. Pokoknya stay tune terus Mas Arif ya di Prameswara tentunya, biar bisa dengerin Sherly terus di setiap siang, biar Mas Arifnya gak ngantuk ya. Pokoknya terima kasih banyak. Dan buat kamu juga Sob ya, pengen ngirim komen-komen di WhatsAppnya Prameswara, aku tunggu ya. Pokoknya gampang banget, tinggal WhatsApp aja di 0812 3021 039, atau kamu bisa juga komen di websitenya prameswarafm.com. Oke, habis ini aku kembali lagi ya Sob ya.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: Baik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information. Selamat malam suara. Masih bareng Sherly ya di jam-jam memasuk jam 2 ini ya. Tentunya buat kamu pendengar setia Prama Suara juga, apalagi kamu pendengar setia Sherly kalau lagi siaran. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat Mas Arif ya yang udah setia dengerin Sherly siaran di siang hari ini. Oh iya, dia sob ya. Masih ngebahas bisnis tanaman hias ya. Buat kamu nih sob yang lagi merintis bisnis online, terutama di bidang tanaman hias maupun bidang-bidang yang lain ya, mitigasi risiko itu nomor satu ya. Apalagi kalau kasus vonis yang ada yang sudah didakwakan tadi itu mencapai 40 juta untuk dendanya sendiri. Dan terkait pemusnahan ribuan tanaman hias juga harus jadi alarm keras nih. Jangan pernah lagi ambil jalan pintas yang melanggar hukum hanya karena kamu ingin itu menekan biaya operasional atau mempercepat waktu pengiriman sob ya. Yang sebelumnya atau seharusnya kamu dapat keuntungan, malah kamu dapat rugi. Dan resiko kehilangan seluruh modal usaha juga jauh lebih besar dari pada biaya resminya ya sob ya. Dan buat kamu yang pengen update-update berita terkait Lamongan maupun isu-isu nasional, kamu juga bisa sharing-sharing barengan sama aku di sini di WhatsApp-nya Prama Suara di 0812 3021 039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo Sobat Perempuan Suara, waduh gak terasa ya kita udah mengupas tuntas berbagai sudut pandang dari kasus pelanggaran karantina tanaman hias di siang hari ini tadi ya. Mulai dari vonis hukumannya dan pentingnya phytosanitary certificate hingga tips praktis bagi pelaku UMKM. Dan aku mau ngasih pesan buat kamu ya Sobat Pramu Suara semua yang ada di sana, yang lagi dengerin aku ini, tetap dan wajib patuhi aturan yang berlaku, junjung tinggi kejujuran dalam berbisnis sebagai tanggung jawab bersama, dan tentunya jadikan sebuah kelestarian lingkungan maupun tanaman-tanaman hias maupun segala aspek yang kita lakukan itu tidak keluar dari norma-norma yang ada di Indonesia ya, agar kita juga semuanya berjalan dengan lancar. Dan terima kasih banyak buat sebuah pesan atau sebuah komen yang udah masuk di WhatsApp-nya Prabu Suara. Pokoknya tetap update terus informasi inspiratif lainnya, tetap di tentunya di website-nya prabesuarafm.com. Atau buat kamu yang belum download aplikasi X-Space Radio, segera di-download ya, karena biar kamu itu gak ketinggalan info-info menarik seputar Lamongan. Dan buat kamu yang belum punya WhatsApp-nya Prabesuara, dengerin ya, ini ada WhatsApp-nya Prabesuara, jadi kamu bisa komen-komen di sini. Dan Mas Arief juga gak perlu khawatir, Mas Arief bisa komen langsung aja di Prabesuara di 0812-3021-039. Setelah ini waktunya relax bareng deretan lagu hits pilihan, dan tetap stay tune terus di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sampai jumpa.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, puluhan warga desa Kemlagi Lor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan berbondong-bondong menggeruduk balai desa dan mereka menuntut seorang pria yang diduga telah menghamili anak tirinya hingga melahirkan agar segera diusir dari dusun Berasan. Kasus tersebut bermula dari SA, 26 tahun warga setempat yang melahirkan bayi laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, pria yang diduga menghamili SA merupakan bapak sambungnya sendiri. Kakak kandung SA meminta proses hukum tetap ditegakkan dan warga meminta penyelesaian dilakukan secara tertib dan dipercepat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan membenarkan adanya aksi warga tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pria yang diduga sebagai pelaku belum memberikan keterangan hingga saat ini. Sementara itu, proses penyelidikan juga masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sheri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya. Silakan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban.
1: Iya.
2: Trian, Sidoarjo, ya. Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, aku manggilnya kakak aja ya,
2: iya,
1: Kak
2: iya.
1: Christine, kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Iya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung iya. Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya, terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali, setelah dimarinasi dibumbui lagi, dikasih sambel lagi, atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga merata.
2: Iya.
1: Enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan, malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya? Kalau di sini ya cabangnya.
2: Kalau untuk produk, selalu kita inovasi, menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Ya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak, mohon maaf, bisa kasih kritik dan sarannya. Ataupun kita review di Google, bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua, kritik, saran, pujian. Kita ya, terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu
1: ya.
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik ya. Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya
1: ya.
2: Begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi sobat, kualitas dari produk itu dipastikan
2: iya.
1: terjaga
2: dari tangan si chef ini tadi.
1: Bener banget. Jadi punya chef andalan.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya
2: iya.
1: di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah, sobat, terkait ini ya. Tadi kan udah disinggung sama Kak Christine
2: iya.
1: terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya?
2: Banyak sekali seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri ya. Kakak
1: patin.
2: Itu banyak.
1: Ya.
2: Ada patin, terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar.
1: Iya.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau belanjaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya.
2: Masuk. Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di warung Apung mahal. No. Tenang, nanti tak hitungkan, ada Bu Kristin yang menghitung-menghitung. Budgetnya ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu. Kontak personku sudah ada di linknya TikTok, iya di warung IG aku di TikTok, di IG. Nanti ngelink ke aku website, ngelink ke nomorku.
1: Iya ya. Oke. Okay. Jadi langsung bareng sama Kak Kristin.
2: Iya. Iya.
1: Untuk detail-detail, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap kalau warung aku mahal, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu ya.
2: Betul,
1: bisa
2: betul.
1: Berapa package ya? Nah, selanjutnya nih Kak, karena warung Apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya, betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan, saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
1: Iya.
2: Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali saya soan ke beliau-beliau. Sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Kristin kok bosnya ditekani Mbak Kristin terus. Sampai orang Lamongan itu, ya Allah warung Apung ya Mbak Kristin gitu. Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya, nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak. Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya. Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak pangsa anaknya nih, Gen Z-nya ini harus saya pegang. Aku harus dapat nih yang anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat, kan nanti bisa getok tularnya kan dari mulut ke mulut, nanti bisa. Oh ini lo order di warung Apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana, tidak. Paketan berapapun masuk, nanti saya hitungin gampang.
1: Gampang dibantu dihitungin sama Kak Kristin langsung nih sobat. Sobat biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak, itu dianggap harganya tinggi. Tapi enggak, sobat kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar bahkan. Ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Kristin, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya ya, juga dikenalkan terkait.
2: Apalagi sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload, kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun kan kita langsung kita gencerin untuk itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Kristin ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi Kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit ya, kan ya.
1: Benar banget.
2: Nah, ini saya tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, soan ke customer. Ya sekedar say hello, ibu, kapan ada acara? Jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa ya, namanya kita usaha, bisa begitu. Jadi buat yang muda-muda, yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan, marketing kok baru, aku malu. Jangan malu, nanti kalian itu di tempat, di lapangan itu, bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya, bisa nanti terlatih. Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat. Iya,
2: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku. Kopi ini baru ngabuk.
1: Iya benar.
2: Jadi pelanggan setia aku sampai hafal. Orang Lamongan ya, orang Apung ya Mbak Kristin.
1: Iya
2: gitu.
1: Benar. Nah ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Kristin, Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru. dan diopeni ya istilahnya.
2: Yang ya diopeni yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Kristin, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu, Instagramnya ada di apa Kak? At apa?
2: Di warung apung Lamongan.
1: Oke, warung
2: langsung apung warung Lamongan. Apung Lamongan. Nanti nge-link di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Kristin. Terima kasih Kak Kristin untuk kesediaannya.
2: Terima kasih
1: sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM. Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Info.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM. Prameswara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Prameswara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare
0: 103,9 FM. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Kabar terkini dan paling

0: atau lancar. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini, meskipun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Demikian Trames News, tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silakan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, okay. Nah bisa dikenalin dulu nama, kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan, nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, okay. Jadi cabangnya ada banyak ya Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban,
1: ya.
2: Krian, Sidoarjo, ya. Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, kita aku manggilnya kakak aja ya.
2: Iya, iya.
1: Christine, kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdepesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Ya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali, setelah dimarinasi dibumbui lagi, dikasih sambel lagi, atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga
2: iya.
1: Enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Ya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari Kak, mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita ya, terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu
1: ya?
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik
1: ya?
2: Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya ya, begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi sobat kualitas dari produk itu dipastikan
2: iya,
1: terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Bener banget. Jadi punya chef andalan
2: iya,
1: ya.
2: Iya betul.
1: Mm-mm. Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik unik ya. Makanya
2: iya.
1: Di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah sobat, terkait ini ya. Tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya? Ada
2: banyak sekali seperti apa? Yang di kanan kiri. Kakak
1: patin.
2: Itu banyak,
1: yeah.
2: Ada patin, terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang, saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar.
1: Yeah.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis, jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Masuk. Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada, jadi jangan khawatir kalau begini, oh di Warung Apung mahal, no. Tenang, nanti tak hitungkan, ada Bu Christine yang menghitung-menghitung budgetnya, ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ngelink ke nomorku.
1: Iya ya, oke. Okay. Jadi langsung bareng sama Kak Kristen
2: ya.
1: Untuk datang-datang, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nganggap kalau warung aku mahal, enggak. Nanti bakal dibantu gitu
2: ya, betul,
1: bisa berapa package ya. Nah, selanjutnya nih Kak, karena warung apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
2: Iya, betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
2: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan, saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
1: Iya.
2: Gitu, saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali saya sowan ke beliau-beliau, sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Kristin kok bosnya ditekani Mbak Kristin terus. Sampai orang Lamongan itu, ya Allah warung apung ya Mbak Kristin gitu. Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya, nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak, jadi saya itu customerku kan bapak ibunya. Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak, bangsa anaknya nih, Gen Z-nya nih harus saya pegang. Aku harus dapat nih yang anaknya, pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat, kan nanti bisa ketok tularnya kan mulut ke mulut, nanti bisa, oh ini lo order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana, tidak gitu. Paketan berapapun masuk nanti saya hitungin gampang
1: dibantu dihitungin sama Kak Kristin langsung nih sobat. Biasanya kalau ngomongin soal kuliner, apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak, itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar. Bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Kristin, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya, tidak dikenalkan terkait.
2: Apalagi sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload, kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun kan, kita langsung kita gencerin untuk itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Baik. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Kristen ya. Kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi Kakak gimana?
2: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit ya, kan ya.
1: Benar banget.
2: Ini saya tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, sowan ke customer. Ya sekedar say hello, ibu kapan ada acara, jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa, yang namanya kita usaha begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru, aku malu. Jangan malu, nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya, bisa terlatih. Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat. Iya,
2: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku. Mau ini warung apa?
1: Iya benar.
2: Jadi pelanggan setiaku sampai hafal, orang Lamongan ya, orang apa ya Mbak Kristin gitu.
1: Iya benar. Nah, ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Kristin, Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
2: Ya, diopeni yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Kristin, kan ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu. Instagramnya ada di apa Kak? At apa?
2: Di Warung Apung Lamongan.
1: Oke, Warung
2: Apung. Langsung Warung Apung Lamongan. Nanti ngelink di situ, ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
1: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine untuk kesediaannya.
2: Terima kasih. Waktunya.
1: Terima kasih sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promesuara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM. Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Prameswara 103,9 FM.
8: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, dapat tambahan anggaran 55 miliar. Ini jalan rusak di Magetan yang akan diperbaiki tahun ini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan menambahkan anggaran penanganan jalan rusak sekitar 55 miliar rupiah tahun ini. Tambahan anggaran tersebut berasal dari anggaran induk sebesar 30 miliar rupiah dan PAPBD sekitar 25 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Magetan Muhtar Wahid mengatakan tambahan anggaran tersebut dapat digunakan untuk menangani sekitar 61 km jalan. Dengan tambahan anggaran tersebut, Dinas PUPR Magetan akan memperluas target penanganan jalan dibandingkan sebelumnya.
3: Kalau 55 miliar itu terdiri dari induk dan PAPBD, induk 30 miliar itu dapat 31 kilo panjangnya penanganan jalan, kemudian 25 miliar itu dapat sekitar 30 kilo penanganan jalan. Jadi total tahun ini ada sekitar 61 kilo jalan yang bisa kita perbaiki dari anggaran 55 miliar itu.
2: Muhtar menegaskan tambahan anggaran tersebut seluruhnya diarahkan untuk penanganan jalan. Bahkan sekitar 88% anggaran PAPBD yang dikelola oleh Dinas PUPR digunakan untuk perbaikan jalan. Sejumlah ruas jalan yang akan mendapatkan penanganan merupakan lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya. Di antaranya ruas Tulung Kenongo Mulyo dengan sisa sekitar 2,5 km yang akan diselesaikan dengan menggunakan hot mix. Kemudian ruas jalan Gurang Garing ke arah barat yang pengerjaan hot mix-nya belum tuntas juga akan dilanjutkan. Ruas Yosonegoro yang mulai bergelombang dan mengalami kerusakan akan mendapatkan penanganan hot mix. Dinas PUPR juga akan memperbaiki ruas jalan Sumber Dodol yang mengalami kerusakan. Sementara itu, ruas Alas Tuo Selotinata yang kondisinya sudah banyak menyisakan batu dan kehilangan lapisan perkerasan akan diperbaiki menggunakan beton. Selain itu, penanganan juga diarahkan ke wilayah Bali Asri, Parang, khususnya jalan di kawasan pedalaman gunung yang sudah lama belum mendapatkan perbaikan.
3: Ini kaitannya dengan lanjutan-lanjutan sebetulnya yang tahun lalu kita kerjakan, misalnya Tulung Kenongo Mulyo ya. Tulung Kenongo Mulyo itu lanjutannya masih ada sekitar 2,5 kilo itu hot mix kita tuntaskan. Kemudian Gorang Gareng ke barat itu kan juga belum tuntas hot mix-nya kita tuntaskan. Kemudian di depan kita ini Yosonegoro itu kan jalannya sudah mulai gelombang, sudah mulai keropos, itu akan kita hot mix. Kemudian Sumber Dodol, Medakung Sumber Dodol ini juga jalannya rusak kan. Rusak itu nanti juga akan kita kerjakan, kita tempel, kita hot mix sebagian. Terus kemudian ada di Alas Tua Selotinata sana, yang jalannya tinggal batu saja. Tidak ada, perkerasan sudah tidak ada. Itu juga akan kita beton nanti. Bali Asri Parang yang daerah pedalaman gunung, yang jalannya rusak, kemudian sudah lama tidak kita tangani, itu juga akan kita alokasikan di situ.
2: Muhtar mengatakan masih banyak ruas jalan lain yang akan mendapatkan penanganan karena tingkat kerusakannya cukup tinggi. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, 813 gram sabu dan 66 ribu pil double L dimusnahkan ke Jari Mojokerto. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto memusnahkan barang bukti dari 136 perkara pidana, 1 tindak pidana ringan dan 1 tindak pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah Senin 31 Agustus 2020. 26. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkoba, terdiri dari 813 gram sabu, 29 gram ganja, serta 66 ribu butir pil double L. Selain itu, turut dimusnahkan 255 koli rokok, 6 botol minuman keras, 13 senjata tajam dan tumpul, 94 pakaian, 17 handphone, serta 629 barang bukti lainnya. Kejari Kabupaten Mojokerto Fauzi menyebut perkara narkoba masih mendominasi kasus yang ditangani di wilayah tersebut. Fauzi mengingatkan masyarakat, khususnya orang tua, agar meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak. Edukasi sejak dini tentang bahaya narkoba dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk terhadap kesehatan, masa depan, dan lingkungan sosial.
5: Untuk anginya seperti
6: ini. Jadi rata-rata perkara di sini sebagian besar itu dari
5: perkara narkoba.
4: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, air waduk menyusut, 45 hektar lahan pasang surut di Ngawi kembali produktif. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menyusutnya volume air waduk saat musim kemarau ternyata membuka peluang bagi petani di Kabupaten Ngawi. Lahan yang sebelumnya rendam perlahan muncul ke permukaan dan kembali dimanfaatkan untuk bercocok tanam. DKPP Ngawi mencatat sekitar 45 hektar lahan pasang surut kini dimanfaatkan untuk tanaman pertanian, terutama padi. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPP Ngawi M. Hasan Sunairi mengatakan keberadaan tanaman di lahan tersebut turut diperhitungkan sebagai tambahan luas tanam karena secara nyata terdapat pertanaman di lapangan. Namun, pemanfaatan lahan tersebut tidak bisa dilakukan sepanjang tahun. Petani harus menunggu kondisi air waduk surut hingga lahan cukup aman dan memungkinkan untuk diolah. Karena itu, lahan pasang surut menjadi salah satu alternatif budidaya yang sangat bergantung pada kondisi musim. Selain menjadi tambahan areal tanam, petani yang menggarap lahan tersebut juga berkesempatan memperoleh bantuan benih. Pengajuan dilakukan melalui gabungan kelompok tani atau gapoktan. Kemudian didata dan diusulkan sesuai program bantuan yang tersedia. Meski menjadi lahan alternatif, produktivitas padi di kawasan pasang surut masih relatif terbatas. Hasil panen diperkirakan berada di kisaran 4 hingga 4,5 ton per hektar.
7: Luasan itu kan tetap kita catat sebagai tambahan luas lahan tanam di Kabupaten Ngawi. Walaupun itu memang situasional, tapi secara real itu kan ada pertanaman. Dan kita bisa memberikan bantuan itu, bantuan benih, kalau memang itu ada pertanaman di situ. Jadi seperti tahun-tahun lalu kita juga bisa menata bahwa mungkin di situ ada berapa hektar yang itu bisa dimasukkan dalam usulan bantuan. Dan selain itu juga mungkin di petani itu, kalau kan dia pasti punya lahan di luas batu sawahnya, di lahan aslinya. Itu kan kalau mungkin kemarau nggak ada air, ya mungkin bantuan itu bisa ditanam di lahan pasang surutnya itu.
6: Di sisi lain, luas tanam padi musim tanam kedua di Kabupaten Ngawi saat ini mencapai sekitar 49.577 hektar. Sementara lahan pasang surut tidak hanya ditanami padi, tetapi juga dimanfaatkan untuk jagung, berbagai jenis kacang-kacangan, hingga tembakau. Lahan pasang surut tersebut tersebar di 5 desa di Kecamatan Beringin. Bagi petani, munculnya lahan akibat surutnya air waduk menjadi kesempatan untuk memperluas kegiatan budidaya sekaligus menjaga lahan tetap produktif di tengah keterbatasan air selama musim kemarau. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, patroli malam Polsek Laren Sasar ATM BRI hingga SR Mart di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
8: Baik sobat, petugas jaga Polsek Laren melaksanakan patroli rutin kewilayahan dengan menyasar sejumlah objek vital di wilayah hukum Polsek Laren. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari patroli rutin kewilayahan untuk memastikan situasi keamanan di sejumlah objek vital tetap terpantau. Petugas juga mendatangi lokasi sasaran dan melakukan pemantauan secara langsung. Dalam kegiatan tersebut juga, petugas jaga yang melaksanakan patroli diantaranya ada Aibtu Arif dan Bribda Ilham. Menurutnya, keberadaan petugas di lapangan juga menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Pemantauan dilakukan dengan menyambangi sejumlah lokasi yang telah ditentukan dalam kegiatan patroli. Petugas juga mengingatkan agar masyarakat yang berada di sekitar objek vital tetap mempertahankan dan memperhatikan keamanan lingkungan. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
9: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara.
2: Music Hits and Information. Prame Suara.
3: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Hai sobat Prame Suara, selamat sore bareng aku Rahil ya di sini di Ngetime Sore. Dan seperti biasa aku bakal ngomong-ngomong santai aja dan juga ngasih informasi-informasi seputar lokal maupun nasional. Dan tentunya aku juga menghadirkan beberapa playlist yang bikin mood kamu pastinya seneng lah ya sob ya. Karena kamu kan pasti capek. Sekarang kan jam-jamnya pulang kerja ya. Jadi kamu kan pasti capek. Jadi daripada capek mending kamu join aja tuh di Prame Suara 103,9 FM. Dan buat kamu yang udah join, selamat datang ya. Dan kamu hari ini yang masih berjuang menjalani aktivitas, masih kerja ya, apa masih jualan, apa masih ngurus rumah, atau masih berusaha terlihat produktif ya, padahal dalam hati tuh udah bilang, ya Allah kapan ya libure, karena hari ini masih hari Kamis ya, belum weekend. Kalau Senin itu biasanya kan kita tuh masih sok semangat gitu ya. Kalau udah masuk Selasa tuh masih mencoba bertahan

Mandi, terus rebahan, udah. Tapi sahabat, setelah beberapa hari ngejalanin rutinitas itu kan pasti kamu itu capek ya, dan yang paling kamu butuhin itu sebenarnya apa kalau habis kerja? Karena setiap orang itu kan beda-beda. Apakah sebenarnya tidur, atau jalan-jalan, atau ketemu temen, atau misal quality time sama keluarga gitu sob ya. Lah hari ini aku tuh bakal ngobrol santai aja tuh soal ngisi ulang energi setelah capek ngejalanin aktivitas. Ya biar kamu tuh gak burn out terus-terusan dan nanti akhirnya kalau ketumpuk kan stres. Makanya kamu gak usah kemana-mana ya, karena nanti juga akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Tapi setelah yang satu ini dulu, makanya kamu gak usah kemana-mana ya. Tetap bareng aku di Promise Suara 103,9 FM.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan nasional jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kabupaten Lamongan. Sebuah truk jenis Volt Diesel bernomor polisi L8001 UAB dilaporkan terguling di badan jalan setelah menabrak tiang penerangan jalan umum atau PJU akibat pengemudi yang diduga mengantuk. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi saat arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau lancar. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini, meskipun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Sherry Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.

0: Demikian Tremes News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Tremes Suara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ya.
1: Profesora 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Prameswara Music Hits and Information. Oke, so balik lagi bareng aku ya, Rahil, di Ngetime sore kali ini. Dan ngomongin soal kerjaan lagi ya, Sob. Kamu kerasa gak sih, kenapa ya kalau udah mendekati, kalau udah hari-hari Kamis gini tuh kayak kerasanya lebih plong gitu badannya? Ya emang, karena kita udah tahu kalau hari besok-besoknya tuh kita mau libur gitu kan, weekend gitu. Jadi kayak wah semangat gitu. Dari awal yang kayak udah loyo, capek ya, karena udah tahu kalau besok-besoknya mau libur tuh kayak wah seneng banget pasti rasanya, ya gak sih? Dan kalau mau untuk urusan malas itu Sob ya, sebenarnya itu gak apa-apa. Capek itu kan bukan malas, itu gak apa-apa. Maksudnya capek, kalau capek itu bukan berarti kamu malas Sob. Karena Sob ya, ini tuh penting banget. Kadang kamu tuh kan ngerasa capek ya, kayak tiba-tiba kamu kalau capek tuh ngerasa bersalah banget. Duh kok aku males ya, harusnya aku tuh produktif. Teman-temanku loh pada pergi, teman-temanku loh produktif, kok aku males. Kayak kamu itu nyalahin diri sendiri karena kamu males. Padahal tubuh manusia itu emang punya batas Sob. Jadi wajar aja kalau kamu capek. Ya wajar dong, dari pagi ya kerja terus, yang kerjanya jadi admin, misal kamu kan di depan komputer terus, atau yang ngajar jadi guru, kamu kan ngajar anak terus ya, apalagi kalau anak PAUD itu kan membutuhkan tenaga ekstra dan kesabaran yang seluas samudra. Ya wajar aja kalau kamu capek. Wajar dong kalau kamu itu hanya pengen diam kalau pulang, pengen rebahan, pengen enggak ngelakuin apa-apa ya udah diem. Langsung pokok kalau Toto Oma wes langsungnya diem. Gak mood gitu ya, gak apa-apa Sob. It's okay, asalkan kamu harus bisa memanage dirimu sendiri. Misal ya, kalau kamu biasanya habis kerja itu nonton film, ya gak apa-apa kan nonton film, bikin mood kamu bisa stabil lagi ya. Tapi kalau nonton filmnya terus tuh ya, sampai jam 12 malam, ya itu perlu dievaluasi juga. Gitu ya Sob. Ya ngomong-ngomongin soal kerja, kamu nih kalau habis kerja tim yang mana tuh? Tim scroll sosmed kah? Atau kamu langsung rebahan? Atau kamu kalau setelah kerja itu justru suka ngejalanin hobi kamu? Apapun. Atau kamu tim yang lain lagi? Coba kamu kirim ke WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Dan aku ngingetin ya Sob, kalau aku tanya gini, kamu jangan jawabnya di hati. Jawab aja di WA-nya Prameswara yang udah aku sebutin tadi di 081-2302-1039. Kamu gak usah mana-mana, karena habis ini aku mau puterin playlist lagu buat kamu supaya mood kamu tuh lebih stabil lagi. Tetap stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
3: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
11: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
12: Apa aja tuh yang bikin happy?
11: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
13: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
14: Gak penting.
11: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
12: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
11: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
12: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
15: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Brahma Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
16: Brahma Suara.
17: News, hits, and information. Brahma Suara.
18: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
19: Oke Sobat Brahma Suara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas dulu ya. Karena sekarang kan udah jam-jam pulang kerja ya, jadi pasti padat banget. Dan ini aku mau cek dulu di palang pintu kereta Kadet Suwoko. Itu kayaknya habis... ada kereta, jadi rame banget Sob. Dan aku juga mau ngingetin buat kamu ya Sob, kalau ngelintasi kereta itu hati-hati, jangan sampai kamu ngerem dada ya. Apalagi kalau licin itu. Kan bahaya banget ya. Karena kalau kamu mau lewat, kamu itu aja kurangi gasnya aja. Pokok jangan sampai ngerem. Apalagi ngerem dada ya. Karena kalau bisa jatuh ya bahaya. Aman aja kalau misal di belakang nggak ada mobil atau truk lah. Misal kamu, naudzubillah ya, kalau jatuh terus ada truk di belakang kan bahaya banget sobat ya. Jadi buat kamu hati-hati dan selalu pakai helm buat pengendara motor, dan kalau mobil ya pakai sabuk pengamannya. Gitu ya sob. Dan aku juga mau ngecek lagi di simpang 3 deket ini. Dan ya terpantau masih ada perbaikan jalan ya sob. Jadi buat kamu yang dari arah Gresik mau ke Lamongan atau sebaliknya, ya kamu hati-hati aja. Pokoknya kamu jangan sembrono ya. Pokok harus hati-hati, alon-alon penting kelakon ya sob. Dan kamu jangan mau nyalip. Kalau misal kamu ragu-ragu saat nyalip itu mending kamu gak usah nyalip sob. Karena kalau kamu ragu-ragu nyalip itu bahaya banget. Dan kalau kamu nyalipnya dari kiri itu juga jangan ya. Karena kalau nyalip dari kiri itu agak bahaya kalau emang gak bener-bener ada space gitu. Kamu nyalipnya itu dari kanan aja ya sob. Karena hati-hati, karena bahaya banget. Karena aku pernah tuh hampir mau nyalip dari kiri. Terus pas mau nyalip di depan tuh kayak space-nya tuh dikit, akhirnya aku kayak ngerem dadak terus hampir keserempet. Jadi kan bahaya sob ya. Jadi buat kamu yang pulang kerja yang kena macet ya sabar aja dulu, karena kalau kamu gopo enggak kamu kenapa-napa kan yo maren. Kan masih ada keluarga, ada teman yang menunggu kamu pulang, pacar kamu mungkin atau yang punya suami, yang punya istri. Gitu ya sob. Oke, jadi buat kamu yang belum join Prameswara, komen-komen di WA-nya Prameswara aja ya. Di 081-2302-1039.
18: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

Promes Malang 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, sob, balik lagi ya bareng aku Rahil tentunya di Ngetime Sore hari ini. Sob, ngomongin soal kamu habis kerja tuh ngapain sih? Ada tuh yang tim rebahan biasanya, dan aku yakin kalau rebahan itu paling banyak. Jadi yang mau, yang polling rebahan ya, kamu absen dulu deh di WA-nya Prameswara ya, di 081-2302-1039. Karena buat sebagian orang sebenarnya weekend terbaik itu sebenarnya itu cuma tidur. Jadi kadang ada tuh ya orang yang misal kalau ditanya, kamu liburan ngapain? Kamu liburan mau kemana? Gak mau kemana-mana, aku pengennya tidur. Wes, itu sudah cukup untuk sebagian orang. Dan biasanya tuh kalau tidur, makan, scroll lagi, terus tiba-tiba panik tuh, loh kok cepet banget weekendnya gitu. Tapi sebenarnya rebahan itu kan, ya it's okay sob ya, kamu kalau milih rebahan ya gak apa-apa, karena itu setiap orang kan berbeda-beda ya cara ngelepas penatnya gitu. Apalagi kalau selama hari kerja itu emang banyak geraknya. Yang penting ya sob, jangan sampai seluruh weekend kamu itu habis tanpa kamu ngelakuin apapun. Jadi kamu cuma diem di kasur doang sampai besoknya lagi. Ya jangan sob ya, kalau itu mah namanya kayak orang mati suri dong. Dan kalau orang yang pengen jalan-jalan ada biasanya, itu biasanya orang suka jalan-jalan emang. Jadi dia itu kalau cara untuk melepas penatnya itu biasanya jalan-jalan, lihat-lihat baju tuh ya, walaupun gak dibeli sih, cuma lihat-lihat aja, dia tuh seneng banget gitu. Karena kalau jalan-jalan misal di mall ya apalagi, atau jalan-jalan di kayak yang wisata-wisata alam gitu, itu kan juga salah satu melepas buat penat gitu. Dan ada juga tim yang scroll sosmed, atau nonton film mungkin, atau main game, atau cuma dengerin musik doang. Itu juga ada loh sob. Dan itu kan juga cara yang sebenarnya gampang banget, karena cuma kamu tinggal HP doang, tinggal ambil HP kamu, pilih tuh tontonan di Netflix, terus nyalain musik. Buat sebagian orang nonton film atau series itu ya bener-bener ngebantu mengalihkan pikiran dari dunia kerja, kayak masuk ke cerita filmnya gitu sob. Apalagi ada juga tuh yang suka main game, ada yang dengerin musik, ada yang suka baca buku. Kalau kamu suka baca buku atau novel lah ya, misal kalau kamu udah ngerasa kepala kamu itu burn out, capek, stres, kamu tuh kan bisa tuh baca buku novel ringan-ringan aja, atau baca buku-buku yang genrenya romance, nggak buku berat lah tentunya. Kalau setelah nonton malah ngerasa bersalah karena 3 jam habis, ya mungkin perlu dikurangi berarti. Ya kamu jatah aja, misal waktu weekend kamu 1 jam sehari itu 1 drama aja, nggak usah tambah. Biasanya kalau ketemu drakor yang seru tuh bisa tuh seharian kamu nonton drakor terus tanpa makan, tanpa beranjak dari tidur kamu. Ya itu jangan ya sob, karena itu bahaya banget. Lah, untuk yang tim sosmed tuh ya biasanya, karena kebanyakan scroll tuh ya, kan niatnya tuh istirahat ya. Tapi, karena di sosmed ya, ya kamu tahu sendiri, banyak orang yang nge-up pencapaiannya ya, kan gak mungkin nge-up jelek-jeleknya lah. Niatnya itu refreshing, tapi jadi overthinking tuh, karena lihat pencapaian orang, scroll sedikit ada pencapaian orang, scroll dikit lagi ada orang nikah, scroll dikit lagi ada orang yang kencan sama temennya loh, kan tambah overthinking kan. Tapi setiap orang lagi-lagi pilihannya berbeda, dan kamu pilih scroll sosmed, pilih rebahan, pilih ngejalanin hobi kamu, ya terserah kamu, karena yang ngelakuin kan kamu, dan setiap pilihan kan juga bagus buat orang gitu ya sob. Dan aku lagi nunggu komen kamu yang masuk di WA-nya Prames. Kalau misal kamu capek kerja, kamu enaknya itu ngapain? Kamu tim yang mana tuh? Tim rebahan kah? Tim scroll sosmed? Atau tim ngejalanin hobi kamu? Entah hobi kamu nulis, membaca, atau traveling, atau check out Shopee tuh biasanya, walaupun gak dibeli. Gak apa-apa ya sob. Makanya aku tetap tunggu kamu ya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
6: Baby Happy
1: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Baik sobat, puluhan warga desa Kemlagilor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan berbondong-bondong menggeruduk balai desa dan mereka menuntut seorang pria yang diduga telah menghamili anak tirinya hingga melahirkan agar segera diusir dari dusun Berasan. Kasus tersebut bermula dari SA, 26 tahun warga setempat yang melahirkan bayi laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, pria yang diduga menghamili SA merupakan bapak sambungnya sendiri. Kakak kandung SA meminta proses hukum tetap ditegakkan dan warga meminta penyelesaian dilakukan secara tertib dan dipercepat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan membenarkan adanya aksi warga tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pria yang diduga sebagai pelaku belum memberikan keterangan hingga saat ini. Sementara itu, proses penyelidikan juga masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sheri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Demikian Rames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Rames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Rames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 08

0: paginya setelah capek kerja atau beraktivitas. Lah, ada tuh yang langsung rebahan, ada yang jalan-jalan, ada yang tidur. Lah, daripada ya aku cuma nebak-nebak aja tuh, mending aku mau call salah satu sahabat Prameswara juga tuh. Aku mau telepon ya, langsung tanya-tanya aja ya. Jadi aku sekarang mencoba untuk terhubung dengan salah satu sahabat Prameswara. Oke ya, masih menelpon ini dan oh udah berdering. Dan semoga segera diangkat ya ini. Oke, halo Kak. Selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Suaraku kedengeran enggak, Kak?
1: Iya, kedengeran.
0: Oke. Kalau boleh tahu nih, Kak, sebelum aku tanya-tanya mungkin Kakak sapa-sapa dulu sahabat Prameswara yang lihat, sama kakak perkenalan diri dulu, namanya siapa, terus pekerjaannya apa atau aktivitasnya apa gitu.
1: Ya, saya kenalan nih kak ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Nama saya Dalia, asal Gresik. Pekerjaan saya nih kebetulan guru PAUD ya.
0: Oh, oke, guru PAUD ya.
1: Iya.
0: Iya. Iya. Itu lumayan menguras energi sepertinya, Kak ya.
1: Lumayan banget, Kak.
0: Iya, harus mempunyai kesabaran seluas samudra ya. Bener nggak?
1: Sepertinya begitu sih.
0: Oke, Kak. Kalau boleh tahu nih, biasanya Kak Dalia ini yang bikin capek seharian itu sebenarnya apa, Kak, waktu kerja? Ngajarnya kah, apa buat modul kah?
1: Ya, bikin capek ya, Kak, ya?
0: Iya. Yeah.
1: Kalau aku tuh ya, Kak, sebagai guru PAUD tuh,
0: iya?
1: Yeah. Lebih nguras ke... Biasanya kalau orang-orang identiknya kalau dengar guru PAUD nih ya,
0: iya? Yeah.
1: Itu pasti fisiknya ya, Kak, ya. Fisik itu pasti nomor satu.
0: Okay.
1: Karena kita juga mendampingi anak-anak yang aktif. Di umur-umur 3 tahun ke atas tuh aktif banget, Kak. Lagi yeah. Yang saya pegang tuh umur-umur segitu.
0: Jadi itu yang
1: terus,
0: bikin capek ya?
1: Ya, itu bikin capek. Tapi sebenarnya nggak hanya fisiknya aja, Kak. Sebenarnya kalau guru PAUD tuh lebih main ke pengamatan karakter anak masing-masing tuh juga butuh apa ya, fokus gitu. Butuh sabar juga, responsif, dan tentunya kita memastikan kegiatan belajarnya tetap menyenangkan tuh harus dikontrol juga, lumayan menguras ya.
0: Oke, gitu ya Kak Dalia ya. Sabar aja ya Kak ya, sabar dan semangat. Oke, BTW Kak, aku mau tanya.
1: Oh, selalu Kak, selalu.
0: Iya, sepulang kerja tuh Kakak biasanya ngapain sih? Bikin kan udah capek tuh lah, terus Kakak
1: ya.
0: Gimana caranya supaya kayak fresh lagi? Rebahan kah? Scroll kah? Atau lihat film atau gimana?
1: Sepulang kerja ya Kak ya?
0: Iya.
1: Kalau pulang kerja tuh untuk menghilangkan capeknya, itu biasanya tuh lebih ke cukup dengan istirahat dulu sih Kak. Kalau aku tuh ngambilnya untuk me time dulu sih. Kalau bahasa Gen Z sekarang tuh me time dulu. Me time-nya tuh nggak harus dengan menonton film sih. Karena kalau aku pribadi itu dari hari Senin ke hari Jumat tuh untuk lihat film tuh kayak merasa berdosa banget sih Kak. Jadi cukup dengan istirahat, minum, makan secukupnya, duduk santai, sambil nenangin pikiran, itu sih. Karena selama dari pagi sampai sore itu nguras energinya itu nguras banget, jadi kita butuhnya di menenangkan pikiran sih, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi lebih, Kak Dalia ini lebih ke kayak istirahat aja dulu, nggak usah pegang HP, nggak usah ngapa-ngapain, kayak ya udah rebahan gitu ya?
1: Nanti HP-nya tuh setelah sudah kita sudah recharge ya. Rasanya tuh kayak ngecas gitu ya, apa recharge?
0: Oh iya.
1: Recharge energi gitu ya.
0: Oh bagus banget tuh trik tipsnya ya. Jadi kayak istirahat dulu, nanti kalau udah moodnya agak lumayan naik lagi, baru tuh scroll sosmed. Oke. Iya. Terus Kak, aku mau tanya lagi nih. Pernah nggak sih Kakak saking capeknya tuh akhirnya nggak mau ngelakuin apa-apa di rumah, menengahin do kasur ngono be? Pernah nggak?
1: Pernah banget Kak, pernah banget. Kita semua pasti pernah banget ya Kak, ada di titik dimana kita tuh males banget, mager banget gitu ya Kak, maksudnya.
0: Iya, pernah ya berarti?
1: Pernah banget Kak, pasti ada kalanya kalau seperti itu.
0: Okay.
1: Rasanya kayak gak mau ngapa-ngapain gitu ya.
0: Iya.
1: Ya cukup kita ladenin aja rasa malas

0: itu sampai kayak kan merasa malas sama rasa malas itu, tapi juga nggak yang terlalu lama kak. Kalau terlalu lama juga nggak baik, kita tidak produktif ya jadinya.
1: Kak Delia, jadi itu ya, berarti Kak Delia tipe orang yang rebahan dulu, kalau udah moodnya stabil baru scroll sosmed gitu ya Kak ya.
0: Iya betul.
1: Kak Delia, makasih ya buat waktunya udah mau aku telepon sharing-sharing juga sama Sobat Prameswara. Sukses selalu ya Kak.
0: Iya Kak, terima kasih ya Kak.
1: Semoga perjalanannya lancar, semoga rezekinya tambah lancar wis pokoknya.
0: Amin.
1: Oke, aku tutup dulu ya teleponnya ya Kak. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Oke sob, jadi ternyata ya kalau Kak Delia ini tipe orang yang rebahan gitu. Kata Kak Delia itu bener banget. Jadi kamu mungkin bisa rebahan dulu tuh ya. Habis rebahan baru tuh, kalau udah moodnya stabil itu kamu baru scroll sosmed. Bukan waktu habis pulang kerja langsung scroll sosmed. Mungkin yang awalnya mau refreshing jadinya overthinking ya. Karena ketumpuk-tumpuk tadi stres, lihat pencapaian orang, overthinking deh. Mungkin saran dari Kak Delia bisa kamu aplikasikan sob. Oke gitu ya sob, jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Prameswara, karena nanti aku juga akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama salah satu narasumber kita dari sisi psikologi. Jadi nanti kita ngomong-ngomong tuh sebenarnya dari sisi psikologi tuh gimana enaknya. Makanya kamu kalau kepo jangan kemana-mana, tetap di Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prama Suara FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: 103,9 FM Drama Suara.
6: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
7: Oh ya? Teknologi apa tuh?
6: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
8: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
9: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prama Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Rame Suara, Music Hits and Information. Oke, so balik lagi ya bareng aku Rahil ya. Dan yang belum sholat ya, aku mau ngingetin kamu ya, segera sholat ya, gak usah ditunda-tunda ya sob, karena nanti kamu malah kepikiran tuh. Dan yang masih di jalan, ya udah kamu mampir menggir sih lah musola atau masjid yang terdekat ya, buat kamu yang beragama Islam. Oke sob, tadi kan aku udah call sama sahabat Prameswara nih, yang salah satu pilihannya untuk nge-charge energinya itu dengan rebahan. Tapi kan itu dari sisi perempuan, karena kadang sob ya, dari sisi laki-laki sama perempuan, cara refreshingnya itu bisa beda loh. Nah, daripada nanti aku nebak-nebak mulu ya, mending aku langsung call aja ya sama salah satu sobat Prameswara juga ya. Terhubung nih, aku berusaha terhubung dengan ya berdering sob, dan semoga segera diangkat ya. Dan masih berdering ini sepertinya. Oke, halo Kak, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Halo, suaraku kedenger jelas kan ya?
2: Dengar.
1: Oke, Kak, sebelum aku mau tanya nih ya buat Kakak, bisa perkenalan dulu nih sama sobat Prameswara, nama Kakak siapa, terus aktivitas Kakak hari ini itu sebagai apa?
2: Namaku Iqbal Hafi, bisa dipanggil Iqbal. Terus hari-hariku biasanya freelance BCC, atau disebut dokumentasi nikah atau event lainnya.
1: Oke, hebat banget ya. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kakak, kan kalau biasanya habis ada job tuh ya, di pernikahan orang Kak, atau di event orang tuh moto-motoin, ngedit lah, kalau boleh tahu, sebenarnya yang bikin Kakak lelah itu apa? Kayak capek banget, itu apanya tuh? Di kerjaannya apa? Di luar kerjaannya?
2: Yang bikin capek kalau di dalam kerjanya ya, mungkin dari segi cuaca ya, sekarang kan cuaca panas, itu yang bikin capek. Dan setelah itu ya, menguras energi Kak.
1: Iya, cukup menguras ya, karena Kakak juga ngedit sebagai BCC ya. Halo. Oke.
2: Iya, Kak.
1: Tak kira suaranya hilang tuh. Oke, Kak. Terus kalau misal Kakak biasanya capek tuh, sepulang kerja Kakak biasanya ngapain buat nge-refresh energinya Kakak lagi? Biar moodnya tuh kayak stabil lagi gitu, biasanya Kakak ngapain?
2: Kalau aku Kak ya, biasanya setelah freelance atau WCC-an, biasanya aku tak usahakan langsung mandi. Biar kenapa? Biar langsung segar badan, kembali fit lagi. Kalau benar-benar capek, tak paksakan tidur Kak. Minimal ya setengah jam atau satu jam. Habis itu lanjut, kan habis WCC-an kan gak bisa langsung ditinggal kan, harus ngedit. Nah itu langsung ngedit Kak.
1: Oh gitu ya. Jadi kalau tips dari Kak Iqbal itu, habis kerja kalau capek biar seger lagi tuh mandi ya Kak ya.
2: Iya Kak. Itu sangat ampuh Kak.
1: Oke, itu bisa dicoba ya buat sobat Prameswara nanti. Oke Kak, terus aku mau tanya lagi, Kakak pernah gak sih saking capeknya sama kerjaan Kakak itu gak ngapa-ngapain sama sekali, udah langsung tidur gitu seharian?
2: Iya Kak, mungkin ya kalau habis freelance-an itu ya tidur. Kira-kira ya setengah jam, satu jam, habis itu lanjut kerjaan. Kalau benar-benar penat kan ngedit kan ya perlu mood swing kan?
1: Iya benar banget.
2: Iya perlu mood swing. Nah kalau aku ya namanya cowok sebat. Nah kalau nggak tahu sebat ya rokok dikit lah gitu loh.
1: Oke. Iya karena setiap antara cowok sama cewek itu kadang beda ya cara refresh energinya gitu. Kalau mungkin yang cewek itu lebih suka kayak tidur, scroll sosmed atau nonton film, atau mungkin check out Shopee mungkin ya. Kalau yang laki-laki lebih kayak ngerokok gitu. Itu relate gak sih Kak?
2: Relate sih, atau kalau aku sendiri yang nggak tahu untuk yang lain. Kalau aku kan punya hobi sampingan, kayak contoh suka dengan motor. Nah, kalau aku sendiri untuk nge-refresh otak itu suka lihat motorku sendiri, karena kan motorku kan udah cara bahasanya udah modifan, kan suka gitu loh.
1: Oh, oke. Jadi selain itu kakak milih mandi ya, itu juga kayak ngelakuin hobinya kakak.
2: Iya.
1: Oh iya, boleh boleh tuh juga, boleh juga tuh tipsnya. Ya bener-bener. Sesayang itu ya kak sama motornya.
2: Iya kak, yang nama
1: Iya.
2: itu kak.
1: Iya, oke. Terima kasih ya Kak Iqbal ya, udah mau nyempetin buat aku telepon dan buat sharing-sharing juga sama Sobat Prameswara. Sukses selalu ya Kak, rezekinya semoga WCC-nya tambah laris, tambah besar lah.
2: Oke kak, makasih
1: Oke,
2: kak.
1: iya, udah aku tutup dulu ya Kak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam kak.
1: Oke Sob, jadi itu ya kalau tips dari Kak Iqbal itu ternyata kalau kamu moodnya biar stabil, fresh lagi ya intinya itu kamu mandi, karena yang bikin malas itu nanti setan-setan yang di tubuh itu kan bikin malas, jadi kayak mandi aja disiram nanti fresh lagi. Itu cara ampuh, itu bisa kamu terapin juga tuh. Selain kalau dari Kak Dali kan tidur dulu baru scroll sosmed lah, kalau dari Kak Iqbal itu mandi dulu tuh baru melakukan, mandi dulu tidur habis itu ngelakuin hobinya. Itu pilihan yang yes bisa dipilih oleh semua orang. Oke sob, gitu ya yang belum join Prameswara, ayo segera join ya. Kamu kasih komentar di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan nasional jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kabupaten Lamongan. Sebuah truk jenis Volt Diesel bernomor polisi L8001 UAB dilaporkan terguling di badan jalan setelah menabrak tiang penerangan jalan umum atau PJU akibat pengemudi yang diduga mengantuk. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi saat arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau lancar. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini, meskipun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
0: Demikian Prames News, tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan

0: and information.
1: 103,9 FM Rame Suara, Music Hits and Information. Oke, saya balik lagi ya sama aku Rahil. Ngomongin soal topik, kalau biasanya kamu habis kerja tuh ngapain ya? Agak geser sedikit nih. Sekarang aku mau kasih informasi dulu ya. Jadi ini ada kabar terbaru tuh ya. Jadi sobat, ada kabar dari Ngawi yang cukup bikin geleng-geleng kepala sih. Niatnya tuh mau buka lahan dengan cara yang katanya tuh lebih cepet sama murah, tapi yang dibuka tuh malah berpotensi jadi masalah baru ya. Jadi ada seorang pria lah ya, inisialnya itu R, umur 38 tahun ya. Dia tuh asal Jawa Tengah dan diamankan oleh Polres Ngawi ya, karena diduga melakukan pembersihan dan pembukaan lahan tuh dengan cara dibakar. Aduh sob, kok sekarang kok lagi FOMO bakar hutan sih ya? Aduh, kamu kalau FOMO jangan yang jelek-jelek ya sob. Ngapain juga kamu bakar hutan? Jadi niatnya itu kayak cara cepat, tapi cara cepatnya itu bikin warga yang dirugikan. Kan itu nggak boleh ya sob. Jadi kasus ini itu baru keungkap tuh kemarin. Jadi petugas tuh awalnya dengerin suara mesin gergaji katanya. Kemudian waktu petugas jaga akhirnya kok ngelihat kepulan asap. Akhirnya tuh langsung ngedatengin lokasi. Dan ternyata juga ditemukan di dua titik api yang jaraknya tuh sekitar 10 meter. Menurut keterangan polisi tuh ya, pembakaran tuh serasa pembakarannya tuh rumput kering dibakar, jadi dilakukan proses pembersihan lahan, akhirnya tuh jadi lebih cepat sama murah buat kepentingan pribadi gitu ya sob. Kamu ya Allah yang bakar itu ya tolong ya, walaupun itu murah tapi itu sangat merugikan masyarakat setempat ya, apalagi kak yang kamu bakar tuh hutan ya sob gitu. Coba bayangkan ya, kalau kamu itu bersih-bersih halaman tuh, mungkin kamu tuh masih bisa tuh ngawasin apinya. Tapi kalau kamu bakarnya itu hutan, terus kondisi anginnya itu lagi kenceng, rumputnya kering, daunnya kering, itu kan makin buat api tuh kayak lagi langsung boom, kayak susah kan dikendaliin, kan nanti jadi merembet kemana-mana. Lah nanti yang dirugikan siapa? Ya masyarakat setempat, hanya untuk kepentingan satu orang saja, itu kan gak baik ya sob. Oke sobat ya, itu informasi secuil lah ya dari Ngawi. Dan buat kamu sobat Rame Suara, aku masih ngingetin kamu ya, misal nih kamu kalau capek kerja tuh, kamu biasanya tuh ngapain? Rebahan kah? Scroll kah? Lihat film kah? Atau yang lain-lain? Coba deh kamu komentar-komentar aja di WA-nya Rame Suara. Gak usah sungkan-sungkan ya, tuh jempol langsung aja tuh ketik 081-2302-1039. Makanya jangan kemana-mana dulu ya, habis ini aku bakal ngomongin seputar kerja lagi nanti dari sisi psikologinya. Nanti juga ada narsum yang terpercaya. Kamu kalau kepo tetap di Rame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
11: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.
12: 103,9 FM Brahma Suara. Music, hits, and information. Oke, sob, balik lagi bareng aku Rahil. Dan ngomong-ngomong soal topik yang tadi ya, sob, yaitu kalau kerja itu kamu bisa aja refreshing ngapain. Kan setiap orang-orang beda. Tadi ada dari Kak Dahlia, juga ada dari Kak Iqbal. Lah, sekarang aku mau nelpon nih salah satu narasumber kita. Jadi dia seorang, beliau ini seorang psikologis klinis. Jadi kita ulik-ulik lagi ya, sebenarnya dari sisi psikologi itu ada gak sih pengaruhnya gitu, kalau orang-orang itu capek kerja itu ngapain. Dan sekarang aku mau mencoba terhubung ya buat Kak Pia ini. Dan semoga dijawab ya sob, berdering ini. Halo, selamat malam Kak.
13: Halo, selamat malam juga Kak Rahim.
12: Iya Kak Pia. Kak Pia, BTW sebelum aku mau nanya-nanya nih ya Kak, kakak bisa perkenalan dulu buat sobat Brahma Suara. Kakak ini namanya siapa? Oh, terus kakak sekarang lagi buka konseling di mana, stay di mana gitu Kak.
13: Oke, sebelumnya halo teman-teman semua, halo juga Rahil, perkenalkan aku, kalau nama lengkap kayaknya panjang banget ya. Aku nama singkatnya aja kali ya, aku Baiso Pia, MPSI psikolog, biasa dipanggil Pia. Untuk saat ini aku berpraktek as psikolog klinis untuk anak dan remaja. Jadi memang basic aku sebenarnya bukan di dewasa, tapi memang lebih banyak menangani kasus-kasus anak dan remaja. Untuk saat ini, karena aku stay di Mataram, so untuk teman-teman semua yang mungkin jauh ya kedengarannya.
12: Iya, sangat kayak
13: di Mataram. Betul, aku saat ini stay-nya di Mataram. Jadi aku berpraktek di Rumah Sakit Siloam Mataram. Sebagai psikolog klinis di sana, kemudian aku juga praktek di salah satu biro di Mataram juga.
12: Wah.
13: Untuk prakteknya bisa online dan offline, lebih sering offline sih dibandingkan online.
12: Wah, ya jauh banget ya Kak. Jadi kayak Mataram itu kayak, wah jauh banget ini sama Lamongan.
13: Betul.
12: Ya, jauh Kak. Banget. Iya Kak, tadi kan aku bahas tuh sama Sobat Brahma Suara tentang kayak capeknya abis kerja itu kan beda-beda ya, kayak kalau biar moodnya stabil itu kan beda-beda. Lah Kak, sebenarnya capek setelah seharian kerja itu normal nggak sih kalau dari sisi psikologi gitu?
13: Sebenarnya enggak, mungkin konteksnya mungkin secara umum dulu ya, kayak gitu. Kalau capek tuh sebenarnya semua hal kita bisa capek, bahkan main pun juga bisa capek.
12: Iya. Betul banget.
13: Enggak cuma kerja aja. Jadi sebenarnya kalau capek setelah kerja itu hal yang sangat normal. Cuma terkadang kayak gitu, ada capek-capek tertentu yang sudah melebihi batas, kayak gitu ya. Dan itu ada situasi-situasi tertentu yang memang itu sudah nggak jadi normal lagi. Biasanya orang-orang nyebutnya burnout itu. Mungkin teman-teman sering, aduh aku lagi burnout nih, kayak gitu. Aduh kayaknya nggak pengen kerja dulu, kayak gitu. Aduh besok kerja lagi, kayak gitu.
12: Iya, benar ya kak.
13: Dia harus menghadapi itu.
12: Iya, banyak aduh-aduhnya gitu biasanya orang-orang pekerja ini.
13: Jangankan mungkin sobat Prame Suara ya, aku sendiri juga sebagai psikolog kayak yang aduh.
12: Waduh kalau psikolognya aduh nanti gitu. Siapa tuh kak yang benerinnya?
13: Jadi ada stage-nya kan ya, kalau capeknya kita sebagai manusia itu hal yang sangat wajar kok, merasakan capek, lelah, males, mengeluh, itu manusia kayak gitu. Justru kalau nggak ngeluh itu, wah terbuat dari apa nih manusia?
12: Iya kak, bener banget. Oh ya kak Pia, aku mau tanya lagi nih, misal kalau ada tuh biasanya kan orang habis kerja tuh scrolling sosmed, itu baik nggak sebenarnya dari sisi psikologi gitu?
13: Nah tergantung.
12: Oke,
13: tergantung sebenarnya kalau untuk scrolling handphone ya, sosmed terutama. Hal yang sebenarnya kalau misalkan dikatakan masih hal yang wajar ketika scrolling sosmednya itu tidak sampai berlarut-larut, kayak misalkan pulang sampai rumah kayak gitu terus scrolling sesaat, kayak misalkan cuma 10-15 menit, kemudian itu kayak jeda sesaat kayak gitu. Jeda sesaatnya kenapa scrolling sosmed? Oh iya, pengen update dunia. Update isi dunia dulu nih, kayak gitu kan. Kadang mungkin untuk kerjanya nggak bisa tuh ngecekin, jadi update dulu sesaat. Tapi kalau sudah sampai berlarut-larut, misalkan berjam-jam sampai nggak bisa melakukan aktivitas lain, cuma rebahan scroll-scroll doang, nah itu menjadi sebuah permasalahan baru sebenarnya.
12: Jadi kayak harus ada batasnya gitu ya kak ya, jangan sampai doom scrolling.
13: Betul.
12: Tapi kalau dari sisi
13: karena bahaya tuh nanti.
12: Oh iya, bener banget kak. Iya. Iya kak Pia, aku juga mau tanya, kalau menurut kak Pia nih sebagai seorang psikolog juga, ada nggak cara tips dari kak Pia sendiri buat supaya teman-teman enaknya tuh ngapain kalau habis kerja itu?
13: Kalau misalkan enaknya ngapain, setiap orang tuh sebenarnya beda-beda. Hal yang menyenangkan setelah pulang sekolah kan pulang kerja. Oke, bagi yang pulang kuliah sekolah dan kerja deh, kayak gitu ya. Kalau misalkan tips itu sebenarnya sebisa mungkin ketika kita pulang itu kita mode switch kayak gitu, ke switch dulu, di switch dulu nih modenya, karena kebanyakan itu ketika pulang itu masalah pekerjaan masih dibawa ke rumah. Jadi sebenarnya kan bukan cuma sekedar fisik aja yang harus istirahat, tuh ada istilah namanya psychological detachment. Jadi nggak cuma fisik yang istirahat, tapi harusnya secara pikiran, mental juga istirahat. Tapi kebanyakan yang sering terjadi itu tuh cuma fisiknya aja nih, cuma rebahan, istirahat, tidur, padahal otaknya tetap mikir kayak gitu. Makanya kenapa banyak tuh akhirnya tidurnya gak berkualitas, atau dikit-dikit kalau tengah malam tuh kebangun, kaget, kayak gitu.
12: Gitu ya kak. Terus aku sebelum berakhir nih kak ya, sebenarnya obrolan ini bisa lebih panjang dari yang dikira ya, soalnya ini seru banget sebenarnya ngobrolnya kak. Tapi aku mau tanya nih, buat sebab ramai salam mungkin nanti bisa ngelakuin hal ini, ada gak sih kak kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa dilakuin setiap hari supaya kayak gak burn out, gak burn outnya tuh yang sampai burn out gitu, ada gak?
13: Oke, Okay, sebenarnya kalau nggak sampai burnout itu harus tahu dulu kapasitas diri kayak gitu, harus memahami, mengenali tanda-tanda ketika mulai lelah secara fisik dan secara mental. Mulai dipahami, oh ciri-cirinya seperti apa ya, kemudian oh kalau sudah menunjukkan ciri-ciri yang sedikit mungkin, oh sudah mulai sering susah tidur kayak gitu, oke, berarti harus ngapain nih, oh berarti harus ambil jeda, jedanya seperti apa, nggak cuma jeda libur rebahan tiduran aja, enggak, tapi misalkan melakukan aktivitas-aktivitas yang disukai, kayak misalkan me time itu juga sangat penting, walaupun jadi bukan cuma intensitas atau lamanya waktu kita melakukan me time itu, lamanya libur itu enggak, tapi kualitas me time-nya seperti apa. Kemudian kalau misalkan dirasa pekerjaan ada tanda kutip ya, rekan kantor atau misalkan atasan menghubungi di luar jam kantor, sebisa mungkin coba notifikasi dari pekerjaan itu coba di silent dulu, kemudian tidur cukup tentunya, serta aktivitas yang mana itu kayak misalkan olahraga itu juga penting sebenarnya untuk mencoba tadi istirahat secara fisik dan mentalnya itu.
12: Oke, okay, itu trik tips yang bagus sih Kak, kayak di silent gitu ya, kalau ada orang yang ini belum selesai kerjaannya padahal di luar waktu jam kerja.
13: Betul.
12: Iya. Oke Kak, terima kasih ya udah mau repot aku hubungin, udah ganggu-ganggu. Mau sharing.
13: Enggak apa-apa.
12: Iya.
13: Terima kasih juga.
12: Iya. Iya, semoga Kak Pia ini sehat selalu ya, lancar rezekinya.
13: Amin, sehat-sehat juga untuk Kak Rahil dan tim yang ada di sana.
12: Iya, aku izin tutup dulu teleponnya ya Kak, terima kasih atas ilmunya.
13: Oke.
12: Assalamualaikum.
13: Iya, sampai jumpa di lain waktu.
12: Iya.
13: Waalaikumsalam.
12: Oke sob, itu dari sisi psikologi ya, ternyata me time itu juga perlu, dan tahu kapasitas diri itu juga perlu, jadi kayak self awareness aja. Jadi kalau mau cari solusi berarti kan harus ngurai masalahnya dulu nih, inti masalahnya di mana gitu ya sob. Udah lama banget ya ini ngobrolnya, karena ini seru banget sebenarnya, bisa sampai 1 jam ya. Ya bahaya ya, 1 jam ya sampai jam berapa ini. Oke sob, buat kamu yang belum gabung di WA-nya Promesuara, gabung dulu ya, join komentar di sana di 081-2302-1039. Kamu gak usah kemana-mana, biar otak kamu refresh, aku puterin lagu yang hits yang bikin kamu moodnya itu stabil lagi. Tetap stay tune terus aja.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103.9 FM. Music is an information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Prime Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
0: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke sobat Prameswara, sekarang aku mau cek rute lalu lintas dulu ya, karena sekarang kan udah malam. Oke sob, sekarang aku mau cek rute di mana ya, di mana sob enaknya sob. Di ini aja ya, di depannya itu, di perempatan Bandeng Lele itu ya. Dan terpantau lokasinya lumayan lengang ya sob. Ya lumayan lengang ya, gak ada sepeda motor. Dan biasanya di situ itu ada sebelah kiri itu ada minimarket. Mungkin kamu yang lagi ada di perjalanan tuh, yang lagi haus atau lagi lapar ya, tiba-tiba kamu bisa minggir-minggir ke situ. Nah, terpantau sekarang lumayan agak ramai ya, itu didominasi sama roda kendaraan dua juga. Aku juga mau ngingetin sama sobat Prameswara, kalau naik motor ya pakai helmnya, kalau naik mobil ya pakai sabuk pengamannya. Jangan sampai kamu nggak pakai helm ya, nanti ditilang polisi kan ya maren. Eman ya sob ya. Dan untuk yang lain lagi, aku mau pantau situasinya juga di ini aja, di Simpang Tugu Wingko. Jadi di Simpang Tugu Wingko itu, oke, ini masih nge-lag ya sob, ternyata nge-lag. Lah ini, jadi di situ dominan ada truk juga, ada kendaraan dua juga ya. Jadi yang mau ke arah Jombang atau Bojonegoro atau sebaliknya, hati-hati ya, tetap mematuhi peraturan rambu lalu lintas yang ada ya, karena di situ juga banyak banget trek loh, ada bus yang lewat sekarang. Pokoknya kamu tetap toleh kanan kiri aja, jangan lihat, jangan ngelamun ya sob, intinya gitu sih. Kamu harus hati-hati ya di jalan sob. Kalau pegang HP taruh dulu lah. Biasanya tuh ada ya yang kalau pedaan gak tuh, kalau lagi di kendaraan tuh pegang HP gitu sob. Jadi mending kalau gak urgent banget ditaruh dulu, dia fokus kendaraan dulu aja gitu ya sob. Oke, buat kamu yang belum join di WA-nya Prameswara, kamu bisa komen-komen ya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames.

0: Tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini, meskipun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Demikian Trames News, tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.

0: Sahabat Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Rame Suara, Music Hits and Information. Gak kerasa ya, Sob, udah jam 7:30 aja nih ya, aku nemenin kamu dari tadi. Oke, Sob, aku mau bacain komen-komen yang masuk dulu ya, seputar soal kalau kamu capek kerja, kamu ngapain. Oke, ini dari Kak Kemal. Kalau aku sih, Kak, ya pulang tuh langsung rebahan, gak kuat ngapa-ngapain lagi. Ya bener ya, ini sepertinya tipsnya sama kayak Kak Dahlia tadi ya. Terus ini dari Kak Dian. Habis kerja aku biasanya tuh ngopi dulu, Kak, sama teman baru pulang, biar gak kerasa capeknya. Lah ini juga bisa, Sob, karena kadang ada tuh ya tipe orang yang kalau dia moodnya lagi jelek atau lagi capek, itu moodnya itu biasanya stabil kalau dia itu ngobrol sama orang yang nyaman buat dia, orang yang sefrekuensi, jadi kayak ngopi gitu. Atau kalau ngopinya sendiri juga bisa ya, itu jatuhnya me time. Itu gak apa-apa banget, Sob, ya. Terus ini juga ada komen dari Kak Rani. Kak, aku kalau habis kerja itu langsung cari makan sih ya, karena dari siang udah mikirin menu pulang kerja. Ini relate banget sih, jadi ya biasanya kalau udah jam 12 siang itu ya, itu waktu-waktu krusial perut kita berbunyi. Kayak gak bisa mikirin kerjaan, jadi badan tuh emang di tempat kerja, tapi otak dan pikiran kamu itu udah melayang-layang dan udah memikirkan, aku mau makan apa ya, aku mau berbuka puasa apa, aku mau beli apa. Itu juga bisa jadi. Iya ya, karena betul-betul kerja itu menguras tenaga, selain fisik juga otak itu juga terkuras, Sob. Jadi emang yang bener itu makan biar perut kita kenyang gitu, bener-bener. Terus ada juga nih yang komen, habis kerja itu biasanya olahraga ringan, Kak, biar badan gak kaku karena duduk seharian. Ini sangat-sangat sehat ya, Sob. Jadi olahraga itu juga bisa menjadi salah satu buat kamu refreshing, supaya kamu gak burn out, supaya stres yang kamu rasakan selama kerja itu biar bisa menguap ke udara gitu ya. Salah satunya itu olahraga. Ini sebenarnya penting banget, Sob, ya. Sekedar jalan kaki aja gak apa-apa. Emang kadang mulai habit yang baru itu agak susah, tapi kalau kamu punya niat tekad yang kuat tuh, kamu bisa tuh pelan-pelan lah ya. Gak usah langsung lari 5 kilo. Yo, jangan, Sob, itu terlalu tinggi banget. Apalagi buat kamu yang gak pernah olahraga sebelumnya. Jadi kamu bisa tuh olahraga satu hari, cuma jalan kaki minimal 30 menit aja lah, waktu di pagi hari juga boleh kalau kamu senggang ya, atau kalau kamu habis kerja juga boleh di sore hari ataupun malam hari. Terus kalau udah jalannya udah teratur tuh 30 menit dalam sehari itu kamu istiqomah ya, bahasanya istiqomah apa ya, kayak konsisten terus, itu kamu bisa naikin intensitasnya secara perlahan ya, nanti pasti otak kamu tuh langsung kayak fresh, plong gitu ya, Sob. Oke, terima kasih ya buat sobat pernah saya mau komen-komen. Dan kamu yang belum komen harus komen juga dong. Kayak kurang afdal gak sih kalau kamu jawabnya di hati aja? Kan aku juga pengen tahu apa isi hati kamu, Sob. Jadi kamu kirim ya di WA-nya Pramai Suara di 081-2302-1039. Jangan kemana-kemana dulu ya, tetap di Pramai Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Prame Suara 103,9 FM.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prame Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
7: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, so sekarang aku mau bergeser sedikit ya. Aku mau kasih tahu informasi tentang Magang Hub Batch 2 2026 ini udah dibuka, Sob. Jadi buat kamu yang lagi cari pengalaman kerja tuh, lagi baru aja jadi fresh graduate, atau mungkin lagi nunggu kesempatan buat masuk ke dunia profesional, stop scroll dulu deh, karena ada kabar yang baik banget ini ya. Jadi Magang Hub Angkatan 2 ini udah resmi dibuka mulai per 3 September 2026. Dan akan berlangsung tuh ya sampai tanggal 8 September 2026. Jadi buat sobat yang kemarin kelewat atau belum sempat ngikutin program magang nasional ini, bisa jadi kamu tuh kesempatan, bisa jadi ini kesempatan emas nih. Jadi jangan sampai kamu lewatin ya. Coba-coba aja sih ya. Nah, yang perlu sobat catat nih, setelah pendaftaran peserta tanggal 3 sampai 8 September ini, nanti itu ada proses rekrutmen atau pengusulan peserta oleh mitra penyelenggaranya itu pada tanggal 9 ya sampai 15 September. Habis itu tidak berhenti di situ ya, sob. Ada proses seleksi dan penetapan peserta yang berlangsung mulai tanggal 16 sampai tanggal 18 September. Dan pengumuman lolosnya itu ada di tanggal 21 September. Tapi ingat ya sob, jangan cuma karena kamu lihat tulisan magang, kamu langsung tuh asal daftar tuh di semua posisi. Jadi kamu coba dulu, cek dulu ya di bidangnya apa, persyaratan apa, lokasi magangnya di mana, sesuaikan sama kompetensi atau minat kamu, gitu ya sob ya. Jangan asal-asal daftar ya. nanti ujung-ujungnya nggak tahu mau daftar apa. Jadi kamu cek-cek dulu ya. Jadi kayak ya udahlah, kamu coba aja dulu, karena kita nggak ada yang tahu ya kamu itu lolos apa enggak. Kemungkinan kalau kamu nggak coba ya kamu nggak lolos berarti. Tapi kalau kamu coba kan ada kemungkinan dua tuh, kamu lolos atau kamu nggak lolos. Kalaupun nggak lolos, kamu kan bisa ikut lagi tuh kalau ada kesempatan berikutnya. Gitu ya sob. Oke, masih bareng sama aku Rahil di Ngetime sore ini. Makanya kamu gak usah kemana-mana, karena habis ini aku juga bakalan ya bahas-bahas lagi lah seputar capeknya kerja itu ngapain aja. Jangan kemana-mana, tetap di Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Pelamin Suara, Music Hits and Information. Oke sob, gak kerasa udah selesai ya, udah di penghujung obrolan. Ya sob, intinya ya, kalau setiap orang itu cara recharge energinya tuh beda-beda. Ada yang mau tidur, ada yang mau rebahan, ada yang mau scrolling. Yang penting kamu tahu kapasitas diri kamu ya, dari kata Kak Pia juga kan gitu. Jadi tahu masalah kamu sebenarnya apa, terus kasih solusi gitu ya sob. Oke sobat ya, aku Prahil pamit dulu dan terima kasih buat sahabat Pramen Suara yang udah komen-komen, yang udah mau join di WA-nya Pramen Suara di 103,9 FM. Aku Rahil, sampai ketemu di siaran berikutnya. Selamat menikmati Jumat, selamat menikmati weekend, dan jangan lupa hiburan informasi yang berkelas cuma di Pramen Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Lost in mixed signals? The One Psychic Hotline is open. Hello, Orchids. Are we about to meet The One?

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Berita terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Baik sobat, puluhan warga desa Kemlagi Lor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan berbondong-bondong menggeruduk balai desa dan mereka menuntut seorang pria yang diduga telah menghamili anak tirinya hingga melahirkan agar segera diusir dari dusun Berasan. Kasus tersebut bermula dari SA, 26 tahun warga setempat yang melahirkan bayi laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, pria yang diduga menghamili SA merupakan bapak sambungnya sendiri. Kakak kandung SA meminta proses hukum tetap ditegakkan dan warga meminta penyelesaian dilakukan secara tertib dan dipercepat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan membenarkan adanya aksi warga tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pria yang diduga sebagai pelaku belum memberikan keterangan hingga saat ini. Sementara itu, proses penyelidikan juga masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sheri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
11: Chance, what's good? Bless up. Of course. Please do me a favor. Do me the biggest favor. Matter of fact, do yourself the biggest favor. Let Justin Bieber know, let Wayne know, and let Quavo know. My house, we're gonna celebrate life, success, and our blessings.

0: one.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani satu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prana Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prana Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan nasional jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kabupaten Lamongan. Sebuah truk jenis Colt Dancer bernomor polisi L8001 UAB dilaporkan terguling di badan jalan setelah menabrak tiang penerangan jalan umum atau PJU akibat pengemudi yang diduga mengantuk. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi saat arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau lancar dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini meskipun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
0: Demikian Prames News, tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM,

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan nasional jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kabupaten Lamongan. Sebuah truk jenis Volt Diesel bernomor polisi L8001 UAB dilaporkan terguling di badan jalan setelah menabrak

0: studio. Silakan.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Trames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Trames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Trames Suara 103,9 FM. Music

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, puluhan warga desa Kemlagilor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan berbondong-bondong menggeruduk balai desa dan mereka menuntut seorang pria yang diduga telah menghamili anak dirinya hingga melahirkan agar segera diusir dari dusun Berasan. Kasus tersebut bermula dari SA, 26 tahun warga setempat yang melahirkan bayi laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, pria yang diduga menghamili SA merupakan bapak sambungnya sendiri. Kakak kandung SA meminta proses hukum tetap ditegakkan dan warga meminta penyelesaian dilakukan secara tertib dan dipercepat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan membenarkan adanya aksi warga tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pria yang diduga sebagai pelaku belum memberikan keterangan hingga saat ini. Sementara itu, proses penyelidikan juga masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sheri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Heaven Information.

0: suara.
1: News Hero Fan Information.

0: Rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Tapi tidak berarti mengelilingi lama. Yang ke satu percaya diri yang satu
4: berarti berbelah. Balap hari. Saya ingin cepat. Berapa suara 103,9 FM.

Prove suara 103,9.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Penamat Suara. Ketemu lagi barengan sama kuliah di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Apa kabar kamu Sobat Penamat Suara di hari Jumat pagi hari ini? Dan rasanya cepat banget ya, baru kemarin hari Senin dan sekarang udah Jumat aja. Besok udah weekend lagi, udah bisa istirahat kamu. Sob, semoga hari Jumat kamu tentu saja menyenangkan dan kamu selalu sehat, sukses selalu. Dan spesial di hari ini kita bakal ngebahas seputaran hal yang lebih hype banget di media sosial maupun real life, apalagi kalau bukan keracunan MBG. Waduh, kalau ngomongin soal ini tuh pasti ada pro kontranya, kecuali kalau emang kita ketemu barengan sama tim pendukung, tim ses ya dari program ini, pasti mereka bakal ngelak nih kalau dibahas atau dikritisi tentang program satu ini. Tapi ngomongin soal ini Sob, ternyata setelah aku cek track recordnya dari kasus keracunan MBG itu banyak banget. Dan update terbarunya, ini kemarin itu rame, ada di FYP juga ambulan yang pada seliweran di daerah Sidoarjo Sobat. Ini sebenarnya menjadi perhatian ratusan santri siswa mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari SPPG yang sama. Dan ternyata setelah data korban diperbarui itu mencapai 500 lebih Sobat. Aduh, terkait ini sangat miris bahkan, dan kita juga udah coba hubungi salah satu rumah sakit yang menangani kasus ini di Sidoarjo. Nanti kita bakal ada mini talk show bersama dengan beliau. Jadi kamu jangan kemana-mana, aku bakal nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 nanti, kurang lebih 3 jam Sob. Dan untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, aku mau tanya dengan poin sederhana, aku mau jawaban kamu ya. Kalau misal aku tanya, kamu tuh kalau dapat MBG tipe yang mana? Langsung makan, cek dulu, cek kondisi, aromanya, bentuk, atau tanya teman. Kamu boleh banget komen jawaban kamu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039, di 0812-302-1039. Dan untuk memulai pertemuan di pagi hari ini biar kamu makin excited, ini lagu dari Katy Perry, Roar. Selamat mendengarkan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oke, sobat masih ngomongin seputaran MBG ya. Kalau misal aku ditanya dengan kasus yang ada saat ini dan lagi ramai, bahkan semalam itu ada di Kota Baru, sob. Dan bakal aku spill juga. Tapi sebelum itu, ini kalau aku dikasih tahu beritanya, itu yang aku pertanyakan adalah siapa yang terdampak, kemudian tentu saja dari gejala-gejalanya apa, momennya kenapa kok baru malam, padahal makannya kan siang. Nah, ini apakah ada banyak identifikasinya, dan nanti bakal kita bahas detail barengan sama tim rumah sakit yang menangani kasus ini, sob. Tapi sobat ya, dan satu fakta mengejutkan, ini ada dari pihak keluarga aku. Ini tuh salah satu ponakanku sih. Dia itu salah satu orang yang gak pernah nyentuh MBG-nya. Jadi kayak ketika dibagi, bahkan at least dia suka buah aja, buahnya gak diambil, sob. Dan emang dari segi pertimbangannya sih, karena udah ada kasus-kasus sebelumnya, jadi antisipasi dan gongnya lagi. Dia itu di Sidoarjo. Dia itu di Sidoarjo, dan kasus ini yang rame dengan tingkat tinggi, dampaknya itu juga di Sidoarjo, sob. Jadi kayak dengan berita ini yang beredar itu, kayak syukur alhamdulillah gitu nyampein. Bahkan kemarin juga ada potongan video dari salah satu terdampak ataupun korban dari keracunan MBG sendiri itu nyampein kalau saya gak mau makan lagi MBG gitu, sambil diinfus gitu. Waduh, ini benar-benar kalau korbannya aja sampai bilang kayak gitu, berarti emang dampaknya sangat luar biasa. Dampak tanda kutip negatif atau positif, sob ya. Dan masih barengan sama kuliah, kita bakal ngebahas detail habis ini, bakal aku spill berita-berita tentang keracunan MBG. Tapi aku masih buka polling buat kamu, yang kamu kiranya mau komen-komen, aku tunggu. Kalau misal kamu dapat MBG, kamu tim yang mana? Kamu langsung makan, kamu cek dulu dari bentuk, aroma, kemudian dari lain-lainnya, apakah ada yang bergerak di situ? Atau tanya teman, kamu bisa kirim ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku ulangi, 0812-302-1039.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Maraba terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Trames News.
1: Baik sobat, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan nasional jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kabupaten Lamongan. Sebuah truk jenis Colt Dancer bernomor polisi L8001 UAB dilaporkan terguling di badan jalan setelah menabrak tiang penerangan jalan umum atau PJU akibat pengemudi yang diduga mengantuk. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi saat arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau lancar, dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini, meskipun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Oke sobat, masih ngomongin seputaran kasus MBG. Setelah aku cek, ini tuh data per 2025 start awal MBG itu dilaksanakan. Hingga per hari ini ada di 43.800 sekian orang di 36 provinsi yang mendapatkan ataupun menjadi korban dari keracunan MBG. Dan rinciannya itu total kumulatif di 2025 hingga September 2026 totalnya di 43.800 sekian korban. Sepanjang Januari hingga Agustus ada di 15.735 korban. Dan khusus bulan Agustus ini tertinggi sob, di 3.079 korban, diantaranya juga kemarin yang terjadi rame, banyak banget korbannya di Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah dicek, ternyata ini tuh paling banyak terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, di DIY, Yogyakarta, Jawa Timur, dan beberapa kali terjadi di luar Pulau Jawa juga, di Bengkulu, Sulawesi Tengah. Waduh, sebenarnya ngomongin soal ini juga ada beberapa respon dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia nyampein kalau misal negara itu gagal melindungi anak. Ada juga yang bilang kalau ini bisa jadi sanksi administratif yang dinilai kurang gitu. Tapi kenapa masih berjalan sampai sekarang? Nah, sebenarnya kita nanya ini tuh. Dan ada juga momen ketika FYP di media sosial itu ada momen mirip-mirip program MBG, tapi di luar negeri sob. Ada di Jepang, ada di Korea, dan mereka kualitasnya mantap banget dari segi saat masak, kemudian alat-alat yang digunain, bahkan semuanya kelihatan bersih, steril dari segi ruangan yang dipakai untuk memproduksi itu. Terkait ini sebenarnya banyak banget catatan untuk salah satu program ini dari sekian banyak program yang perlu dipertanyakan sob ya. Dan masih aku nunggu komen kamu, polling kamu, misal kamu mau join. Ini terkait pertanyaan, kalau kamu dapat MBG, kamu tim yang mana? Langsung makan aja. Cek dulu bentuk, warna, rasa, bau, sama tanya teman. Kamu bisa kirim ke WhatsApp Radio Prames Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu. Dan habis ini spesial buat kamu, aku bakal salin lagu dari Fifth Harmony, WFH. Selamat mendengarkan.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Oke sobat, dari polling yang aku sampaikan seputaran kalau misal kamu dapat MBG tim yang mana, cek dulu langsung makan atau tanya teman. Ini udah ada komen-komen yang masuk, ada Mas Arif di Babat. Saya baru tahu kalau mual setelah makan belum tentu otomatis keracunan ya, bener nggak kak? Terkait ini sebenarnya banyak faktor ya. Kalau misal kamu mual belum tentu keracunan, siapa tahu makanan kamu kebanyakan atau kamu makannya telat, jadi itu keburu dari segi perutnya kamu kosong, kemudian asam lambungnya udah pada naik, baru dikasih makan itu juga bikin mual sob.

Sebenarnya enak banget sambil makannya pakai nasi panas gitu. Ya, sambil ditiup dikit ya. Tapi setelah aku cek, setelah aku perhatiin, ternyata ada yang bergerak di nasiku. Terus ternyata aku cek lagi, waduh, ternyata sumbernya ada di daging yang kumakan. Dan ngomongin soal serundeng kan, parutan dari kelapanya kadang bikin mata kita lengah ya buat ngecek ada yang bergerak apa enggak. Setelah itu langsung, aduh rasanya pengen mual, aku takut kalau udah ada yang kumakan gitu. Makanya, tapi setelah itu aku enggak pernah lewatin yang namanya ngecek makanan dulu. Mbak Dita, kamu catat ya, jangan sampai tiba-tiba ada yang bergerak. Dan ada juga momen mirip-mirip kayak gini, tapi kondisinya udah mati hewan yang ada di makanan itu tadi, sob. Ini dulu itu aku makan cah kangkung. Itu ternyata ada ulat, tapi dia udah kondisi mati. Apakah aku berhenti makan? Ya tentu. Jadi kayak ketika kita nemuin anomali-anomali itu di dalam makanan, kita itu auto kepikiran, apalagi waduh ini ternyata benar-benar momen untuk pertama kali makan dan dicek, itu harus jadi catatan, sob. Karena lagi-lagi pada akhirnya nanti badan kita yang jadi apa ya, kayak ngerasain akibatnya, ngerasain dampaknya, dan jangan sampai ngalami yang namanya keracunan. Wah, ini jadi catatan, sob. Dan masih ngomongin soal polling ya, aku masih nunggu komen-komen kamu yang belum ikutan gabung. Kalau misal kamu dapat MBG, kamu tim yang ngecek dulu makanannya dari segi bau, warna, rasa, atau langsung makan aja, atau tanya ke teman dulu. Aku masih tunggu, kamu bisa komen ke WhatsApp Radio Pramesuara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum teh jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: CCTV On pantau dalane secara real time, biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
12: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini. Biar kamu yang kiranya mau berangkat sekolah, nganterin anak sekolah, atau kamu sendiri berangkat ke kantor, berangkat ke pasar ya. Biar kamu gak worries, kamu at least tahu kondisi jalanan. Sobat, kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke website prameswara.com atau di Express Radio. Kamu bisa download aplikasinya Express Radio, kemudian klik di logo Prameswara. Atau di Google, kamu juga bisa akses expressradio.com, kemudian kamu bisa klik logo Prameswaranya. Dan ini titik yang pertama, selalu jadi target utama per Agustus sampai September ini, sob. Ini ada perbaikan jalan di Simpang 3 deket. Waduh, kelihatannya cukup ada sedikit kemacetan di sini. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, kiranya kamu ada yang lagi di Simpang 3 deket pagi hari ini. Di sana dominan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan sesekali kendaraan besar. Dan sedikit banyak karena sebagian ruas jalan lagi diperbaiki, jadi ada kontraflow. Buat kamu yang kiranya tim deadliner ya, yang suka buru-buru berangkat kerja, mending kamu berangkat lebih awal, antisipasi biar kamu nggak terjebak kemacetan. Kemudian titik kedua, ini ada di Simpang Tugu Wingkol. Ini karena menyambungkan beberapa kota, ada Lamongan, Jombang, Bojonegoro, jadi selalu ramai. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, nggak usah buru-buru, tetap patuhi rambu yang ada. Dan tetap waspada, karena di sini tuh biasanya di bagian kiri arah Jombang Bojonegoro itu tuh ada truk, kemudian kendaraan-kendaraan yang pada parkir. Jadi cukup menuhi bagian jalan, jadi kamu lebih ekstra waspada lagi, sobat ya. Gitu. Dan itu sementara update lalu lintas di pagi hari ini. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dan kemanapun kamu berada dan tujuannya kemana aja, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
11: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi, Sob. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik soal keracunan MBG, dan ini nih aku bawa update lokal dari Lamongan. Ternyata Lamongan sekarang barengan sama Pemkab optimis untuk menggenjot pendapatan asli daerah menembus di angka 1 triliun. Karena per 31 Agustus dari rapat yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati Yudhoyono Effendi bersama dengan tim itu sudah menyentuh di 415 sekian miliar rupiah atau udah di 59% dari targetnya. Sebenarnya ini makanya kemarin di Lamongan ada pemberlakuan kris untuk pembayaran parkir. Nah, jadi larinya emang untuk mendongkrak dari segi PAD-nya, salah satunya ya program itu, sobat. Tentu saja harapan kita ya masyarakat lebih diuntungkan, jangan sampai yang diuntungkan hanya bagian-bagian pemerintah aja. Dan perlu dipertimbangkan, aku mikirin untuk masyarakat yang sudah termasuk lansia nih, gimana kalau mereka ternyata parkir sendirian, gak ada yang bantu, dan mereka udah bukan tipe yang punya gadget, apakah masih menggunakan kris, kemudian pembayarannya harus gimana dong gitu. Terkait ini mungkin jadi pertimbangan program ini berlanjut, tapi tentu saja kita sebagai warga Lamongan mendukung adanya program ini karena emang larinya untuk pendapatan asli daerahnya biar naik, biar makin sejahtera katanya, dan semoga itu real kondisinya juga semacam itu. Sobat masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran kasus MBG. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Nah ini lagu kesukaanku sometimes. Kamu kiranya juga ada. Kamu bisa joget-joget di sana yang lagi di perjalanan, joget di mobil boleh atau baru bangun. Mungkin ini bisa jadi pendobrak energi kamu biar makin boost di hari ini karena besok kita udah menyambut weekend ya. Ini dia Jazz Kasmaran. Selamat mendengarkan.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: Oke sobat, kembali lagi ke topik ini seputaran kasus MBG. Setelah aku cek, ternyata di 3 September kemarin itu malam hari udah update di 666. Waduh, santri terdampak sob. Ini kasus yang tertinggi sepanjang masa, bahkan dari sekian banyak itu 43.000 sekian kasus keracunan MBG. Itu bukan angka yang main-main ya. Ini termasuk banyak banget. Dan ada update juga, ini ada kenaikan kasus yang sama, keracunan usai santap udang, itu ada di Jombang. Bukan hanya itu, semalam juga diupdate ada di Nganjuk. Ini ada 127 siswa dan 33 orang yang masih dirawat keracunan MBG. Waduh, sebenarnya ngomongin soal program yang satu ini tuh pasti ada pro dan kontra. Aku gak tahu ya sob, kiranya kamu ada bagian dari tim ses beliau atau yang emang kontra banget. Sometimes juga aku nemuin komen-komen netizen di media sosial ketika video Bapak Presiden itu banyak di klip gitu. Ada orang yang bilang kalau sebagus ini tapi dikritik hanya karena salah satu programnya yang memberikan dampak negatif kayak gitu. Padahal kalau dipilah lagi, sebenarnya dari sisi negatif dan positifnya, kalau menurut aku pribadi, lebih banyak sisi negatifnya sih sob. Jadi program itu ya, sampai bagus, bahkan dulu ekspektasi aku dari program MBG sendiri tuh larinya nggak semacam ini. Tapi gambarannya kayak yang di luar negeri yang aku sebutin tadi, di Jepang, di Korea, itu yang sangat bagus, steril, dan bahkan dari segi makanannya juga, waduh mantap banget. Jadi kayak menggugah selera makan gitu. Dulu aku pernah sob, ketika jadi narsum di salah satu sekolah, itu emang selalu ada porsi lebih untuk MBG-nya dan mendapatkan konsum itu saat itu dan dengan konsum lainnya. Tapi aku memilih untuk tidak menyentuhnya sob, karena dari segi look aja, sekalipun itu fresh, baru dimasak atau apa, masih anget itu, tapi dari segi look aja, kita yang kiranya gak sakit pun itu ada momen-momen kayak gak selera makan. Nah, kamu ada gak momen kayak gini ya? Aku mau nanyain ke kamu, tadi kan pollingnya seputaran kalau dapat MBG, kamu tim yang langsung makan aja atau cek dulu atau tanya temen. Dan sekarang, ini nih aku tanya seputaran kalau kamu makannya lahap, itu apakah di momen ketemu makanan MBG juga tim yang lahap makan? Kamu boleh banget kirim WhatsApp Radio Prames Suara 0812-302-1039 jawaban kamu. Aku tunggu, dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, ngomongin soal kasus keracunan MBG itu, juga banyak rame komen-komen netizen yang bilang kalau kemana nih presidennya gitu. Dan ini dia, ada update. Ternyata di 1 hingga 4 September ini, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, beliau itu sedang memenuhi undangan khusus sebagai tamu kehormatan utama dalam jamuan makan bersama dengan Presiden Rusia, Putin. Ya, ini di Rusia per hari Kamis dan berlanjut di hari ini sebagai hari terakhir. Dan di sini itu sebenarnya menyebut Indonesia sebagai mitra paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik. Jadi ini lebih ke diskusi tentang kerjasama gitu sobat ya. Dan terkait ini tentu saja ada sejumlah menteri kabinet penting seperti Menlu Sugiono, Menko Perekonomian Erlangga Hartanto, hingga Menteri Pak Bahlil juga mendampingi terkait pertemuan tersebut. Tentu saja ngomongin soal ini, ya momennya kiranya pasti sometimes presiden kita tahu apa yang harus dilakuin ya. Dan harapan kita sebagai warga ya, semoga kalau emang beberapa program yang dijalankan perlu revisian, perlu diperbaiki lagi atau ditiadakan, itu juga sebaiknya tidak fokus di keuntungan pribadi. So, harapannya tentu saja kalau aku lihat dari kacamata warga ya, ini tentu saja pengennya semuanya sejahtera, bukan hanya dari pemerintah aja tapi juga warga dan masyarakatnya. Dan apapun yang dilakuin sama presiden kita dan jajarannya, semoga emang dampaknya larinya ke negara kita, bukan hanya ke kantong pribadi gitu sobat. Masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran kasus MBG, keracunan MBG lebih utamanya. Ini tuh ada jawaban kalau misal bakal lahap, kalau kamu makannya gimana, apakah MBG termasuk salah satunya. Ada dari Mas Putra, lahap kalau